0: untuk membuka semacam dialog. Oh, saya bilang, oh saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, James Riyadi, memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memiliki visioner.
2: Untuk sekian kalinya di mana Kadin itu terkesan bahwa ini seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia terus mendorong upaya perdamaian dan meredakan ketegangan. Upaya tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, namun juga di belahan dunia lainnya. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ratusan siswa dari 4 kabupaten di Madura mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah sekolah rakyat terintegrasi yang ada di Sampang. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi Sampang resmi dibuka pada Jumat 31 Juli 2026 di Desa Sejati, Kecamatan Camplong. Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mengikuti kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2026. Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat Sampang, Bu Siri, menjelaskan peserta terdiri atas 211 siswa dari Kabupaten Sampang, 30 siswa dari Kabupaten Pamekasan, 47 siswa dari Kabupaten Sumenep, dan 45 siswa dari Kabupaten Bangkalan. Menurutnya, MPLS bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu siswa beradaptasi dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Bu Siri menambahkan, sekolah rakyat memiliki konsep boarding school yang berbeda dengan sekolah reguler. Selain mengikuti pembelajaran umum, siswa juga akan menjalani berbagai aktivitas di asrama, seperti kajian keagamaan, mengaji, pembentukan karakter, dan kegiatan ekstra kurikuler.
5: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten. Dari Kabupaten Bangkalan, SMP-nya atau tingkat SD-nya sebanyak 15 siswa, SMP itu sebanyak 30 siswa.
4: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Sitiawati, mengatakan materi MPLS meliputi pengenalan sarana dan prasarana sekolah, kehidupan di asrama, pembiasaan hidup mandiri, penguatan akademik serta pemeriksaan kesehatan, kebugaran, psikotes, dan matrikulasi untuk memetakan kompetensi siswa.
6: Jadi coding school, di situ ada pengembangan karakter anak, yang karena kita ada di lingkungan Madura, ya tentunya kita akan juga menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui aktivitas-aktivitas keagamaan di kurikulum boarding school-nya itu.
4: Denok berharap sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Ia menargetkan setiap lulusan memiliki karakter yang kuat, menguasai 3 bahasa asing, memiliki 1 keterampilan sesuai minat dan bakat, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
3: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana untuk mitigasi menghadapi bencana sekaligus sistem tanggap darurat di titik rawan bencana. Indah Febrianti Bulolo melaporkan selengkapnya.
7: Dengan meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, maka akan terbentuk masyarakat yang lebih tanggap, sigap, dan mampu mengambil langkah-langkah penyelamatan secara cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat. Demikian diungkapkan Kepala BPBD Kota Gunung Sitoli Adiman Perwira Hareva saat dikonfirmasi RRI terkait sudah terlaksananya sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026 yang berlangsung beberapa waktu yang lalu.

0: Diman menegaskan dengan kesiapsiagaan masyarakat, berkurang resiko korban jiwa, kerugian harta benda, serta dampak sosial dan ekonomi melalui penerapan langkah-langkah mitigasi yang benar. Karena itu pada penyusunan RPB Kota Gunung Stoli tahun 2026, ada beberapa indikator yang menjadi perhatian bersama, yakni adanya mitigasi dan pencegahan bencana, membentuk masyarakat yang tangguh akan bencana, membangun budaya sadar akan bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan individu dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat.
1: Ini tahap awal penyusunan RPB, karena nanti tidak lanjutnya adalah ada rapat-rapat tim selanjutnya. Konteks dan urgensinya RPB tadi sudah dijelaskan sama Pak Sofyan dari Bu Nadira sebenarnya tadi. Namun ini ada tiga dasar hukumnya.
0: Sementara itu pada sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026, Wali Kota Gunung Stoli Soha Lauli menyampaikan bahwa RPB Kota Gunung Stoli tetap memprioritaskan pengurangan resiko bencana dan memiliki sistem tanggap darurat yang terpadu serta membangun kerjasama lintas sektor dan antar lembaga. Sehingga dokumen RPB Kota Gunung Stoli tahun 2026 harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra perangkat daerah dengan memuat kebijakan, strategi, serta rencana aksi penanggulangan bencana.
1: Kebijakan strategi, rencana aksi dalam menghadapi ancaman bencana. Dimulai dari pemetaan akar permasalahan, diteruskan dengan perencanaan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab bersama seluruh organisasi perangkat daerah.
0: Adapun sosialisasi penyusunan rancangan penanggulangan bencana Kota Gunung Stoli dihadiri oleh perangkat daerah, camat sekota Gunung Stoli, sedangkan BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menghadiri secara daring. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai vaksinasi massal rabies 2026 yang didukung oleh pemerintah pusat, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, dan Lembaga Amal Kesehatan Masyarakat Mission Rabies. Berikut laporan selengkapnya Alfred Singe.
3: Jadi pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies.
4: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat langkah pengendalian rabies melalui kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Aksi ini didukung pemerintah pusat, World Organization for Animal Health, serta Mission Rabies. Program ini menargetkan tercapainya kekebalan kelompok pada populasi anjing sebagai strategi utama memutus rantai penularan rabies di Pulau Timur. Kick-off vaksinasi massal rabies Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar di Sotis Hotel Kupang pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi serentak di 6 kabupaten di Pulau Timur yang masih menjadi wilayah prioritas pengendalian rabies. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tren penurunan kematian akibat rabies pada tahun 2025, tercatat sebanyak 30 kasus kematian manusia. Sementara hingga Juli 2026 mengalami penurunan menjadi 8 kasus. Meski demikian, wilayah Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan sejumlah daerah di Pulau Flores masih menjadi kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi karena populasi anjing yang besar. Salah satu tantangan pengendalian rabies adalah tingginya angka lalu lintas anjing antar daerah yang berpotensi mempercepat penyebaran virus.
3: Pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies. Ya, jadi kami harapkan di tahun ini kita dapat memvaksin minimal 160.000 ekor anjing, itu minimal. Tetapi kami harapkan dengan vaksin yang ada sekarang di atas 200.000 dosis ini kita bisa memvaksin lebih banyak anjing.
4: Sementara Direktur Internasional Rabies Task Force Mission Rabies, Dr. Andre Jeberan, menyatakan tahun ini merupakan tahun ketiga mendukung pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program vaksinasi massal anjing di Pulau Timur. Setelah berhasil memvaksinasi sekitar 150.000 ekor anjing pada tahun lalu, tahun ini cakupan ditingkatkan menjadi sekitar 160.000 ekor.
5: So this is the third year that you know, Force or IRT will be supporting the NTT government to conduct a mass dog vaccination program here in West TA.
4: Dukungan vaksinasi disambut pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka melaporkan tren penurunan kasus rabies berkat peningkatan cakupan vaksinasi. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang menargetkan vaksinasi terhadap 25 hingga 30 ekor anjing pada tahun ini.
6: Ya, dengan adanya bantuan vaksin dari Vaksin Rabies, pemerintah provinsi juga pemerintah daerah Kabupaten Malaka sendiri sangat signifikan dan mengalami penurunan yang luar biasa.
7: Untuk Kota Kupang tahun lalu target 20.000, tapi kami melampaui sampai 30.000. Terima kasih. Target tahun ini untuk Kota Kupang sekitar 25 sampai 30.000 ekor.
4: Melalui kolaborasi pemerintah, mitra internasional, dan partisipasi masyarakat, Nusa Tenggara Timur menargetkan Pulau Timur menjadi wilayah prioritas menuju eliminasi rabies sebelum program diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba untuk menghormati peradaban budaya dan adat istiadat. Berikut informasinya Jerry Linde.
8: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba hormati peradaban budaya dan adat istiadat. Hal tersebut disampaikan pemuda asal Kecamatan Lamboya pada acara kegiatan workshop anggota masyarakat adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Barat yang saat itu mengikuti workshop kebudayaan menghayat kepercayaan Marapu yang mengusung tema Uma Marapu Belis Kehormatan, nilai luhur orang Sumba serta identitas budaya. Kegiatan tersebut berlangsung di WK Bubak 28 Juli 2006. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan secara budaya terhadap pasangan yang disahkan melalui adat Sumba Barat. Berdasarkan aliran kepercayaan Marapu sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi leluhur, pemerhati budaya dan adat istiadat Jonathan Aguate yang juga merupakan tokoh muda Sumba Barat mengatakan rumah adat dan belis merupakan identitas utama masyarakat Sumba. Menurutnya, kedua unsur tersebut tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menurut mencerminkan kehormatan hubungan manusia dengan alam. Leluhur dan kehidupan sosial masyarakat adat yang harus terus dijaga. Dalam wawancara bersama RRI di sela-sela kegiatan, Jonathan menilai masyarakat Sumba Barat saat ini tengah menghadapi krisis nilai peradaban. Ia menyebut masyarakat lebih banyak membanggakan simbol-simbol adat dan interaksi sosial, namun mulai melupakan makna serta nilai luhur yang terkandung di balik tradisi tersebut. Padahal menurutnya, pemahaman terhadap nilai adat menjadi dasar penting dalam menjaga marwah budaya Sumba.
9: Kita membanggakan interaksi, kita membanggakan simbol, tapi kita tidak mengerti nilainya. Kalau toh kita mengerti nilainya, nilai itu kita giring sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu fakta yang pertama. Lalu fakta yang berikut, saat ini kita sedang melihat masyarakat adat yang mulai bangkit.
8: Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh perjalanan sejarah yang panjang, banyak tokoh adat yang dahulu menjadi panutan masyarakat berkurang perannya akibat berbagai perubahan sejak masa penjajahan hingga pemerintahan modern. Akibatnya regenerasi kepemimpinan adat tidak berjalan optimal dan lembaga adat mengalami pelemahan sehingga sebagian nilai budaya mulai memudar. Jonathan juga menyinggung perjalanan masyarakat penghayat Marapu yang pada masa lalu harus menyesuaikan identitas keagamaannya dengan kebijakan negara. Meski secara administrasi memiliki agama resmi, menurutnya banyak masyarakat adat yang tetap mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai Marapu dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut turut mempengaruhi keseimbangan kehidupan sosial dan keberlangsungan lembaga adat di tengah masyarakat. Jonathan berharap kebangkitan masyarakat adat dapat terus diperkuat dengan pendampingan, dialog, dan penelitian terhadap nilai-nilai luhur, warisan leluhur. Ia mengajak kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan nilai adat agar identitas budaya Sumba Barat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jerry Lende, RRI Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN-Rusia diperkuat untuk membangun ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
10: Laporan khusus.
11: Ketidakpastian geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN-Rusia Post-Ministerial Conference atau PMC menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Rusia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih berkelanjutan.
12: Karena perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perdamaian selalu merupakan hasil dari pilihan yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan kerjasama yang erat.
11: Ia juga menyatakan Indonesia melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam menjaga pasokan gandum dan pupuk. Kerjasama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kemudian, Indonesia juga mendorong modernisasi pertanian agar sektor pangan di kawasan semakin tangguh menghadapi perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia juga mengusulkan peningkatan kerjasama, antara lain melalui penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Sementara itu, dari sisi Rusia, kerjasama dengan ASEAN juga mulai diarahkan pada kepentingan ekonomi yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebut bahwa perdagangan Rusia dan ASEAN pada tahun 2025 mencapai sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menurutnya masih dapat ditingkatkan hingga 2 kali lipat atau sekitar 44 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama. Di antaranya, ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi, kerjasama antariksa, integrasi kepabeanan, hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya di Asia Tenggara.
13: Kami sepakat dalam pertemuan hari ini untuk melanjutkan kerjasama erat di bidang ketahanan pangan dan energi, serta dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional. Untuk semua bidang tersebut, telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia dan ASEAN.
11: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Kansum, yang menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
14: We appreciate Russia's continued support for ASEAN centrality and
15: kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
11: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia-ASEAN di Kazan, Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan serta rencana aksi komprehensif Rusia-ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia, dorong ASEAN-Rusia hadirkan solusi bagi kawasan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial.
16: Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua negara. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, hingga ancaman krisis kesehatan menunjukkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak ditentukan hanya oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan. Dalam situasi seperti itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting, namun haruslah menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Asian Russia Post Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang energi, implementasi ASEAN-Russia Energy Corporation Work Plan 2026-2030 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada sektor pangan, Rusia memiliki posisi penting sebagai salah satu pemasok gandum dan pupuk dunia. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kerjasama tersebut dapat mendukung stabilitas pasokan bahan baku pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia mengusulkan penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran bahwa ketahanan kesehatan tidak bisa dibangun sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama lintas negara. Bagi Indonesia, diplomasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari sejauh mana mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekadar simbol hubungan antar negara. Sebab ukuran keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan hanya terciptanya kesepakatan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kawasan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. WHO mencatat jumlah kasus penyebaran virus Ebola di negara tersebut meningkat signifikan yang dilaporkan mencapai 3.500 kasus. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan ajang lari Merdeka Run pada rangkaian Hari Kemerdekaan RI menargetkan keikutsertaan sebanyak 8.000 peserta. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, Erick Thohir menyebut acara ini terbuka untuk umum dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari elemen pemerintah, kemudian pengusaha, figur publik, selebritas, hingga masyarakat pada umumnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia, baru-baru ini diberitakan bahwa Presiden nyaris memakan buah yang mengandung formalin saat berkunjung ke Labuan Bajo. Hal ini diketahui lantaran sampel yang dites oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ternyata menunjukkan adanya kandungan formalin di buah-buahan tersebut. Dan gara-gara itulah berbagai buah-buahan yang ada di Labuan Bajo langsung diperiksa. Berita ini tentunya membuat kita sadar kalau seorang presiden saja nyaris menyantap buah-buahan berformalin, betapa seringnya bahan-bahan seperti itu beredar di sekitar masyarakat kita. Bayangkan saja, formalin yang biasanya dipakai sebagai pengawet di laboratorium ataupun sebagai pengawet jenazah justru ada di makanan kita sehari-hari. Penelitian sampel yang dilakukan oleh BPOM malah menunjukkan bahwa formalin sudah seringkali dipakai pada makanan yang sehari-hari kita konsumsi. Misalnya mie basah, ikan asin, bakso, dan tahu. Bahkan belakangan ini, formalin pun ditemukan pada kikil. Motif memasukkan formalin ke makanan. Tentunya hal utamanya adalah karena ingin mendapatkan keuntungan. Dengan menggunakan formalin, makanan pun menjadi tidak cepat membusuk. Tahan lama sehingga pedagang merasa untung. Tapi sayangnya, mereka untung tapi merugikan dan membahayakan nyawa orang lain. Dalam sebuah bisnis, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Kebanyakan pedagang atau penjual yang menggunakan cara-cara licik dan jahat seperti ini umumnya hanya mendapatkan keuntungan sesaat tetapi tidak mendapatkan berkah. Bicara tentang bisnis yang langgeng, kita bicara soal bisnis yang harus halal, tidak menipu apalagi sampai membahayakan keselamatan dan nyawa orang lain. Apa artinya keuntungan sesat, tetapi untuk jangka panjang kita tak mendapatkan bisnis itu lagi? Sebuah bisnis yang bertahan jangka panjang haruslah bisnis yang melakukan sesuatu dengan tujuan yang mulia. Ketika pelanggan tahu dan paham bahwa kita tak menggunakan bahan yang berbahaya, apalagi kita jujur dan konsisten melakukannya, maka pelanggan pun akan lebih percaya dan setia. Bahkan, kadangkala ada banyak pembeli yang bersedia membayar lebih mahal, tapi produk yang dibelinya itu aman dan tidak mengandung limbah berbahaya daripada yang murah, tapi berbahaya dikonsumsi. Di bisnis UMKM yang mau bertumbuh dan berkembang serta langgeng, usahakan untuk melakukan bisnis dengan cara-cara yang halal serta tidak merugikan. Dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Pendengar, Anda masih bersama Rista dan juga tim Nunukan Pagi yang bertugas untuk menemani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, informasi yang akan kami hadirkan kali ini datang dari wilayah Kabupaten Nunukan, di mana BNPB mobilisasi 4 ton bantuan logistik jalur udara ke Krayan Selatan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memberikan respon cepat dalam penanganan darurat bencana tanah longsor di Kecamatan Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan. Mengingat jalur darat dari Longbawan lumpuh total, penyaluran bantuan terpaksa dialihkan sepenuhnya menggunakan moda transportasi udara. Pelepasan bantuan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Nunukan Hermanus bersama tenaga ahli Kepala BNPB Kolonel Purnawirawan Agus Marsanto di Bandara Nunukan pada Jumat 24 Juli 2026. Kolonel Purnawirawan Agus Marsanto mengungkapkan, BNPB menyalurkan paket bantuan logistik dengan total nilai mencapai kurang lebih 200 juta rupiah dan berat keseluruhan melebihi 4 ton. Bantuan tersebut mencakup paket sembako, bahan pokok, susu, serta hygiene kit atau peralatan kebersihan untuk ribuan warga terdampak. Proses pengiriman logistik dari Nunukan menuju Krayan Selatan dilakukan secara bertahap dalam beberapa kali penerbangan atau sorti menggunakan pesawat komersial charter, mengingat keterbatasan kapasitas angkut armada udara. Langkah darurat via udara ini dipastikan terus berjalan hingga kebutuhan dasar warga di area perbatasan terpenuhi secara merata.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Tahukah Anda, Kalimantan

0: merupakan gajah asli Pulau Kalimantan yang memiliki subspesies yang berbeda dengan gajah Asia atau Sumatera. Hasil uji DNA yang telah dilakukan WWF bekerjasama dengan Universitas Columbia membuktikan bahwa seekor gajah Kalimantan dewasa berukuran tinggi hanya 2,5 meter, lebih kecil dari gajah Asia yang mencapai 3,4 meter atau gajah Afrika yang berukuran tinggi 4 meter. Ukuran tubuh yang berbeda ini membuat gajah Kalimantan disebut sebagai gajah termungil di dunia.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Tahukah Anda? Minum air hangat ternyata bermanfaat hilangkan penyakit. Bahkan, para ahli kesehatan mengatakan bahwa mengkonsumsi air putih hangat secara rutin ketika bangun tidur sangat bermanfaat bagi tubuh dan bisa membuat terhindar dari berbagai macam penyakit, seperti melancarkan sirkulasi darah, mengatasi sembelit, meredakan nyeri tenggorokan, membantu program diet, dan lain-lain. Minum air putih hangat dengan jarak waktu 45 menit sebelum Anda mengkonsumsi makanan dan minuman seperti biasanya. Lakukanlah secara rutin, maka manfaatnya akan semakin bertambah.
2: Saatnya Anda dengarkan Pro 1 Nurukan, kanal informasi dan inspirasi.
3: Oke, pendengar, masih dari wilayah Kabupaten Nunukan, Adi Wijaya resmi terpilih Ketua PSMTI Kabupaten Nunukan periode 2026-2030. Adi Wijaya

Dendes Haji Raden Iwan Kurniawan, Kepala Kesbang Pol Kabupaten Nunukan, Hasan Basri, serta jajaran tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat. Sebagai Ketua PSMTI Kabupaten Nunukan yang baru, Adi Wijaya dipercaya untuk memimpin organisasi dalam mempererat persaudaraan internal warga Tionghoa, sekaligus memperkuat kontribusi sosial bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Nunukan. PJ Sekda Nunukan Raden Iwan Kurniawan dalam sambutannya memberikan ucapan selamat atas terpilihnya Adi Wijaya beserta jajaran pengurus. Ia berharap di bawah kepemimpinan yang baru, PSMTI semakin solid dan memberikan dampak nyata bagi daerah. Dengan terpilihnya Adi Wijaya, pemerintah Kabupaten Nunukan berharap PSMTI mampu menjadi rumah besar yang mempererat silaturahmi antar etnis, suku, agama, dan golongan di Nunukan. Pemkab Nunukan juga menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang kolaborasi dan sinergi dengan pengurus PSMTI periode 2026-2030, khususnya di bidang sosial, kebudayaan, kemanusiaan, hingga pembangunan daerah secara menyeluruh.

Hello Indonesia, ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia, untuk

0: Aku seorang kapiten, mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan prok prok prok, aku seorang kapiten.
1: Wah, hebatnya anak mama.
0: Ya, Ma.
1: Emang cita-citanya mau jadi apa, Nak?
0: Aku mau jadi kapten kapal besar. Aku mau berdiri di kapal yang paling besar tuh, Ma, untuk jaga lautku. Lautku kan luas sekali, kan, Ma?
1: Iya, Nak. Indonesia adalah negara yang memiliki laut yang luas. Dan kekayaan alam lautnya juga luar biasa. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi, kan, Nak?
2: Tanamkan sejak dini kepada anak-anak kita untuk mencintai negara kita, Indonesia tercinta.
3: Tahukah Anda manfaat dari reboisasi? Pertama, akar pohon dapat mencegah erosi yang menimbulkan tanah longsor. Kedua, dapat menyerap air hujan dan menyimpan persediaan air bagi makhluk hidup. Dan terakhir, dapat menurunkan suhu sehingga udara menjadi sejuk dan mencegah dampak pemanasan global.

96,3 Pro 1 Nunukan. Mendengar Anda masih bersama Rista dalam Nunukan pagi ini. Semoga Anda masih excited ya untuk mendengarkan informasi-informasi yang akan kami bagikan dan juga ditemani lagu-lagu yang akan menghibur Anda di pagi hari ini. Dan mendengar untuk informasi selanjutnya, tadi setelah dari wilayah Nunukan kita bergeser ke berita nasional, di mana Kedutaan Besar atau Kedubes Malaysia membuka suara terkait penangkapan seorang pilot yang membawa sabu dan ekstasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pihak Kedutaan Besar Malaysia menegaskan menghormati proses hukum yang berjalan. Pihak kedutaan mengesahkan telah menerima notis penahanan seorang warga negara Malaysia daripada Direktorat Tindak Pidana Narkoba Badan Siasatan Jenayah Polis Republik Indonesia mengenai penahanan yang dilakukan di Terminal 3 Lapangan Terbang Antarbangsa Soekarno-Hatta. Bunyi keterangan tertulis pada Jumat 31 Juli 2026. Kedubes Malaysia menghormati proses hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Seperti diketahui, Bea Cukai Soekarno-Hatta dan Bareskrim Polri menggagalkan penyelundupan narkotika seorang pilot penerbangan maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026. Pilot berinisial MS tersebut kedapatan membawa 70.114 butir narkoba golongan 1 jenis MDMA atau ekstasi, kemudian seberat 26 kg bruto serta 4 gram bruto metamfetamin atau sabu di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta. Pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas bea cukai terhadap barang bawaan penumpang internasional melalui mesin X-ray di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta. Saat melakukan analisis citra hasil pemindaian, petugas mencurigai sebuah koper yang kemudian diambil oleh penumpang berkewarganegaraan Malaysia berinisial MS yang diketahui mengenakan seragam pilot. Petugas selanjutnya mengarahkan MS beserta barang bawaannya ke ruang pemeriksaan bea cukai untuk dilakukan pemeriksaan mendalam. Dari hasil pemeriksaan tersebut, petugas menemukan 14 bungkus besar yang diduga berisi narkotika golongan 1 jenis MDMA atau ekstasi seberat 26 kg bruto atau 25.194,83 gram neto yang disembunyikan di dalam koper. Selain itu, petugas juga menemukan 4 gram bruto sabu di dalam tas milik MS, dan hasil interogasi awal menunjukkan bahwa tersangka mengaku diminta oleh seseorang untuk membawa narkotika tersebut ke Jakarta dengan imbalan sebesar 50 ribu ringgit Malaysia. Setibanya di Jakarta, barang tersebut rencananya diambil oleh seseorang yang identitasnya masih dalam pendalaman dan diduga merupakan warga negara Malaysia. Tersangka juga mengaku pernah 2 kali membawa narkotika, yakni 1 kali ke Sabah dan 1 kali pada pengiriman yang berhasil digagalkan di Jakarta. Seluruh keterangan tersebut masih didalami oleh penyidik sebagai bagian dari pengembangan perkara.

0: Hello.
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
4: Tahukah Anda mendengar manfaat sinar matahari di saat pagi? Hal yang sayang untuk dilewatkan. Sinar matahari pada waktu pagi tidak hanya membuat indah suasana di pagi hari, namun juga sangat penting untuk kesehatan. Sinar matahari banyak mengandung vitamin D. Di samping itu, sinar matahari juga bermanfaat membunuh mikrobakteria. Oleh karena itu, banyak ahli kesehatan menyarankan untuk membuka jendela rumah di pagi hari agar cukup terkena sinar matahari. Selain itu juga, beberapa manfaat sinar matahari pagi bagi kesehatan, di antaranya, yang pertama, mengurangi gula darah. Kedua, mengandung vitamin D. Ketiga, membentuk dan memperbaiki tulang. Keempat, meredam kolesterol darah. Kelima, meningkatkan kebugaran pernapasan. Keenam, untuk kekebalan tubuh. Dan ketujuh, penawar infeksi dan pembunuh bakteri. Bahkan beberapa dari virus penyebar kanker dapat dibinasakan oleh sinar ultraviolet ini. Juga bakteri di udara bereaksi dan dapat dibinasakan oleh sinar matahari. Dan biasanya kita baru menyadari akan pentingnya kesehatan ketika tubuh dalam keadaan yang tidak nyaman atau sakit. Masalah tubuh yang tidak nyaman akan mengganggu aktivitas sehari-hari. Untuk itu, sangatlah penting untuk menjaga kesehatan tubuh, serta pilihlah yang juga sehat, baik dalam hal fisik maupun batin, sehingga perlu menerapkan pola hidup yang baik dan menyehatkan.

0: Walah, walah, kenapa? Mai ketel air. Air.
1: Hey Tian, apa kabar?
2: Bang John, kabar baik nih.
1: Kalau saya lihat dari wajah kamu nih Tian, sepertinya ada sesuatu nih.
2: Enggak kok bang, cuman agak sedih nih.
1: Wah, sedih kenapa Tian? Coba cerita dulu sama abang. Mana tahu kalau abang bisa bantu ya, abang bantu. Kalau nggak bisa ya, abang minta maaf aja. Coba cerita dulu nih Tian.
2: Kemarin ikut tes di salah satu perusahaan, nggak lulus bang.
1: Oh gitu. Pantas saja saya lihat kamu gak seperti biasanya. Gini loh Tian, sebenarnya itu kegagalan, sesuatu kesuksesan yang tertunda saja. Cuma memang Tuhan berkehendak lain agar kamu nanti akan mendapatkan yang lebih baik dari yang kamu inginkan.
2: Oh gitu ya bang.
1: Jadi kamu jangan patah semangat ya. Selalu berdoa dan jangan bersedih lagi. Jangan dipikirkan lagi. Insya Allah Tuhan punya jalan yang terbaik untuk kamu nantinya.
2: Amin. Iya bang, makasih atas supportnya ya.
1: Iya, sama-sama Tian. Yang semangat ya.
2: Siap, semangat bang.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Oke, pendengar, untuk informasi selanjutnya kali ini kita membahas soal Gerhana Matahari total 12 Agustus 2026 dan ini daftar wilayah yang dilintasi. Sejumlah fenomena astronomi memukau bakal mewarnai langit pada Agustus tahun ini. Selain puncak hujan meteor Perseid, fenomena Gerhana Matahari total atau GMT dipastikan akan menghiasi bumi pada 12 Agustus 2026. Secara astronomis, gerakan matahari terjadi saat posisi bulan berada tepat di antara bumi dan matahari, sehingga bayangan bulan jatuh ke sebagian permukaan bumi. Bayangan ini terbagi menjadi tiga bagian utama, yaitu umbra, penumbra, dan antumbra. Umbra merupakan bayangan bagian dalam yang sangat gelap, sedangkan penumbra adalah bayangan outer yang cenderung lebih terang. Sementara itu, antumbra merupakan perpanjangan dari umbra dengan tingkat kecerahan yang sedikit lebih tinggi. Daerah di permukaan bumi yang masuk ke dalam cakupan umbra dapat menyaksikan fenomena gerhana matahari total secara sempurna, yakni saat seluruh piringan matahari tertutup oleh piringan bulan. Seiring dengan rotasi bumi dan revolusi bulan, bayangan umbra tersebut bergerak dari barat ke timur, membentuk pita sempit di permukaan bumi yang dikenal sebagai jalur totalitas. Masyarakat yang berada di lintasan ini dapat menyaksikan detik-detik matahari perlahan tertutup penuh oleh bayangan bulan. Sebaliknya, wilayah yang berada di daerah penumbra hanya akan mengalami gerhana matahari sebagian, di mana piringan matahari tidak tertutup sepenuhnya saat berada di fase maksimum. Adapun wilayah di luar area penumbra tidak akan merasakan dampak fenomena ini sama sekali. Pada peristiwa 12 Agustus 2026 mendatang, jalur totalitas gerhana akan melintasi Greenland, Islandia, Rusia bagian utara, Samudra Atlantik, Spanyol, hingga sebagian kecil wilayah Portugal. Waktu puncaknya pun bervariasi, pendengar, tergantung lokasi geografisnya. Yang pertama, Rusia Utara, itu gerhana matahari total terjadi tepat pada tengah hari di wilayah terpencil. Kemudian Greenland dan Islandia, matahari akan mulai menggelap pada akhir sore hingga awal malam. Dan di Spanyol serta ujung barat laut Portugal, fase totalitas baru terjadi pada akhir malam sesaat sebelum matahari terbenam. Di sisi lain, pendengar, kawasan belahan bumi utara lainnya hanya akan merasakan fenomena gerhana matahari sebagian. Wilayah ini mencakup bagian utara Amerika Serikat dari Alaska hingga Carolina Utara, sebagian besar Kanada, Eropa, dan Afrika bagian barat laut. Menariknya, bagi wilayah di sepanjang jalur barat, gerhana seperti daratan Eropa dan Afrika, matahari akan terbenam ketika masih dalam kondisi terhalang sebagian. Momen ini unik untuk memberikan kesempatan langka bagi masyarakat setempat untuk menyaksikan gerhana saat matahari terbenam.

0: Bro, bangun bro.
1: Kita di mana John?
0: Kita di rumah sakit bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Anda sedang mendengarkan Pro1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro1.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Nasi mengandung kalori yang cukup rendah namun sangat tinggi karbohidrat. Tahukah Anda, jumlah asupan kalori harian dari karbohidrat yang disarankan adalah 45 hingga 65% atau 900 hingga 1300 kalori untuk seseorang yang mengkonsumsi makanan rata-rata 2000 kalori per hari. Mengkonsumsi terlalu banyak nasi dapat mempengaruhi metabolisme glukosa dan produksi insulin di tubuh Anda. Terkadang, sebagian orang mencampurkan nasi panas dengan mentega atau saus yang berfungsi memberi rasa pada nasi. Tapi justru cara ini dapat meningkatkan jumlah kalori pada nasi.
4: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Oke, pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami dalam program Nunukan Pagi ini bersama Rista dan tim Nunukan Pagi yang bertugas. Dan pendengar, sayangnya untuk kebersamaan kita pada hari ini harus berakhir, dan nanti setelah saya akan digantikan oleh rekan saya Wina Dewiana yang akan menemani Anda dalam Nunukan siang ini. Pastikan tetap dengarkan kami baik melalui terestrial di mana untuk layar Nunukan bisa didengarkan di frekuensi 96,3, kemudian 91,5 untuk Anda yang di Sebatik dan 92,7 untuk yang berada di wilayah Krayan. Kemudian siaran kami juga bisa didengarkan via streaming melalui portal resmi kami yaitu di www.rri.co.id. Selain itu bisa juga dengan mendownload aplikasi RRI Digital di ponsel Anda pendengar melalui Google Play Store atau App Store. Dan kalau begitu, saya Rista pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa lagi di kesempatan lain pendengar. Semoga sehat selalu ya di pagi hari ini. Silahkan nikmati weekendnya sebaik mungkin, baik yang mau relaksasi sendiri atau mungkin bersama keluarga, teman, dan orang terdekat. Baik, terima kasih pendengar. Selamat pagi.

0: adik bawa ya, ambil coklat, susu, strawberry sama popcorn ya.
1: Iya, boleh sayang.
0: Ma.
1: Iya, boleh. Ambil yang adik suka.
0: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
1: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia, program 1 di mana saja Anda berada. Senang sekali untuk di kesempatan siang hari ini hadir bersama kami tim Nunukan Siang. Saya Wina Dewiana didampingi operator kami menyapa Anda hingga pukul 16 sore hari nanti. Pendengar, ragam program dan juga kembali sejumlah informasi perbatasan dan informasi aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda untuk terus memperbarui informasi kita bersama. Baik, untuk di edisi siang hari ini di hari Sabtu 1 Agustus 2026 mengawali hari pertama di bulan ke-8 di tahun 2026. Untuk di Nunukan Siang kami ajak Anda bergabung di program Ruang Disabilitas dan juga Inklusi. Informasi seputar Ruang Disabilitas dan Inklusi kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 11 siang hari nanti. Tetaplah dengarkan RRI Nunukan, kami kembali hadir untuk Anda dengan ragam informasi lainnya setelah yang berikut ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha

0: Desa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan untuk di program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Informasi kami hadirkan untuk Anda di mana ruang disabilitas di masyarakat adalah lingkungan fisik, sosial, dan kebijakan yang inklusif serta bebas hambatan agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara penuh, mandiri, dan setara. Pendengar, mewujudkan ruang ini juga mencakup beberapa aspek utama, di antaranya ya aksesibilitas fisik, penyediaan rem atau jalur landai, guiding block, jalur pemandu tunanetra, kemudian juga menyediakan toilet khusus difabel, dan ada lift di fasilitas umum. Ada juga untuk fasilitas pendukungnya adalah area parkir khusus, kursi roda, dan juga ruang ramah disabilitas di fasilitas pendidikan atau perpustakaan. Dan kalau kita lihat saat ini ya kondisinya untuk di beberapa tempat umum, fasilitas publik ini juga untuk disabilitas khususnya sudah ada tersedia seperti itu, dan memang ini juga menjadi prioritas ya. Kami hadirkan informasi masih seputar ruang disabilitas dan inklusi untuk siang hari ini. Boleh untuk yang juga ingin sharing informasi, ada informasi penting lainnya ingin Anda kabarkan, atau saat ini Anda menjumpai ada informasi-informasi yang ingin Anda sampaikan terkait situasi kondisi di tempat tinggal Anda barangkali seperti itu, atau ada informasi lainnya terkait disabilitas, silakan ya, kami tunggu partisipasi Anda di 0811 5311945.

0: Hey teman-teman, jangan lupa ya jam 4 kita ke rumahnya Dian. Kerja kelompok, jangan sampai telat.
1: Oke, okay, Bro.
0: Jangan oke-oke, ujung-ujungnya telat juga.
1: Ya, tenang aja, Bah.
0: Teman-teman, kurionya belum datang. Sudah jam 5, Bah, ini.
2: Alah, kau ini, Yud. Enggak tahu si Rio aja, Bah. Dia kan begitu, suka betul telat.
3: Assalamualaikum. Maaf ya, teman-teman, aku telat.
0: Rio, Rio. Sudah jadi kebiasaanmu, Bah, itu. Suka telat.
3: Yalah, Batu.
4: Waktu adalah satu-satunya modal yang dimiliki oleh kita manusia. Dan kita tidak boleh sampai kehilangan waktu.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Nunukan.

0: Trigger Sosial dan Pemberdayaan, di mana untuk penghapusan stigma ini mengurangi prasangka dan juga penolakan sosial agar masyarakat lebih peka terhadap keberadaan, maksud kami keberagaman kebutuhan mereka. Kemudian untuk peluang kerja dan pendidikan, ya, ada sekolah inklusi serta kesempatan kerja yang dijamin oleh regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Adapun beberapa hal juga yang juga ini merupakan informasi juga terkait ruang disabilitas di masyarakat adalah regulasi hukum terkait spesifik seperti apa di Indonesia, kemudian juga ada standar teknis fasilitas ramah disabilitas contohnya, dan bagaimana untuk membangun komunitas inklusif ya untuk di lingkungan sekitar. Hadir informasi masih seputar ruang disabilitas dan juga inklusi, kami hadirkan untuk Anda pendengar siang hari ini.
1: Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Pendengar, fasilitas untuk disabilitas yang juga ini menjadi satu hal penting ya, untuk menjadi perhatian juga untuk fasilitas yang dirancang memberikan kemudahan dan keselamatan bagi penyandang kebutuhan khusus di ruang publik. Di antaranya adalah untuk sarana dan prasarana fisik, ada rem merupakan jalur miring pengganti tangga untuk pengguna kursi roda, kemudian juga guiding block yang mana ini merupakan jalur pemandu berstruktur garis dan titik untuk tunanetra. Untuk toilet disabilitas, toilet luas yang dilengkapi pegangan rambat atau handrail dan tombol darurat, panic button. Juga ada lift khusus pendengar, lift dengan tombol huruf braille atau suara untuk gedung bertingkat. Untuk area parkirnya sendiri ini juga ada tersedia area parkir khusus, tempat parkir yang dekat dengan pintu masuk dan berukuran lebih luas. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda di kesempatan siang hari ini di program Ruang Disabilitas dan juga Inklusi. Terima kasih untuk yang sudah bergabung ya, menyapa kami di 08115311945. Boleh, silakan, bila mana ada informasi juga ingin Anda kabarkan, silakan di via SMS boleh dan juga WhatsApp.
1: Biasalah yuk, anak muda, update status lah. Lihat tuh yuk, status sama fotoku banyak yang like.
2: Nila, apa-apa di update?
1: Iyalah yuk, kekinian lah pas di

0: Sepertinya kamu memang sengaja mau dijahatin sama orang ya?
1: Ih, jadi takut aku dengar ya, Bayut. Berarti aku update status ini itu mereka tahu lah tuh.
0: Iya, Nel. Sudah banyak nih kejahatan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Baik, pendengar, baru saja kami hadirkan informasi terkait ruang disabilitas dan juga inklusi untuk siang hari ini. Dan kembali masih bersama kami tim Nunukan Siang hingga pukul 12 siang hari nanti kami hadirkan di program musik dan informasi. Nanti kami akan kembali update informasi dari rangkuman reporter RRI Nunukan. Dan juga silahkan ya, sambil menemani waktu siang hari Anda hari ini, santai bersama keluarga atau juga lagi ada acara begitu bersama keluarga atau teman-teman, Anda juga ingin share informasi, ada informasi-informasi ingin Anda kabarkan, boleh di 0811-5311-945. Informasi yang ingin Anda sampaikan boleh Anda kirimkan di via SMS, atau juga untuk Anda yang barangkali ingin telepon tapi di off air ya, di sela-sela acara kami juga silakan bersama kami tim Nunukan Siang yang bertugas.

Baik, pendengar mengawali kebersamaan kita untuk di musik dan informasi siang hari ini. Hadir informasi pertama kami hadirkan untuk Anda dari rangkuman reporter RRI Nunukan. Ini terkait jumlah keluarga penerima manfaat atau KPM, Program Keluarga Harapan di Kabupaten Nunukan mengalami penurunan pada triwulan kedua tahun 2026. Berdasarkan data Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan, jumlah penerima PKH turun dari 5.489 KPM pada triwulan pertama menjadi 4.923 KPM pada triwulan kedua atau berkurang sebanyak 566 KPM. Koordinator Pendamping PKH Kabupaten Nunukan

Wahyudin menjelaskan pengurangan tersebut merupakan hasil verifikasi Badan Pusat Statistik yang mengacu pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN sesuai instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Bantuan sosial hanya diberikan kepada masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 4.

Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Indonesia. Saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, ke depannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele, serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

0: Kembali selamat siang untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan, dan juga terima kasih kebersamaannya yang sedari tadi sudah update informasi bersama kami. Untuk siang hari ini sambil menemani waktu istirahat siang Anda, atau juga saat ini untuk ibu-ibu di dapur nih ya, lagi sibuk berperang dan berjuang tentunya untuk menyiapkan hidangan makan siangnya. Waduh, selamat mempersiapkan segala satunya saja untuk keluarga tercinta. Untuk remaja putri jangan lupa bantu dong ya, mumpung lagi luang juga atau libur juga nih untuk hari ini. Untuk Anda yang tetap beraktivitas seperti biasa, semangat siang, dan sepertinya ini sudah prepare untuk istirahat pulang ke rumah ya, hati-hati di jalan. Untuk yang mengendarai roda 4 maupun roda 2 juga dengarkan RRI Nunukan, hati-hati ya, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, surat-suratnya semuanya aman biar berkendara Anda juga merasa aman dan nyaman. Oke, baik, di program musik dan informasi, selain kami update informasi dari rangkuman reporter RRI Nunukan, kami juga akan hadirkan informasi ringan untuk Anda. Misalnya nih ya, untuk seputar tempat wisata yang tentunya seru, menarik di Kabupaten Nunukan, atau juga kita keluar dikit ya mainnya agak jauh dikit lah ya, di Indonesia seperti apa tempat-tempat wisata yang ini juga perlu ada di list tempat liburan Anda, apalagi yang suka traveling nih. Kemudian apalagi ya, kuliner seperti itu ya, makanan khas tradisional juga, apalagi kira-kira dari daerah mana lagi nih untuk makanan tradisionalnya yang belum dicicipi, atau baru sebagian saja yang sudah dicicipi. Gak usah khawatir ya, nanti kalau ada waktu luang atau sempat jalan-jalan seperti itu, jangan lupa untuk mencicipi makanan atau kuliner tradisional yang ada di daerah itu, biar tahu juga, wah, sejarahnya ternyata untuk masakan atau kuliner tradisional ini sangat apa ya, enak juga pastinya ya. Kemudian perlu nih untuk kita pelajari bersama agar kuliner tradisional ini tetap terus dilestarikan juga ya, untuk generasi saat ini juga mengetahui ada atau juga banyak makanan-makanan khas tradisional seperti itu yang perlu di review atau barangkali diperkenalkan kepada negara luar juga. Kami kembali hadir untuk Anda pendengar setelah yang berikut ini.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cio, ayo sayang, bangun nak ke sekolah, siap-siap. Yuk, sudah pagi.
1: Aku gak mau ke sekolah, Ma. Aku takut dipukul temanku.
0: Kenapa takut, nak? Jangan takut. Sekolah itu penting. Cio mau kan jadi anak pintar? Jangan takut sama temannya, nanti mama ke sekolah. Ngomong sama gurunya ya.
1: Aku gak mau, Ma.
0: Jangan takut, nak. Kalau mau jadi anak pintar, kita harus berani. Siap-siap ya, nak. Mama antar ke sekolah. Kita ketemu gurumu.

Indonesia. Ngakunya sih jadi turis, tahu-taunya malah bekerja. Begitulah kasus yang hingga jadi heboh di Bali. Muncul berita soal banyaknya turis asing yang kini bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di Bali. Lalu, apa saja lapangan kerja yang mereka lakukan? Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, Pulau Dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal, katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang bisnis itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri. Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
2: Bu, mau mainan.
1: Nanti dulu.
3: Itu modal saya, Bu. Kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
1: Kemahalan itu.
2: Bu, mau itu.
1: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
1: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh, tapi kasih ibunya Rp5.000 aja kok berat, Mbak.
1: Ih, apa sih? So tau.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan untuk di program musik dan informasi. Terima kasih kebersamaan Anda pendengar. Dan kami akhiri tepat pukul di... Maksud kami untuk siang hari ini ya, tepat pukul 12 siang hari nanti. Kami kembali ajak Anda untuk update informasi olahraga. Akan kami hadirkan untuk Anda dalam Dinamika Olahraga langsung dari Pro 3 RRI.

0: Saat cuaca mendung atau hujan, suara petir kadang kala terdengar, baik dekat maupun jauh. Suara gemuruh petir adalah petanda bahwa telah terjadi sambaran petir di suatu daerah. Namun, tahukah Anda, kita bisa memperkirakan jarak kita dengan daerah sambaran petir? Saat kilatan cahaya petir terlihat, mulailah menghitung dalam satuan detik. Dan berhenti menghitung saat gemuruh petir terdengar. Dan bagilah jumlah detik dengan 3. Hasilnya adalah perkiraan jarak Anda dengan sambaran petir dalam satuan kilometer. Dengan memperkirakan jarak Anda dengan daerah sambaran petir, Anda dapat mempertimbangkan apakah melanjutkan kegiatan Anda atau segera menghentikan aktivitas dan mencari tempat berlindung.
1: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Birmingham City FC mengalahkan Barcelona melalui drama adu penalti dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027 di Stadion St. Andrews, Inggris, dini hari tadi. Dan luar biasa, melaporkan

0: sono passati una sua anche a
1: Catalinante. Sementara itu, sepak bola pertama dan juga striker Birmingham, Agus Busquets, mengatakan bahwa semangat Barcelona lewat satu penalti
2: selesai di luar.
1: Ya, juga untuk para pemain bisa tetap tenang dan memenangkan adu penalti. Tentu saja ini bukan seperti final Liga Champions, tapi menurutku hal itu tetap menunjukkan ketangguhan mental.

Liga Belanda Ajax resmi mendaratkan gelandang serang Julian Brandt dari klub Liga Jerman Borussia Dortmund pada bursa transfer pemain musim panas ini. Pemain kelahiran Bremen, Jerman, mendapatkan kontrak yang memiliki durasi 3 tahun bersama Ajax atau hingga 30 Juni 2029. Direktur teknik Ajax, Robby Kroos, mengatakan dirinya lega berhasil mendatangkan Julian Brandt setelah berbulan-bulan mencoba merampungkan transfer ini.

Memajukan sendiri pemain 30 tahun tersebut dapat menambah kekuatan di dalam skuad Ajax yang berupaya untuk meraih pencapaian maksimal di musim 2026-2027. Ajax menjadi klub di luar Jerman pertama yang dibela oleh Brand setelah sebelumnya bermain untuk Bayern Leverkusen dan Borussia Dortmund di Liga Jerman. Pemain berusia 30 tahun tersebut tampil sebanyak 307 pertandingan bersama dengan Borussia Dortmund dan menyumbangkan 57 gol serta 7 penyelesaian.

Akhir-akhir ini FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Penolakan keras dari banyak anggotanya menjadi penyebabnya. Dalam rilis yang dikirim FIFA hari ini, FIFA menyatakan proposal soal proyek FIFA Forward Enterprise tidak akan dilanjutkan. Artinya, rencana penjualan saham Piala Dunia tidak bisa diproses. Dari tadinya Presiden FIFA menjelaskan dirinya tetap mendengarkan masukan dari semua pihak. Proyek yang berpotensi menimbulkan perpecahan itu akhirnya dihentikan. Proyek FIFA Forward Enterprise dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memperkuat lebih lanjut asosiasi anggota FIFA dan olahraga kami di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan. Terlebih lagi, sebagaimana telah disampaikan sejak awal, hal ini hanya dilakukan jika mayoritas asosiasi anggota FIFA mendukungnya dan selalu melalui proses konsultasi dengan mereka dalam kita konfederasi serta pemangku kepentingan.

Ya, alhamdulillah sukses lagi pertama pasangan gandanya bertemu Selandia Baru, Sharon Hopley. Selangkah lagi menuju gelar Mubadala City DC Open 2026 setelah tampil gemilang pada babak semifinal di Washington, Amerika Serikat yang hari tadi waktu Indonesia. Alhamdulillah dan Erin yang merupakan unggulan kedua melaju ke babak final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok, Yang Tang dan Li Changsu dengan kemenangan 2 set langsung 6-1-6-1 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 1 menit. Penampilan solid Aguila dan Erin tercermin dari statistik pertandingan dan mereka memenangi 51 dari 83 total poin yang diperebutkan atau 61,4% serta berhasil mengkonversi 6 dari 8 peluang break point yang telah diperoleh. Dan kemenangan tersebut membawa Aguila kembali mencatatkan pencapaian penting dalam rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat sekaligus menjaga peluang mereka meraih gelar sebelum menghadapi Grand Slam US Open 2026.

memberikan perlawanan yang sulit. Sebelum pertandingan kami semua memperkirakan ini tidak akan menjadi laga yang mudah. Ini pertandingan yang sangat keras bagi kami. Tekor-tekor keras, pertarungan di lapangan. Kami sempat mengalami beberapa kesulitan.

sana hanya persidangan di mana pekan ini melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2020 sebagai juara grup A. Skuad Pangeran Biru menyatu bersih tiga pertandingan dengan kemenangan setelah menundukkan wakil Singapura Kutimak Rover 1-0 tanpa balas di Stadion Sijalak Harupat. Antri Sobangsa melaporkan.

Jayapura ketemukan pembalas pada laga terakhir grup Liga 3 dan Liga Kabupaten Kabupaten Bandung kemarin malam. Keuntungan kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Basta Sekuli pada menit ke-82 melalui serangan balik cepat yang memastikan Persib mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan sekaligus mengisi posisi puncak klasemen grup A. Dengan menutup bersih kemenangan atas Arema FC di PMM FC dan Tampu Soper, Persib juga mencatatkan 3 poin secara beruntun. Hasil tersebut pun menjadi modal penting sebelum menghadapi Rama Cup Grup B pada babak semifinal. Usai pertandingan, pelatih Persib Tigor Polik mengaku bangga dengan penampilan anak asuhannya yang mampu menjaga konsistensi permainan meski harus menjalani jadwal pertandingan.

Presiden 2026.

0: Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A setelah membekuk Bethlehem FC 2-0. Bayern Munchen melaporkan.
1: Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A dengan membekuk Bethlehem FC 2-0. Setelah gol yang terakhir mencetak 2-0 untuk kemenangan ini, keberhasilan menembus 4 besar menjadi modal positif bagi Selena yang terus menunjukkan peningkatan performa

10 pemain memiliki kontribusi dalam proses tersebut sehingga Arema mampu mencapai target lolos ke semifinal. Meski demikian, Marco Santos menegaskan timnya masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi selama pramusim. Dia juga menjelaskan kondisi penyerang Gustavo Henrique yang ditarik keluar setelah mencetak 2 gol. Gustavo mengalami cedera dan merasakan kelelahan akibat padatnya jadwal.

seluruh yang saya maklum akan dihadapi memiliki kualitas yang patut diwaspadai, sehingga Arema harus terkonsentrasi mempersiapkan diri sebaik mungkin. Posisi pemain inti untuk menghadapi kompetisi musim baru belum ditetapkan karena proses evaluasi masih terus berjalan. Sementara itu, pelatih Roberto Pimenta atau Betinho bersyukur atas keberhasilan Arema melaju ke semifinal. Pemain yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga melawan PSM dan FC tersebut menilai hasil merupakan buah kerja keras. Seluruh pemain yang terus berupaya menjalankan instruksi pelatih.

Insta Bima akan mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang konversi. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rrg.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram.

Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Baik, pendengar, hingga pukul 13 siang hari nanti di program musik dan informasi kami ketengahkan informasi seputar wisata ya. Kita jalan-jalan menjelajahi keindahan alam Indonesia. Nah, yang pertama kami ajak Anda singgah di Pulau Weh, pendengar, di mana untuk status sebagai daerah paling barat di wilayah Indonesia, di pulau inilah ya Anda bisa dapat menemukan Tugu 0 km sebagai simbol awal perjalanan di wilayah Indonesia. Meski tidak terlalu besar, Pulau Weh memiliki keindahan alam khas Nusantara yang luar biasa. Untuk mencapai pulau ini, Anda harus berlayar dengan kapal feri sekitar 2 jam perjalanan. Salah satu spot yang menunjukkan keindahan alam Indonesia di Pulau Weh adalah Pantai Iboy. Pantai ini terkenal dengan panoramanya yang sangat indah. Air laut yang membentang tampak biru jernih, pasir di sepanjang pesisir pantai pun terlihat putih dan lembut. Selain Pantai Iboy, ada pula beberapa pantai lain seperti Pantai Kasih, Pantai Tapak Gajah, Pantai Sumur Tiga, dan juga ada Pantai Anoy Hitam yang tidak kalah mempesona. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda. Nah, ini wajib juga nih menjadi salah satu tempat wisata di list traveling Anda.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, kenapa lu pagi-pagi cemberut?
1: Ih, gimana aku gak cemberut? Coba, saldo ATM aku tiba-tiba aja habis.
0: Coba sini aku cek handphone kamu.
1: Nah, tuh kan, pasti kamu klik file gak jelas ini. Coba kamu perhatiin lagi deh. File ini formatnya APK, yang artinya nih, sebuah aplikasi biasanya sering digunain sama hacker. Dan kalau kamu buka nih, bakal meretas semua file yang ada di HP kamu. Apalagi kalau misalnya di HP kamu udah tersambung aplikasi semacam mobile banking gitu. Jadi, kita harus lebih hati-hati sama modus penipuan berkedok chattingan gini.
2: Oh ya ampun.
0: Emang berapa sih saldo di ATM kamu?
2: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. 50 ribu doang sih.

pastinya tempat wisata alam yang sangat indah ya. Berikut ada Danau Toba. Keindahan alam Indonesia juga bisa Anda nikmati saat berkunjung ke Danau Toba yang terletak di wilayah Sumatera Utara. Danau Toba merupakan danau terbesar di Indonesia. Di tengah-tengah danau ini ada sebuah daratan yang cukup luas, yaitu Pulau Samosir. Anda bisa berkunjung ke Pulau Samosir dengan menumpang kapal feri selama 30 menit. Di Pulau Samosir, Anda bisa mengeksplorasi sejarah dan juga kebudayaan masyarakat lokal. Berada sekitar 900 meter dari permukaan laut, suasana di sekitar Danau Toba terasa sejuk. Sembari bersantai menikmati panorama alam yang mempesona, cicipi kuliner olahan seafood yang segar. Jangan lupa juga ya untuk memilih spot terbaik untuk menyaksikan keelokan Danau Toba yang sempurna. Waduh, lengkap ya. Ada kulinernya juga, tradisional, makanan tradisional dari Pulau Samosir ini. Kemudian juga pastinya di bajain juga dengan keasrian alam. Waduh, luar biasa sekali. Yang suka juga nih sama yang namanya hijau, ini wajib juga mengunjungi atau sempat-sempatkanlah ya budgetnya untuk masuk di list berkunjung ke Danau Toba. Kalau Anda seperti apa? Listnya sudah ada Danau Toba belum nih ya? Oke, di siang hari ini pendengar masih bersama kami tim Nunukan Siang, santai sejenak bersama RRI Nunukan sambil menikmati hidangan makan siangnya ya. Istirahat siang juga untuk Anda, jangan di skip ya. Yang ingin istirahat, istirahat terlebih dahulu. Yang belum makan siang, ayo buruan makan siang baru kembali melanjutkan aktivitas Anda.

Tahukah Anda bahwa ada tempat di dunia yang sama sekali tidak memerlukan waktu? Yaitu Pulau Somaroy yang terletak di pesisir barat Norwegia. Pada tahun 2019, seluruh penduduk Pulau Somaroy memutuskan untuk secara resmi mengajukan petisi kepada Parlemen Norwegia untuk menghapuskan sistem penanggalan tradisional di daerah mereka. Kabar ini mengejutkan dunia. Dan yang lebih mengejutkan lagi, pemerintah setempat setuju dengan keputusan tersebut. Pulau Somaroy terletak di dalam lingkaran Arktik. Karena perputaran bumi, di Pulau Somaroy sering terjadi fenomena siang dan malam yang ekstrim. Terutama dari bulan November hingga Januari, pulau ini mengalami malam panjang hampir 100 hari, di mana kita bisa menikmati indahnya cahaya aurora. Dari bulan Mei hingga Juli, pulau ini mengalami periode matahari yang tidak pernah terbenam, menjadikannya kota yang benar-benar tidak pernah gelap. Pemandangan di Pulau Somaroy sangat alami dan tidak ada polusi. Pulau Somaroy seperti dunia dongeng yang membuat orang ingin berkunjung.

0: Dengan asal kau bahagia. Semoga semuanya berbahagia juga untuk siang hari ini, di hari Sabtunya pastinya ya. Oke, satu informasi terakhir kami hadirkan untuk Anda di program Musik dan Informasi adalah kita ke mana lagi kita ya, jalan-jalan ke Belitung yang juga menjadi salah satu tempat wisata yang menunjukkan keindahan alam Indonesia. Nah, pengunjung yang datang ke daerah ini terus meningkat sepanjang tahun pendengar. Ada sejumlah spot yang menawarkan keindahan alam di Pulau Belitung. Di antaranya ada Tanjung Binga, Pulau Lebong, Pantai Tanjung Kelayang, dan juga Pulau Lengkuas. Tempat-tempat ini identik dengan pasir putih dan air laut yang jernih. Waduh, sangat asri sekali, sangat luar biasa sekali untuk Pulau Belitung ini, pendengar ya. Dan informasi dari Pulau Belitung yang juga menjadi informasi terakhir kita di program Musik dan Informasi. Selanjutnya, Anda masih mendengarkan siaran RRI Nunukan. Kami ajak Anda kembali update informasi, ragam informasi seputar tradisi dan budaya, juga kesenian tradisional ya, hadir hingga pukul 14 siang hari nanti. Dan juga tentunya nanti akan ada lagu-lagu daerah untuk Anda, untuk menghibur suasana siang harinya di edisi hari ini.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Mengenal tradisi suku Dayak Agabak. Suku Dayak Agabak memiliki tradisi yang berbeda dengan tradisi penguburan yang kita ketahui selama ini, terutama dalam proses pembuatan wadah kuburnya yang bernama lungun. Lungun adalah peti mati yang dibentuk menyerupai perahu sesuai ukuran tubuh manusia dan dilengkapi dengan penutup. Biasanya lungun dihiasi dengan pahatan ukiran kepala burung enggang di bagian kepala dan ukiran ekor burung enggang di bagian kaki. Lungun terbuat dari 3 jenis kayu, yaitu ulin, kapur, dan meranti besar. Kayu jenis ulin dan kapur biasa digunakan sebagai wadah kubur bagi orang yang meninggal sewajarnya, seperti tua ataupun sakit. Penggunaan kayu yang sifatnya keras dan tahan lama ini dimaksudkan untuk membuat jasad juga menjadi lebih awet. Sementara bahan kayu meranti akan digunakan untuk menempatkan orang yang meninggal karena dibunuh, yang diharapkan jasadnya akan segera membusuk bersama kayunya.

Jabin Rantauan hadir menjadi lagu pembuka kita ya untuk di program musik dan informasi seputar tradisi budaya dan juga kesenian tradisional untuk siang hari ini. Nah, kami juga ada satu informasi mendengar alat musik tradisional di Indonesia yang pastinya ini menjadi salah satu alat musik yang memang harus tetap kita jaga bersama seperti itu ya.

Dan kami awali alat musik angklung, pendengar. Nah, ini merupakan alat musik tradisional dari bambu yang dimainkan dengan teknik kurulung, yaitu menggoyangkan angklung dengan salah satu tangan agar menghasilkan suara indah. Ada aramba asal Sumatera Utara. Aramba ini mempunyai bentuk bulat seperti alat musik gong. Bedanya adalah bentuk aramba ini lebih kecil dan juga cara memainkannya sama dengan gong, yaitu dipukul dengan alat khusus supaya bisa berbunyi. Kami hadirkan informasi seputar alat musik tradisional ya untuk Anda, dan masih dengan lagu-lagu daerah akan kita dengarkan bersama siang hari ini.

0: Hey teman-teman, jangan lupa ya jam 4 kita ke rumahnya Dian. Kerja kelompok, jangan sampai telat.
1: Oke, okay, bro.
0: Jangan oke-oke, ujung-ujungnya telat juga.
1: Ya, tenang aja, bah.
0: Teman-teman, kurionya belum datang. Sudah jam 5, bah, ini.
2: Alah, kau ini, Yud. Enggak tahu si Rio aja, bah. Dia kan begitu, suka betul telat.
3: Assalamualaikum. Maaf ya, teman-teman, aku telat.
0: Rio, sudah jadi kebiasaanmu, bah, itu. Suka telat.
3: Yalah, batu.
4: Waktu adalah satu-satunya modal yang dimiliki oleh kita manusia. Dan kita tidak boleh sampai kehilangan waktu.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Nunukan.

0: Upacara adat Besitan merupakan upacara adat suku Tidung yang bertujuan untuk mengobati orang yang sedang sakit. Dalam upacara Besitan, digunakan alat kesenian yang disebut dengan kulintangan atau sejenis gamelan, gendang, rebana, biola, dan tumpung atau suling. Kemudian di dalam acara tersebut, terdapat pula orang yang disebut penyidit, yaitu seseorang yang bertugas untuk melantunkan nyanyian. Kemudian, seorang yang dijadikan mediator untuk menyembuhkan dengan cara dirasuki oleh roh-roh. Setelah roh memasuki tubuh mediator, terlebih dahulu, roh tersebut akan menjelaskan penyakit yang diderita oleh pasien. Kemudian, sang roh akan memberikan arahan untuk mengambil obat-obatan yang berasal dari alam, seperti daun-daunan, akar-akaran, dan buah-buahan yang nantinya akan dijadikan ramuan kesembuhan pasien.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
2: Baik, pendengar alat musik, selanjutnya ada bonang yang merupakan alat musik pukul yang terbuat dari kuningan. Bonang termasuk bagian dari peralatan gamelan dan biasanya digunakan secara bersamaan dengan saron dan gong untuk memainkan suatu tembang. Dan ada juga doli-doli. Doli-doli ini asal dari Sumatera Utara. Dan untuk doli-doli yang merupakan salah satu alat musik tradisional dari daerah Nias yang juga terbuat dari kayu dan disusun sejajar. Doli-doli biasanya dimainkan dengan cara dipukul memakai alat pukul kayu. Lanjut lagi ada gong, pendengar, dari Jawa Barat, yang mana gong ini dapat dijumpai pada rangkaian alat musik gamelan dan bentuknya bulat besar. Masih informasi seputar alat musik tradisional kami hadirkan untuk Anda siang hari ini di program Musik dan Informasi. Dan lagu-lagu daerah akan kembali kita dengarkan bersama untuk Anda sambil santai atau juga lagi melakukan aktivitas rutin. Ya, selamat siang aja semuanya. Tetap semangat. Jangan lupa yang belum makan siang, ayo buruan makan siang terlebih dahulu.

Magunatip. Tari Magunatip atau disebut juga Tari Lalatip adalah tarian Kalimantan Utara dari suku Dayak Kahol. Lalatip berarti menjepit. Ini merupakan tarian ketangkasan kaki, melompat, dan menghindari rintangan. Di masa lalu, tarian ini difungsikan untuk melatih keterampilan berperang pemuda-pemudi Tahol. Para pemuda dan pemudi masyarakat suku Dayak Tahol diharuskan mempunyai keterampilan dalam berperang. Namun, dalam perkembangannya, latihan ketangkasan ini dijadikan sebagai sebuah tarian tradisional khas dari Kalimantan Utara. Dalam prakteknya, tari tradisional Kalimantan Utara ini sangat mendebarkan. Ketika menari, para penarinya bisa saja terjepit kakinya oleh batang kayu. Apalagi mereka membawakannya dalam kondisi kedua matanya ditutup. Suara kayu berpadu dengan iringan musik tradisional Dayak Tahol berupa gong dan kendang. Para pemainnya terbagi menjadi tiga kelompok. Pertama, memegang dua bilah kayu sepanjang 2-3 meter. Mereka berjongkok, berhadap-hadapan, terbagi menjadi tiga kelompok berjajar. Kedua, para penari yang akan menari di atas permainan kayu kelompok pertama. Dan yang ketiga adalah pemain musik yang mengiringi tarian ini.

0: sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Maju terus aja, biar cepet.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

pendengar, masih dengan lagu-lagu daerah kami hadirkan untuk Anda dan masih kita dengarkan bersama di ruang dengar kita untuk siang hari ini ya. Dan masih seputar alat musik tradisional kami hadirkan, kali ini kita ke Jawa Barat. Ada gendang di sana, yang mana untuk gendang ini sama dengan gong. Gendang juga menjadi elemen musik pendukung pada gamelan, terbuat dari kayu dan kulit. Cara memainkan gendang ini dipukul dengan tangan. Di Jawa Barat masih ada kecapi pendengar, yang merupakan alat musik petik tradisional yang terbuat dari kayu juga. Berbentuk kotak persegi, panjang dan dilengkapi senar atau dawai untuk menghasilkan bunyi. Nah, jalan-jalan ke Sulawesi Utara, ada kolintang di sana, yang mana kolintang ini merupakan alat musik pukul tradisional asal Minahasa, Sulawesi Utara, yang terbuat dari kayu. Cara memainkan kolintang ini dipukul dengan malet agar suara yang dihasilkannya merdu. Kami hadirkan informasi seputar alat musik tradisional berikut untuk Anda di Musik dan Informasi siang hari ini. Baik, dan pendengar, kami hadirkan dua buah lagu, masih lagu-lagu daerah ya, yang juga sekaligus akan menutup kebersamaan kita untuk di program Musik dan Informasi edisi hari ini. Jangan lewatkan tepat pukul 14 siang hari nanti, kami kembali ajak Anda untuk update informasi dari rangkuman reporter RRI Nunukan yang disusun dalam Warta Nunukan siang edisi hari ini.

Indonesia dengan keanekaragaman suku dan budayanya memiliki banyak keunikan tersendiri. Salah satunya adalah keunikan motif tato Dayak dari Kalimantan. Bagi suku Dayak, gambar tato memiliki arti dan filosofinya tersendiri. Hal ini erat kaitannya dengan pengalaman-pengalaman yang suku Dayak gambarkan sebagai bentuk pengingat pengalaman pribadi maupun pengalaman spiritual. Sebagian besar tato yang dilukis nyaris menutupi seluruh anggota tubuh. Bahkan ada juga yang mempunyai tato di seluruh anggota tubuh, baik pria maupun wanita. Tato di tubuh pria suku Dayak adalah sebagai simbol dari segala hal yang berkaitan dengan tanda inisiasi, simbol kekuatan, religi, pengobatan, kenangan perjalanan, ataupun catatan kehidupan. Sedangkan tato di tubuh wanita suku Dayak adalah sebagai simbol yang menandakan bahwa wanita tersebut sudah dewasa. Ada juga gambar tato yang berfungsi sebagai penjaga dari roh-roh jahat dan sebagai penolak sakit. Dalam hal motif, motif tato Dayak dari Kalimantan penuh dengan simbol serta filosofi. Mitologi Dayak dalam sketsa menampilkan sosok-sosok makhluk hidup dalam bentuk yang abstrak. Menempatkan suatu motif di suatu bagian tubuh juga memiliki maknanya tersendiri. Ada 7 motif tato Dayak yang sering digunakan. Salah satunya adalah motif rekong. Motif rekong biasanya diukir pada leher. Bagi suku Dayak Iban, seseorang yang mendapat ukiran rekong adalah orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat, seperti temanggung dan panglima perang, ataupun orang yang dianggap sesepuh di kampung halamannya sendiri, maupun di tempat perantauan.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Gimana anak-anak itu bisa senang, bisa ceria, kan biasanya itu diadakan untuk dewasa ya?
2: Kemarauannya itu pada saat tadi air besar, dengan kondisi mesin kecil-kecil itu, terkadang mereka tidak sekolah karena khawatir kalau terbalik perahunya.
0: Sari berita. Sebanyak 139 anak usia PAUD dan SD memadati kawasan Tugu Dwi Kora Nunukan untuk mengikuti Fantastic Bocil Run dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026 sekaligus menanamkan budaya hidup sehat sejak dini. Demi menuntut ilmu, puluhan pelajar di perbatasan Indonesia-Malaysia setiap hari mempertaruhkan nyawa dengan mengemudikan perahu kecil menyeberangi sungai menuju sekolah. Dua berita utama ini akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan Siang edisi Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya Wina Dewiana. Inilah Warta Nunukan Siang selengkapnya. Pendengar, kita awali informasi siang ini terkait sebanyak 139 anak usia PAUD dan SD memadati kawasan Tugu Dwi Kora Nunukan untuk mengikuti Fantastic Bocil Run dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026 sekaligus menanamkan budaya hidup sehat sejak dini. Selengkapnya dilaporkan Deli Tareri.
3: Forum Komunikasi Kecamatan Sehat FKKS dan Bunda PAUD Kecamatan Nunukan menyelenggarakan Fantastic Bocil Run Volume 1 di depan Tugu Dwi Kora Alun-Alun Nunukan. Ketua Panitia Fantastic Bocil Run Volume 1, Nur Hizra Putri mengatakan, kegiatan yang diselenggarakan ini adalah untuk memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, yakni event Fantastic Bocil Run yang diikuti sebanyak 139 orang terdiri dari anak PAUD dan anak SD di Kabupaten Nunukan. Ia mengatakan bahwa event lari biasanya dilakukan oleh orang dewasa. Kini mencoba untuk menyelenggarakan khusus anak-anak agar dapat menyalurkan talentanya dengan sukacita.
1: Gimana anak-anak itu bisa senang, bisa ceria, kan biasanya itu diadakan untuk dewasa ya. Jadi anak-anak ini saya lihat antusiasnya dan bekerja sama juga dengan Bunda PAUD Kabupaten Nunukan. Jadi kami saling kolaborasi untuk melihat antusias. Jadi kami mengadakan event ini untuk bocil-bocil. Gimana ya keseruannya? Jadi biar juga mereka dapat senangnya, dapat sehatnya, dan dapat bahagia ya seperti itu.
3: Ia juga menyampaikan jika peserta Fantastic Bocil Run ini sangat antusias dalam mengikuti event ini, dapat senangnya, dapat sehatnya, baik bagi tumbuh kembangnya apalagi sejak dini diajarkan untuk berolahraga.
1: Ininya mereka sudah terbiasa olahraga, jadi sehingga itu berpengaruh juga sama kesehatan mereka hingga dewasa. Dan juga harapannya mereka itu senang, bahagia bersama orang tua. Dan ini adalah satu momen yang dimana mereka ini kan mereka jalankan bersama dengan orang tua dari kedekatannya dan juga kompetitifnya seperti itu. Jadi kolaborasi dan lain-lain.
3: Di sisi lain, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Erlina mengatakan kepada anak-anak untuk terus berolahraga, terutama olahraga lari dapat terus ditingkatkan, tidak hanya anak-anak yang rajin, namun ibu-ibunya juga lebih bersemangat lagi dalam berolahraga. Lomba lari bukan untuk mencari siapa yang paling cepat, namun yang paling penting adalah lomba ini untuk melatih mental dan keberanian untuk ikut lomba, menang atau kalah tidak masalah. Deli Tareri melaporkan.
0: Demi menuntut ilmu, puluhan pelajar di perbatasan Indonesia-Malaysia setiap hari mempertaruhkan nyawa dengan mengemudikan perahu kecil untuk menyeberangi sungai menuju sekolah. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
4: Puluhan pelajar SD dan SMP di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia setiap hari harus mempertaruhkan keselamatan demi bersekolah. Mereka menyeberangi sungai menggunakan perahu ketinting untuk menuju sekolah di kecamatan tetangga karena lokasinya lebih dekat dibanding sekolah di wilayahnya sendiri. Anak-anak itu berasal dari kecamatan Lumbis Pansiangan dan bersekolah di kecamatan Lumbis Ogong yang berjarak sekitar 3 km. Meski lebih dekat, mereka harus melewati jalur sungai dengan perahu kecil tanpa pelindung yang dinilai berisiko, terutama saat debit air meningkat. Kepala Bidang Pendidikan SMP, Dinas Pendidikan Pendidikan Nunukan Andi Maskur mengatakan laporan mengenai aktivitas pelajar yang mengemudikan perahu sendiri menuju sekolah telah diterima dan disampaikan kepada Bupati Nunukan sebagai bahan tindak lanjut.
5: Itu kalau anak sekolah yang menuju ke sekolah itu ada beberapa titik itu. Itu kalau dihitung itu 30 sampai 40 orang. Cuma rawannya itu pada saat tadi air besar dengan kondisi mesin ketinting ini.

0: sekolah.
1: Dengan kondisi seperti itu kan, kami juga mengupayakan bagaimana ada lumbut yang saat ini yang lebih bagus daripada yang dipakai sekarang. Nah, memakai mesin 40 dengan kondisi perahu yang beratap, seperti itu. Angkutan pelajar di darat ada, sementara di situ angkutan pelajar di perairan harusnya juga ada, disamakan seperti itu kan.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan menargetkan penyediaan longboat untuk transportasi pelajar di wilayah Lumbis dapat direalisasikan tahun ini. Fasilitas tersebut diharapkan membuat perjalanan menuju sekolah lebih aman, nyaman, sekaligus meringankan beban biaya transportasi yang selama ini ditanggung orang tua. Salma Amin melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Mendengar dari 19 jenis layanan di Dukcapil Nunukan, durasi penanganan bervariasi bergantung pada kelengkapan berkas. Selengkapnya dilaporkan Mimin Muslimin.
4: Berbagai elemen mulai dari OPD, unsur kecamatan dan kelurahan, akademisi hingga insan pers hadir menguji dan memberi masukan terhadap 19 jenis layanan yang dikelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dalam forum konsultasi publik. Kepala Disdukcapil Kabupaten Nunukan, Agustinus Palentek, menjelaskan dinamika adminduk di wilayah perbatasan memiliki tantangan tersendiri. Sebagai wilayah transit dan pintu gerbang, Disdukcapil Nunukan tidak hanya melayani warga lokal tetapi juga WNI dari berbagai daerah yang melintas atau pekerja migran Indonesia yang belum memiliki dokumen resmi. Permasalahan kependudukan di wilayah Nunukan berbeda dari daerah perbatasan lainnya karena menjadi daerah transit keluar masuknya pekerja migran. Menanggapi berbagai aspirasi yang masuk pada forum konsultasi publik, Disdukcapil Nunukan memberikan perhatian khusus dalam standar pelayanan adalah kepastian jangka waktu penyelesaian. Dari 19 jenis layanan, durasi penanganan bervariasi tergantung pada kompleksitas berkas. Layanan sederhana seperti cetak ulang, penggantian belangko, dan penambahan anggota keluarga dalam KK dapat diselesaikan secara cepat. Sedangkan penerbitan NIK baru atau pengisian biodata awal membutuhkan waktu 1 hingga 2 hari.
5: Jadi dari 19 jenis layanan itu kan semua punya waktu yang berbeda-beda tentang waktu penyelesaiannya. Karena hanya mengganti blanko atau menambah anggota keluarga di KK, itu sebentar saja. Cuma yang agak lama itu kalau dia baru mengisi biodata dalam artian baru bermohon itu diterbitkan NIK-nya.
4: Selain memberikan layanan kepada warga Nunukan, Disdukcapil juga melayani WNI dari seluruh penjuru tanah air. Sejumlah persoalan klasik yang sering ditemui seperti perbedaan data diri antar dokumen, prosedur pindah penduduk, hingga pencatatan akta kematian. Mimin Muslimin melaporkan.
3: Pendengar, program Makan Bergizi Gratis dinilai tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga dapat mendorong kebiasaan menabung di kalangan siswa. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Ilham.
6: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga dapat mendorong kebiasaan menabung di kalangan siswa. Kebutuhan makanan yang sudah terpenuhi di sekolah membuat sebagian uang saku siswa dapat disisikan dan ditabung. Penanggung jawab MBG SD Negeri 005 Nunukan, Muhammad Yusuf, mengatakan, program MBG memberikan manfaat besar dalam memenuhi kebutuhan makanan siswa selama berada di sekolah. Menurutnya, uang jajan dari orang tua yang biasanya digunakan untuk membeli makan siang, kini dapat disisikan untuk ditabung.
7: Ada beberapa siswa ditanya, bagaimana caranya anak-anak ini pas MBG masuk? Sangat senang, terus dia bilang setidaknya mereka ini, uang jajannya itu bisa dia alihkan sedikit untuk dia tabung, karena sudah makan MBG bilang.
6: Selain mendorong kebiasaan menabung, program MBG juga dinilai dapat mengurangi kebiasaan siswa jajan sembarangan, khususnya makanan yang kurang sehat. Dengan tersedianya makanan bergizi di sekolah, para siswa memperoleh asupan makanan yang lebih sehat dan memiliki nilai gizi seimbang.
7: Ya, istilahnya mengurangi juga jajan sembarangan. Tidak mereka juga istilahnya tidak jajan di kantin, tapi istilahnya mengurangi, Pak. Jadi dampaknya memang sangat luar biasa, Pak. Anak-anak semangat.
6: Yusuf menambahkan, program MBG turut meningkatkan semangat siswa untuk datang ke sekolah. Siswa yang sebelumnya dinilai kurang bersemangat untuk hadir, kini memiliki motivasi tambahan karena dapat menikmati makanan bergizi secara gratis di sekolah. Ahmad Ilham melaporkan.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kondisi ekonomi serta minimnya kesadaran masyarakat membayar pajak ini menjadi pemicu utama tunggakan pajak kendaraan bermotor di

0: Kabupaten Nunukan. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansah.
1: UPT Bapenda mengidentifikasi beberapa penyebab keterlambatan pembayaran pajak kendaraan. Faktor ekonomi dan perilaku wajib pajak menjadi perhatian utama. Hal itu disampaikan Kepala UPT Bapenda Kaltara kelas A wilayah Nunukan Samsul.
2: Untuk faktor ekonomi, kondisi ekonomi di Nunukan masyarakat masih bergantung pada dua komoditi utama, yaitu yang tadi saya sampaikan, rumput laut dan kelapa sawit. Apabila dua komoditi tersebut harganya tinggi, kondisi ekonomi masyarakat juga ikut membaik.
1: Selain ekonomi, tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak masih menjadi tantangan. Sebagian wajib pajak belum menjadikan pembayaran pajak sebagai prioritas. Kondisi tersebut berdampak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di daerah. Bapenda terus mengingatkan masyarakat agar membayar pajak sebelum jatuh tempo.
2: Kemudian selanjutnya, kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya membayar pajak tepat waktu. Faktor ini bisa juga bisa juga dari faktor-faktor lain seperti kondisi ekonomi tadi, mungkin dari masyarakat itu mungkin lebih mementingkan hal-hal yang pokok dulu.
1: Bapenda berharap kepatuhan masyarakat meningkat tanpa menunggu program keringanan pajak. Sosialisasi pembayaran pajak terus dilakukan kepada wajib pajak.
2: Kalau kami lihat, kami amati selama ini, kecenderung masyarakat itu menunda, menunggu momen pemutihan itu. Ketika momen itu ada, tidak juga sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membayar pajak. Jadi nunggu lagi berikutnya, nunggu lagi pemutihan berikutnya.
1: Ferry Herdiansah.

Informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Sebanyak 139 anak usia PAUD dan SD memadati kawasan Tugu Dwi Kora Nunukan untuk mengikuti Fantastic Bochi Run dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026 sekaligus menanamkan budaya hidup sehat sejak dini. Demi menuntut ilmu, puluhan pelajar di perbatasan Indonesia-Malaysia setiap hari mempertaruhkan nyawa dengan mengemudikan perahu kecil menyeberang sungai menuju sekolah. Pendengar kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp dan SMS di 08115311945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Wina Dewiana mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
2: Kilau Pancasila.
4: Saatnya kita ikuti Bro Dangdut. Dangdut Nunukan.

Baik, pendengar di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kami ajak Anda untuk di kesempatan siang hari ini untuk bergabung, boleh ya, kurang lebih 90 menit kebersamaan kita, tepatnya hingga pukul 16 sore hari nanti. Kami buka di via telepon, kemudian boleh SMS dan juga WhatsApp di nomor yang sama 0811-5311-945. Silakan untuk Anda juga yang di kesempatan hari ini ingin bergabung di via telepon, sangat kami tunggu partisipasi Anda yang saat ini ada di pelabuhan ya. Untuk pendengar kita semua di sana juga, selamat siang dan apa kabar juga nih untuk hari ini, seperti apa pekerjaannya, lancar jaya kah ya, atau ada sedikit kendala nih, ada sesuatu hal seperti itu, bolehlah berkabar. Untuk Anda yang saat ini berada di Nunukan, Sebatik dan juga Krayan, sedang dengarkan siaran RRI Nunukan, juga ingin bergabung untuk share informasi terkait seperti apa situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda, juga boleh ya di aplikasi RRI Digital, juga yang berada di luar kota Nunukan ingin bergabung untuk sharing informasinya, atau juga sekedar menyapa di Pro Dangdut, boleh ya. Kami sekali lagi ajak Anda, silakan di 0811 5311 945. Saya akan kembali untuk Anda setelah yang berikut ini.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Indonesia, baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023. Penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan. Sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, "Kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing." Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Baik, Anda masih bergabung mendengarkan siaran kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih juga ini untuk yang sudah miss call di 0811-5311-945. Boleh ya, untuk yang ingin langsung telepon kami juga silakan. Anda boleh bergabung langsung untuk di via telepon, SMS, atau juga WhatsApp di Pro Dangdut. Pokoknya yang absen untuk sore hari ini, kita kasih kesempatan deh untuk pilih lagu kebangsaannya, lagu favoritnya di lagu Dangdut. Dut ya, jangan yang lain-lain. Oke, baik, selamat sore juga nih kembali untuk semuanya yang barangkali melanjutkan aktivitas rutinnya atau sore hari ini lagi santai saja istirahat begitu ya. Sambil istirahat pastinya ada dong yang juga menjadi kulinernya saat ini atau juga biasanya kalau lagi ngumpul-ngumpul begitu ya, apa yang menjadi topik utama nih, bahan makanannya kah apa, kemudian juga untuk yang lagi ngumpul-ngumpul pasti ada kegiatan-kegiatan yang dibuatnya yang seru-seruan saja seperti itu di hari Sabtu. Apa dong ya? Boleh untuk Anda yang ingin bergabung untuk sharing informasinya juga silakan. Terkait situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda seperti apa juga bisa Anda kabarkan kepada kami di 0811-5311-945 ya, yang berada jauh di dari Kota Nunukan juga, yang berada di mana? Di Aceh ya. Kemudian juga di mana lagi nih? Aduh, mohon maaf nih, tidak bisa saya sebutkan satu-satu ya. Nanti ada pula nih lagi yang ngambek. Oke, di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pastinya masih dengan lagu-lagu dangdut yang sudah dilis oleh music director kami akan kami hadirkan untuk Anda. Namun bila ada yang bergabung di via telepon, kita kasih kesempatan ya untuk bisa request lagu kebangsaannya, lagu favoritnya, lagu dangdut pastinya.

0: Nih, kantong plastik, ambil.
1: Kantong plastik, dinunukan kompe, Bani.
2: Ah, duduk. Kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh dia nama tas cica.
3: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
4: Kalau di Jawa, ini namanya kresek.
2: Ih, ala UTE, kalau di Gorontalo dia namain tas cerewet.
5: Jo, kalau ini di Larantuka, namanya kertas le.
6: Kalau di Ambon nih, katung biasa bilang akan tas baribut.
7: Betapa kayaknya Indonesia, satu benda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Masih dengan lagu-lagu dangdut kami hadirkan untuk Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih ya untuk Anda yang sudah bergabung juga di 0811 5311945. Untuk di kesempatan sore hari ini sedang mendengarkan siaran kami di Pro Dangdut. Nah, kepo juga nih untuk santainya atau juga saat ini lagi sibuk-sibuknya

0: 0811-1945. Untuk di sore hari ini yang ingin bepergian, barangkali ingin nyebrang ke Sebatik, hati-hati, gak ada salahnya untuk barang bawaannya diperiksa kembali biar tiada yang kelupaan, ketinggalan apalagi ya, karena jika berada di pelabuhan misalnya, waduh lumayan ya jarak dari rumah Anda ke pelabuhan itu cukup jauh. Ini untuk yang jarak rumahnya lumayan jauh ya maksudnya. Oke, untuk yang ingin bergabung di via telepon boleh, silakan, kami tunggu partisipasi Anda di 0811-1531-1945. Ada siapa di sana? Saya langsung terima. Halo Bro Dangdut.
1: Halo Bro Dangdut, Bro Dangdut adalah kita.
0: Baik, terima kasih. Orang jauhkah dekatkah nih? Maksudnya di hati, di mata?
1: Begini apa kalau itu yang Anda tanyakan, begini loh Mbak Wina, itu ya, tergantung Anda menilai saya.
0: dari apa aja dulu nih? Dari angin yang berhembus atau dari aura-aura suaranya nih?
1: Bisa jadi.
0: Apa kabar?
1: Yang pertama,
0: orang Aceh apa ya, kabar?
1: Bisa jadi dari kabar baik, bisa kabar jadi baik dari aura suaranya dan juga dari angin yang berhembus.
0: Aduh, gitu. Bernostalgia kita Bang Herman.
1: Iya, okay. Makanya saya bilang tergantung Anda menilai saya kan.
0: Ya, hari Sabtunya tidak ada kegiatan kah nih Bang Herman atau di rumah saja begitu?
1: Untuk sementara ini kita di rumah aja Pak.
0: Di rumah aja ya, santai saja aja. Dengarkan lagu-lagu dangdut pastinya.
1: Ya pasti, sambil diiringi setangkir kopi kan.
0: Yap. Bang Herman punya satu lagu dangdut tidak yang memang sampai dengan saat ini tidak ada yang bisa merubah posisi lagu itu di hatinya Bang Herman. Waduh, asik.
1: Oh ya pasti dong.
0: Pasti. Dong. Pengen tahu lagu apa nih judulnya? Mau kita dengarkan bersama nih atau wah sekedar Bang Herman aja nih yang bisa ini? Atau gimana?
1: Saya mau didengar bersama lagu ini.
0: Didengar bersama, baik siap. Saya pengen tahu jadi, juga nih lagu kebangsaannya Bang Herman apa.
1: Oh iya, lagunya sangat bermanfaat saya rasa bagi kita yang bisa mencernati apa arti apa sebuah itu? Lagu ini yang nanti saya minta itu.
0: Iya, kan itu mengarahkan
1: menggapai
0: kemana
1: matahari
0: dulu? Oh, menggapai matahari. Ini kenapa nih? Kenapa suka sama lagu ini Bang Herman?
1: Saya suka begini, termotivasi dari kata-kata lagunya. Memang semua lagu sih ada maknanya kan begitu.
0: Betul.
1: Tapi yang membuat saya berkesan dalam hidup saya dalam menata lagu-lagu itu, dalam mendengar lagu-lagu tersebut. Di samping itu juga saya seorang penyanyi komersil lah boleh kita bilang.
0: Iya, betul.
1: Saya juga seorang penyanyi, Mbak.
0: Os. Mantap nih, saya ternyata selama ini berbicara dengan seorang musisi juga ya.
1: Begitulah adanya.
0: Begitulah, ya. Siap Bang Herman.
1: Karena mencerminkan begini, di sini kan menceritakan habis gelap terbitlah terang. Ya. Di dalam menggapai segala cita-cita, di dalam menggapai segala di dalam menggapai matahari.
0: Dalam ya artinya
1: matahari
0: ya.
1: Matahari itu kan terang dia.
0: Iya.
1: Jadi kebanyakan yang saya begini, saya termotivasi begini. Saya lihat penyanyi-penyanyi sekarang kan muncul dari dia yang tidak pernah kita tahu, mungkin dari entah bakatnya seperti apa dari dulu ke kita nggak tahu. Yang jelas lewat kegelapan itu kita melihat penyanyi-penyanyi yang muncul sedemikian rupa saat ini sangat profesional begitu.
0: Baik.
1: Dan juga di dalam segala kehidupan kita, Mbak, di dalam kehidupan kita sehari-hari begitu juga adanya. Yang penting manusia ini jangan merasa putus asa, jangan merasa menyerah dengan keadaan apapun, dengan apapun itu.
0: Baik, memang kalau kita lihat sekarang ini artis-artis kita yang bersinar itu memang banyak juga yang dari daerah-daerah begitu ya Bang Herman ya.
1: Makanya berbicara tentang artis, banyak penyanyi yang dari daerah itu. Nah, itu kan boleh kita bilang di sana kan mereka di dalam gelap pada saat sebelum dia bersinar di dunia nyata seperti ini kan begitu. Bukan kita menggelap-gelapkan dia, tidak, tapi itu sebuah makna dan itu sebuah pemahaman yang saya berikan gitu kan. Contoh katakanlah nanti saya tidak bisa membilangkan, nanti salah bilang, nanti saya kan salah persepsi takut saya. Contoh katakanlah saya ini kan salah seorang tunanetra lagi, penyanyi panggung lagi. Sementara Anda kan mungkin belum mengetahui siapa saya ini, kan begitu. Benar. Karena saya belum muncul di dunia DAD atau segala macam, kan begitu. Jadi dunia saya dalam menempuh hal itu untuk sementara masih gelap-gelap terang gitu loh.

0: Karena belum sesuai dengan harapan. Baik. Tapi saya warnailah hidup saya dengan harapan apa yang saya dapatkan saat ini. Mungkin inilah yang saya bisa dapatkan, dan mungkinlah ini yang Tuhan berikan kepada saya. Bagi kawan-kawan yang seprofesi, yang sudah bersinar di entertain, di dunia profesionalnya, ya selamat bekerja. Dan itu memang sudah Tuhan sudah diberikan itu dia, ya dia jangan lupa bersyukur dan jangan lupa terima kasih, begitu aja.
1: Baik, baik, dan tentunya ini tidak menjadi kendala juga
0: tetap,
1: untuk berkarya.
0: Begitu.
1: Betul sekali Bang Herman. Pokoknya dari Nunukan tetap semangatlah untuk Bang Herman ya, apapun yang saat ini sedang digeluti atau juga barangkali ada.
0: Saya mau tanya, saya mau tanya Mbak Wina, ini program di Nunukan ini ada nggak lagu-lagu daerah, misal daerah Aceh masuk nggak di situ?
1: Lagu daerah kalau versi kita karya lokal itu ada beberapa, begitu Bang Herman. Berarti itu dalam artian masih bisa terhitung jari lah, seperti itu tidak banyak ya, tapi ada beberapa.
0: Nggak, maksudnya kalau lagu-lagu Acehnya nggak ada?
1: Oh, kalau Aceh nggak, tidak ada. Kalau yang ada produksi dari Nunukan sendiri belum. Tapi kalau begitu, kita yang kita ambil misalnya dari medsos itu ada.
0: Lu, begini lu Mbak Wina, mudah-mudahan RRI kita Nunukan ini untuk segala budaya Nusantara di setiap daerah. Kalau bisa ya, walaupun saya tahu juga ini mungkin waktu atau apalah, saya nggak tahu kan, yang penting coba diusahakan sama produser di sana lagu lagu-lagu daerah di setiap daerah mana saja. Kalau bisa nggak dua, satu, walaupun terputar lah. Bagaimana caranya?
1: Ada, saya belum tahu ya, Bang Herman,
0: saya nggak tahu mekanisme seperti
1: iya,
0: apa kan?
1: Benar, ada lah begitu ya koleksinya ya.
0: Tapi kalau memang ada, nanti tolonglah nanti diputar lagu-lagu saya. Carikan itu lagu T. Herman itu, ada lagu-lagu saya nanti.
1: Oh begini, saya penasaran juga tuh. Gitu ya.
0: Ketika nanti lagu lagu Aceh, lagu T. Herman, lagu Aceh T. Herman gitu aja.
1: Oke, kita search ini nih.
0: Nanti dengan Mbak Wina mengetik itu, Anda bisa melihat wajah saya dan seperti apa saya kan begitu.
1: Wah, baiklah. Siap Bang Herman. Ada mau disampaikan untuk pendengar kita Bang Herman sebelum kita tutup bincang kita nih?
0: Oh ya, saya mau sampaikan buat pendengar, ini kan awal bulan-bulan baru yang di pemerintahan, mungkin ini juga tanggal baru kan gitu.
1: Tanggal bahagia biasanya.
0: Bagi kita yang wira swasta ini kalau tanggal nggak baru. Ya kalau kita wira swasta ini nggak baru selalu dan juga nggak tua selalu. Tua begitu, baru begitu kan.
1: Kadang-kadang tanggal pertengahan bulan itu yang mendadak-mendadak tanggal.
0: Kadang sering juga.
1: Tanggal mudanya
0: ya. Bilang, kan, ya pertengahan bulan. Datang barunya dia kan?
1: Iya, datang barunya.
0: Kadang-kadang dia tanggal baru datang tuanya gitu kan?
1: Betul ya, tidak bisa ditebak ya, gitu ya Bang Herman.
0: Tidak bisa ditebak kalau kita swasta ini, begitu.
1: Baiklah.
0: Jadi mudah-mudahan apapun ceritanya, refleksi dirilah, dan sangat harapan saya untuk bersemangat dalam menata kerja ke depan untuk diri sendiri, dan juga kalau bisa berbagi untuk orang lain kalau memang sudah ada nikmat. Paling tidak doa dibagi untuk orang lain kan?
1: Amin. Iya, baik, terima kasih Bang Herman.
0: Ya, menggapai matahari, Mbak Wina dari Pang Haji ya.
1: Okay,
0: salam-salam saya buat Pak Usman Kusri, Bang Petani Milenial, Bang Bintang Pratama, Pak Alimin, Palma, juga Mbak Tiara, Mbak Rista, Bang Rusdi, Bang Ade, juga Mbak Antika, juga Mbak Sasa. Ya, seluruhnya dari A sampai Z lah. Nah, itu aja Mbak Wina, selamat berakhir pekan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Herman sudah ikut berpartisipasi, bergabung bersama kita di Pro Dangdut ya. Satu lagu di titip ini dari miliknya Bang Haji Roma Irama dengan Menggapai Matahari. Yuk kita langsung saja dengarkan bersama. Ini dia.

Tahukah Anda, patok perbatasan negara Indonesia dan Malaysia yang masih menjadi sengketa di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara? Berdasarkan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Malaysia, pada tahun 1975, terpasanglah patok perbatasan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara sebanyak 6.849 patok yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia. Dari 6.849 patok yang terpasang, 269 patok diantaranya bermasalah karena wilayah itu masih menjadi sengketa hingga saat ini. Pemerintah Indonesia dan Malaysia sama-sama mengklaim memiliki wilayah tersebut, sehingga dilakukan pengukuran ulang batas wilayah pada tahun 2019. Dan sampai saat ini masih menunggu keputusan akhir kedua negara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Baik, Anda masih bergabung di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk di kesempatan sore hari ini, terima kasih ya yang sudah bergabung bersama kita juga di via telepon. Dan untuk Anda yang juga sudah bergabung bersama kami di SMS WhatsApp, terima kasih partisipasi Anda. Baik, pendengar, dua lagu akan sekaligus menutup jumpa kita untuk di program Pro Dangdut untuk di edisi hari ini di hari Sabtu 1 Agustus 2026. Kami kembali informasikan, bila mana ada informasi yang ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar RRI Nunukan, boleh ya Anda langsung tersambung di 0811-5311-945. Pendengar, bersama kami tim Nunukan siang ini yang bertugas ya, sekaligus juga mengakhiri di program Pro Dangdut. Terima kasih kebersamaan Anda. Selanjutnya Anda akan ditemani bersama tim Nunukan sore yang bertugas hari ini. Selamat sore untuk Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia, berita cukup heboh dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tertipu oleh sesama pekerja migran lainnya. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan trading oleh seorang pekerja migran Indonesia terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya. Korbannya mencapai 250 orang lebih yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Diperkirakan dana korban yang berhasil dikumpulkan mencapai 3,4 miliar. Caranya, pelaku mendirikan platform bernama Alpha Forex Trading. Modusnya, pelaku ini merayu anggota yang menginvestasikan uangnya akan mendapatkan profit 15 hingga 20% per minggu serta bisa menarik seluruh modal awalnya setelah 15 minggu. Para pekerja migran yang tergiur mulailah mereka menyetorkan modal mulai dari 500 ribu hingga ada yang menyetorkan 57 juta rupiah. Bisa ditebak apa yang terjadi? Uang yang disetorkan pun tidak pernah kembali dan pelaku pun akhirnya ditangkap. Betapa kasihannya para migran yang sudah susah-susah bekerja di luar negeri, berharap dapat uang ekstra, malah uang hasil keringat mereka lenyap. So, apa pembelajaran dari kisah ini bagi kita para pebisnis? Pertama-tama, kita harus ingat untuk tidak masuk ke dalam bisnis yang kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Para migran ini terbujuk rayu untuk mendapatkan profit 15 hingga 20% dari uang yang mereka setor. Tapi mereka sama sekali tidak paham bagaimana forex trading itu bekerja. Ini mengingatkan kita soal bisnis yang perlu kita pahami. Dalam berbisnis apapun, selalulah mulai dengan mengumpulkan pengetahuan dan belajar. Jangan berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Atau, kalaupun mau berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan, lebih baik mulai dengan yang nilai nominalnya kecil. Banyak pebisnis yang terlalu serakah, ingin langsung banyak, sama seperti pekerja migran yang menyetorkan uang sampai 50 juta lebih dengan harapan profitnya besar. Ternyata justru semakin serakah saat ada resiko dan masalah, jadi malah semakin besar kerugiannya. Berbisnis harus tetap pintar, harus punya pengetahuan, dan janganlah serakah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Selamat sore pendengar, kembali lagi Anda masih bersama kami di Nunukan Sore hari ini bersama saya Angel, temani Anda semuanya dengan beragam informasi dan lagu di Nunukan Sore ini. Dan pendengar, nantinya pada pukul 17 juga ikuti Lintas Banjar Nusantaraya yang kami hadirkan untuk Anda, siaran berjaringan Kornus 8 pastinya. Dan untuk semuanya yang sudah bergabung bersama kami sejak tadi, semoga hari ini segala hal yang Anda lakukan dapat membuahkan hasil terbaik. Walaupun jika ada yang belum, jangan pesimis dulu ya, karena masih ada hari esok, Anda bisa melanjutkannya, apalagi ini di awal bulan Agustus ya. Pastinya punya semangat yang luar biasa juga di bulan Agustus ini. Dan segala sesuatu yang sudah Anda kerjakan di bulan kemarin, di bulan Juli, mudah-mudahan juga mendapatkan hasil terbaik. Jika belum, kita akan mulai lagi dari hari ini. Dan pendengar, informasi sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda.

Kembali lagi pendengar, masih di Nurkan Sore. Kali ini hadir untuk Anda beragam informasi. Kali ini informasi terkait dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan mengizinkan peserta mengajukan perubahan fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP sebelum 3 bulan. Lembaga ini saat ini telah menjalin kerjasama resmi dengan 23.723 FKTP di seluruh Indonesia. Peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang berpindah lokasi kerja ini dapat memperbaharui fasilitas kesehatan primer tersebut. Pihak manajemen menyampaikan rilis resmi mengenai kemudahan prosedur administrasi tersebut pada Jumat 31 Juli 2026 kemarin. Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizky Anugrah memberikan keterangan resmi mengenai skema pelayanan fasilitas kesehatan tersebut. Pengaturan pola distribusi peserta bertujuan menjaga kualitas serta mutu layanan di setiap fasilitas kesehatan. Dan pendengar, masyarakat yang mengikuti perpindahan tugas kantor ini mendapatkan pengecualian prosedur secara langsung. Anggota keluarga yang berdomisili baru juga diperbolehkan mengajukan peralihan faskes tanpa menanti batas waktu. Dan juga penanganan kondisi gawat darurat dapat diakses langsung pada faskes terdekat dimanapun. Peserta juga memperoleh jaminan pelayanan luar wilayah maksimal 3 kali kunjungan setiap 1 bulan. Dan itu dia pendengar, informasi untuk Anda sore hari ini. Nantikan beragam informasi lainnya untuk Anda.

0: Welcome to Mobile Legends. The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, lagi enak pusreng, malah kebelet pipis. Sebel banget.
2: Sana, pipis dulu ih, jangan ditahan-tahan.
1: Jangan ditahan.
2: Bocang ngeyelan, ntar kalau sampai infeksi saluran kencing, jangan salahin kakak ya.
1: Oh, iya, bawel.
3: Jangan suka menunda buang air kecil ya, bahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Nunukan.

Tahukah Anda? Ada 8 manfaat bersepeda baik untuk kesehatan. Bersepeda secara rutin juga memiliki banyak manfaat baik bagi kesehatan fisik dan juga mental Anda. Yang pertama, meningkatkan kekuatan otot. Kedua, mengontrol berat badan. Ketiga, menjaga kesehatan jantung. Keempat, menstabilkan diabetes. 5. Menurunkan risiko depresi. 6. Meningkatkan sistem imun tubuh. 7. Menurunkan risiko penyakit jantung dan kanker. Dan ke-8. Membantu mengatasi insomnia. Nah, itu tadi 8 manfaat ketika berolahraga dengan bersepeda.

Pendengar kembali masih dengan beragam informasi untuk Anda. Pendengar, puluhan pelajar SD dan juga SMP di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia setiap hari harus mempertaruhkan keselamatan demi bersekolah. Mereka menyeberangi sungai menggunakan perahu ketinting untuk menuju sekolah di kecamatan tetangga karena lokasinya lebih dekat dibanding sekolah di wilayahnya sendiri. Anak-anak itu berasal dari kecamatan Lumbis Pansiangan dan bersekolah di Kecamatan Lumbis Ogong yang berjarak sekitar 3 km. Meski lebih dekat, mereka harus melewati jalur sungai dengan perahu kecil tanpa pelindung yang dinilai berisiko terutama saat debit air meningkat. Kepala Bidang Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Nunukan, Andi Maskur, mengatakan bahwa laporan mengenai aktivitas pelajar yang mengemudikan perahu sendiri menuju sekolah telah diterima dan disampaikan kepada Bupati Nunukan sebagai bahan tindak lanjut. Menurut Andi Maskur, pelajar memilih sekolah di kecamatan tetangga karena jaraknya lebih dekat. Jika bersekolah di wilayah kecamatannya sendiri, mereka harus menempuh perjalanan sekitar 6 km dengan akses sungai yang sama. Selain menghadapi resiko kecelakaan, para pelajar juga harus menanggung biaya operasional transportasi. Setiap hari mereka membeli sekitar 10 liter bahan bakar untuk menjalankan perahu milik sendiri agar bisa berangkat dan juga pulang dari sekolah. Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan menargetkan penyediaan longboat untuk transportasi pelajar di wilayah Lumbis ini dapat direalisasikan tahun ini. Fasilitas tersebut diharapkan membuat perjalanan menuju sekolah lebih aman, nyaman, sekaligus meringankan beban biaya transportasi yang selama ini ditanggung oleh orang tua.

0: Iya, Aisyah kan gendut, mana bisa lompat, badannya kan berat.
1: Teman-teman, kenapa bilang begitu? Aku kan bisa lompat.
2: Ih, mana bisa kau lompat, Aisyah? Karena kan kau gendut. Ya kan, Aisyah? Aisyah gendut.
0: Si gendut nih, susah lompat. Mau lagi lompat karet? Pulang aja sana, Aisyah. Main di rumah.
1: Kenapa kalian jahat sama aku?

0: begitu.
1: Harta mainnya sama si gendut nih.
2: Rani kan teman, kasihan Aisyah. Kalau nanti Aisyah balas ejekan kalian, bagaimana? Terus Aisyah dendam ke kalian, bagaimana? Kita juga nggak mau kan diejek.
1: Ya juga ya Aisyah, maafin kami ya. Kita main yuk.

0: 107,3 Pro 1 Nunukan.
1: Mengetahui ciri-ciri hewan rabies bisa menyelamatkan manusia dari penularan penyakit rabies. Sebab rabies yang diderita hewan peliharaan dapat dengan mudah loh menyebar ke manusia dan menimbulkan gejala merugikan. Ciri-ciri hewan rabies yang harus kita waspadai: demam, kejang-kejang, kelumpuhan anggota tubuh, hidrofobia atau ketakutan terhadap air, bagian rahang yang terlihat tak lazim, tidak bisa menelan, koordinasi otot yang lemah, agresif, terkadang bisa jadi pemalu atau tidak mau diganggu, mudah marah, perubahan sikap dan perilaku, produksi air liur berlebih, dan air liur berbuih hingga menetes. Jika hewan peliharaan mengalami ciri-ciri tersebut, segera periksakan ke dokter hewan demi keselamatan Anda dan hewan peliharaan Anda.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Rikita Bayu, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan juga pemirsa dari Samarinda, sore hari ini ada rekan kami Dedi. Halo, selamat sore rekan Dedi.
1: Selamat sore Bayu.
0: Iya, gimana kabar Samarinda sore hari ini rekan Dedi?
1: Samarinda seperti yang Anda lihat silau. Cerah cukup sekali panas. Kota Samarinda, cukup panas, cerah di Kota Samarinda. Menjelang malam Minggu nih Bayu.
0: Oh iya benar, malam Minggu. Tapi alhamdulillah kalau cerah biasanya bisa kemana-mana nih, malam Minggunya jadi seru.
1: Betul, nih. Betul. Jadi bisa menghabiskan waktu di malam akhir pekan ya Bayu ya.
0: Oke. Dari Samarinda ada informasi apa untuk sore hari ini rekan Dedi?
1: Iya, dari Samarinda terkait dengan Kementerian Kehutanan ya, ini bersama Mangrove for Coastal Resilience ya, ini untuk mendorong pemulihan ekosistem pesisir.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Bayu. Pendengar dan pemirsa, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bersama Mangrove for Coastal Resilience mendorong pemulihan ekosistem pesisir di Desa Sepatin, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Program ini tidak hanya berfokus pada rehabilitasi mangrove, tetapi juga membangun keseimbangan antara kelestarian lingkungan, keberlanjutan tambak, dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir. Berikut laporannya.
2: Di pesisir Delta Mahakam, Desa Sepatin menjadi salah satu wilayah yang menyimpan kekayaan ekosistem mangrove sekaligus potensi ekonomi perikanan yang besar. Namun, perubahan tutupan mangrove, pembukaan lahan tambak, serta tekanan terhadap lingkungan pesisir menjadi tantangan yang perlu dihadapi bersama. Proyek Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR bersama Kementerian Kehutanan Republik Indonesia mendorong pemulihan ekosistem pesisir dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian utama dari proses rehabilitasi. Program ini tidak hanya menanam kembali mangrove, tetapi juga membangun pengelolaan landscape pesisir yang berkelanjutan, baik dari segi ekologi maupun ekonomi masyarakat. Kalimantan Timur masih memiliki kawasan mangrove yang luas, namun sebagian wilayah mengalami penurunan kualitas tutupan dan perubahan fungsi lahan yang membutuhkan upaya pemulihan. Berdasarkan data ekosistem mangrove nasional, kawasan mangrove existing di Kalimantan Timur mencapai sekitar 240 ribu hektar. Sementara itu, terdapat sekitar 111 ribu hektar kawasan yang berpotensi menjadi sasaran rehabilitasi. Manajer M4CR Kaltim Asman Aziz menjelaskan, dari kawasan mangrove yang masih ada, sekitar 83% memiliki tutupan lebat. Adapun sekitar 15% berada dalam kategori tutupan sedang dan sekitar 2% memiliki tutupan jarang atau mulai mengalami kerusakan.
3: Jadi sebenarnya semangatnya ini yang ikut rehabilitasi atau program penanaman kita kasih insentif dengan matching grant modal usaha gitu kan. Tapi kan ada juga misalnya kelompok-kelompok lain di tempat lain yang tidak mengikuti rehabilitasi tapi mereka sudah menjaga mangrove dari dulu ya, kita juga hargai itu. Kadang juga kami memberikan ke kelompok-kelompok yang bukan penanam tapi karena mereka sudah melindungi mangrove dari dulu gitu kan. Termasuk ada yang kayak ekowisata mangrove, mangrovenya masih bagus, itu juga kita dorong dan kita kasih bantuan untuk dan ini hibah, bukan dana bergulir ya.
2: Bagi M4CR, rehabilitasi tidak hanya diukur dari jumlah bibit yang ditanam. Keberhasilan program juga bergantung pada perubahan cara pandang masyarakat terhadap pentingnya mangrove sebagai pelindung pesisir dan penyangga kehidupan. Di Desa Sepatin, rehabilitasi mangrove dilakukan dengan melibatkan kelompok masyarakat dan petambak. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima program, tetapi terlibat dalam proses persemaian, penanaman, pemeliharaan, hingga pengawasan kawasan. Salah satu kelompok yang terlibat adalah kelompok tani hutan atau KTH Mangrove Borneo. Ketua KTH Mangrove Borneo, Andi Firmansyah, menjelaskan masyarakat pesisir telah merasakan perubahan hasil tambak setelah kawasan mangrove berkurang. Pada masa lalu, sejumlah petambak bahkan tidak perlu menebar benih karena biota perairan dapat masuk secara alami melalui saluran air. Namun perubahan ekosistem membuat produktivitas tambak mengalami penurunan.
4: Manfaat mangrove sih sudah yang jelasnya mencegah abrasi ya, untuk di lahan tambak kami. Kedua, sangat menunjang penghasilan tambak yang tadinya mungkin awal lahan yang kami buka itu artinya kami gunduli mangrovenya, ternyata lambat laun hasilnya berkurang tidak sesuai dengan di awalnya. Nah, setelah adanya rehabilitasi ini, saya pribadi sebagai petambak merasakan sekali dampak hasil yang kami rasakan, artinya dari penghasilan tambak kami yang tadinya sangat minim setelah gundul dari mangrove-mangrove yang ada. Nah, setelah ditanami bakau mangrove jenis Rhizophora ini, alhamdulillah sekarang sudah mulai kembali dan itu saya rasakan langsung sendiri.
2: Dengan hadirnya program M4CR juga menerapkan pola silvofishery, yaitu pengelolaan tambak yang memadukan kegiatan budidaya dengan keberadaan mangrove. Pola tersebut memberikan ruang bagi petambak untuk tetap berproduksi tanpa mengabaikan fungsi ekologis kawasan pesisir. Selain hasil tambak, masyarakat Desa Sepatin mulai mengembangkan produk olahan berbasis sumber daya pesisir. Salah satunya dilakukan oleh kelompok UKM Mawar yang mengolah udang menjadi kerupuk serta memanfaatkan limbah kepala udang menjadi petis. Ketua kelompok UKM Mawar Nurhalia menjelaskan, selain produk perikanan, masyarakat juga mulai melakukan inovasi dengan memanfaatkan buah mangrove jenis pepada. Buah tersebut dikembangkan menjadi bahan dasar sirup dan dodol.
5: Produk unggulan kami ini kan

0: Masyarakat, petambak dan pelaku UMKM, mangrove diharapkan tidak hanya tumbuh sebagai pelindung pantai, tetapi juga menjadi fondasi bagi keberlanjutan ekonomi dan masa depan masyarakat pesisir Delta Mahakam. Dari Desa Pesepatin, pemulihan mangrove menjadi langkah bersama untuk menjaga alam sekaligus menguatkan kehidupan masyarakat. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Anda Bayu di Tarakan.
2: Baik, terima kasih rekan Dedi dari Samarinda, Kalimantan Timur ya. Selanjutnya, pendengar juga pemirsa, kita kembali ke Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: pendengar dan juga pemirsa, agar tidak terpapar konten negatif, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tarakan mengajak orang tua agar memantau penggunaan gadget pada anak. Laporan Jafar Nur.
1: PP Tunas itu peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 dan memang masih grace, masih baru, ya. Di mana ini terkait dengan tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik.
2: Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tarakan mengajak orang tua agar memantau penggunaan gadget atau HP pada anak. Hal tersebut dilakukan agar anak tidak terseret arus negatif yang kian masif. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tarakan, Endah Sarastiningsih mengatakan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi berusaha melindungi anak-anak Indonesia pada ruang digital. Perlindungan yang diberikan tertuang dalam PP Tunas atau Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 yang merupakan regulasi tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik untuk perlindungan anak di ruang digital dan telah resmi berlaku sejak 28 Maret 2026.
1: Nah, apa itu PP Tunas? PP Tunas itu peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 dan memang masih grace, masih baru. Ya. Di mana ini terkait dengan tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik untuk pelindungan anak di ruang digital. Mm-hmm. Nah, ini memang sekarang sedang di viralkan bahasanya ya, sedang diviralkan. Mm-hmm. Jadi kita menyebutnya sebagai PP Tunas. Kalau Pak Presiden mengatakan Tunas itu bisa dianalogkan sebagai tunggu anak siap. Nah, kenapa? Karena ini memang era digitalisasi, kita tidak bisa larang anak untuk tidak berada di ruang digital. Mm-hmm. Tetapi yang harus ditekankan adalah anak-anak itu betul-betul siap.
2: Endah mengungkapkan berdasarkan data saat ini 48% pengguna internet di Indonesia adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun. Dan dari 48% tersebut, 80% mayoritas anak-anak menggunakan internet di atas 7 jam. Sehingga selain pemerintah, peran orang tua sangat penting memantau dan mengawasi penggunaan gadget pada anak. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan juga pemirsa, demikian informasi dari Bumi Paguntak, Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Pendengar dan juga pemirsa, berikutnya kami ajak Anda menuju ke Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Dari Banjarmasin mendengar dan juga pemirsa, sore hari ini ada rekan kami Yuniar. Halo, selamat sore rekan Yar.
1: Selamat sore Regita Bayu. Banjarmasin sangat cerah sore hari ini.
0: Berarti

0: bersama dengan Samarinda ya. Tadi sangat cerah untuk sore hari ini, menuju malam minggu nih rekannya.
1: Betul banget.
0: Iya, ada informasi apa dari Banjarmasin pada sore hari ini?
1: Iya, dari Kota Seribu Sungai, Regita Bayu, kami akan hadirkan informasi mengenai pemadaman listrik bergiliran ini menyebabkan keresahan ya untuk pedagang ikan hias di Banjarmasin.
0: Wah, sangat ironis ya, apalagi sudah menuju malam minggu nih kalau masih mati
1: pasti
0: lampu agak riskan. Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Regita Bayu. Pendengar dan pemirsa, pemadaman listrik bergilir masih menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Para pelaku usaha seperti pedagang ikan khawatir bisnis mereka terdampak jika pemadaman terus berlanjut. Informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Banjarmasin, Lukmanul Hakim.
2: Bagi para pelaku usaha, pemadaman listrik bergilir tentu membawa kekhawatiran tersendiri, tak terkecuali bagi pemilik usaha ikan hias. Pasalnya, matinya aliran listrik membuat mesin aerator atau pompa air tidak dapat bekerja, sehingga kadar oksigen di dalam akuarium akan anjlok drastis. Jika dibiarkan, kondisi ini menyebabkan ikan hias lemas hingga mengalami kematian. Hal inilah yang dikhawatirkan Yani, salah seorang pedagang ikan hias di Banjarmasin. Meski hingga saat ini ia tidak mengalami kerugian yang cukup besar, namun ia khawatir stok ikan yang baru datang dari luar daerah rentan mati jika terdampak pemadaman listrik.
3: Kondisi ikannya juga, kalau yang baru datang dari Jawa kan memang dalam perjalanan jauh dia mungkin masih agak capek, jadi lemas ikannya, suka matian.
4: Kalau misalnya mati lampu. Kalau artinya kalau misalnya mati lampu, ikan baru datang tuh itu pengaruh?
3: Iya, lebih rentan. Soalnya kan istilahnya dari perjalanan jauh kan, kondisi airnya juga kan beda juga. Ya mudah-mudahan jangan sering-sering lah, soalnya kan ikannya bahaya.
2: Meski demikian, pihak PLN menegaskan kondisi kelistrikan saat ini telah berangsur pulih. Durasi pemadaman pun mulai berkurang dari sebelumnya 5 hingga 6 jam, kini menjadi 3 hingga 4 jam saja. Asisten manajer transaksi energi PLN UP3 Banjarmasin, Ahya Rifani, menjelaskan hal ini seiring kembali beroperasinya pembangkit listrik yang sebelumnya mengalami kerusakan.
5: Oke, dalam 2 hari ini, yang sebelumnya kita ketika padam itu 5-6 jam ya per durasinya. Per hari ini, mungkin per nanti malam juga, itu bisa kita pangkas menjadi 3-4 jam. Jadi sudah ada perbaikan.
2: Proses penanganan gangguan teknis pada sejumlah pembangkit listrik kini terus dilakukan pihak PLN secara bertahap. PLN menargetkan pasokan listrik dapat pulih total pada awal September mendatang. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Regita Bayu, demikian informasi kegalauan ya pedagang ikan hias di Kota Banjarmasin dengan adanya pemadaman listrik bergiliran ini. Saya kembalikan ke Regita Bayu.
0: Baik, terima kasih rekan Yar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan pendengar, selanjutnya kami ajakkan untuk bergeser ke Bumi Tenontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan sore hari ini ada rekan kami, Angel. Halo, selamat sore Angel.
1: Halo, selamat sore juga Bayu.
0: Iya, gimana kabarnya Nunukan sore hari ini Angel?
1: Kabar baik, Nunukan sore hari ini cuacanya cerah sekali.
0: Berarti hampir sama ya, semuanya rata-rata sore hari ini cerah nih.
1: Apalagi malam minggu ya. Pasti.
0: Iya, malam minggu ke Pasar Lingkar ya.
1: Iya pastinya ya, tahu juga ya.
0: Iya, kebetulan kemarin baru dari sana.
1: Oh iya.
0: Ada informasi apa sore hari ini dari Nunukan, Angel?
1: Dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan deportasi PMI dari Tawau, Malaysia.
0: Baik, silakan Angel untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, sebanyak 64 pekerja migran Indonesia non-prosedural dideportasi dari Tawau, Malaysia ke Nunukan dengan biaya kepulangan ditanggung masing-masing. Laporan selengkapnya disampaikan Delita Reri.
2: Konsulat Republik Indonesia Tawau, Malaysia kembali memfasilitasi puluhan pekerja migran Indonesia non-prosedural ke Kabupaten Nunukan setelah menyelesaikan masa hukumannya di Depot Tahanan Imigresen Tawau. Ketua Tim Pelindungan BP3 MI Kalimantan Utara, Asriansa, mengatakan kembali Konsulat RI Tawau, Malaysia mengirim deportasi sebanyak 64 orang. Untuk pemulangan secara mandiri, para deportan masing-masing membeli tiket kapal laut. Hal ini dikarenakan pemerintah Malaysia dan agen kapal sudah habis masa kontraknya, sehingga para pekerja migran yang dideportasi pulang secara mandiri.
3: Habis kontrak sama agen-agen kapal, makanya mereka beli membiayai diri masing-masing. TKI ini terdiri 64 orang, terdiri dari 12 perempuan, 52 laki-laki. Kalau menurut berita, harga tiketnya RM130. Kalau mereka kita pulangkan, kita yang biayai. Karena memang anggaran kita untuk pemulangan, untuk ke daerah asal masih ada, tetap memang kita yang biayai.
2: Adapun para deportan laki-laki sebanyak 52 orang, perempuan 12 orang. Kemudian, KRI Tawau menerbitkan 58 dokumen surat perjalanan laksana paspor atau SPLP dan 6 paspor RI. Sementara kasus yang dilanggar oleh mereka seperti kasus ilegal sebanyak 38 orang, 13 tinggal lebih masa, 5 kasus narkoba dan 8 kriminal lainnya. Di sisi lain, para deportan tidak ditemukan sakit, hanya didapati korengan di tubuh mereka.
3: Berapa lama di Rusunawa? Paling minimal 3 hari. Nah, setelah itu, bila ada yang keluarga mau menjamin kenunukan, kita serah terimakan sama keluarga yang dinunukan. Kalau mereka yang mau pulang kampung, kita pulangkan.
4: Terus kalau yang kembali bekerja ke Malaysia gimana nih Bang?
3: Kalau kembali ke Malaysia nanti kita sadarkan sama P3MI. Karena kan persyaratannya masih agak-agak rumit, makanya kita sadarkan sama P3MI.
2: Ia juga menyampaikan untuk pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang ingin menjadi pekerja migran Indonesia non-prosedural, BP3MI Kalimantan Utara secara intens melaksanakan sosialisasi kepada Ketua RT, Lurah, TNI Polri, pemerintah daerah bekerja sama untuk mencegah masuknya calon pekerja migran Indonesia secara ilegal ke negara penempatan. Delita Reri melaporkan.
1: Rekan Bayu, demikian informasi dari Nunukan, kembali ke Anda di RRI Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Angel dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya pendengar dan juga pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore hari ini kami hadirkan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Peringat dan juga pemirsa dari Palangkaraya, sore hari ini ada rekan kami Aminuddin. Selamat sore rekan Amin.
1: Halo, selamat sore rekan Rigita Bayu, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, untuk sore hari ini sama dengan yang lain ya, kondisi Tarakan cukup terik nih. Gimana untuk Palangkaraya nih?
1: Kayaknya satu Kalimantan deh kayaknya nih Rigita Bayu. Kalimantan Tengah rata juga panas, terik sekali. Tapi kami bercampur dengan kabut asap ini Rigita Bayu.
0: Wah, harus meningkatkan kewaspadaan ya, terutama ISPA ya.
1: Betul.
0: Iya, dari Palangkaraya ada informasi apa sore hari ini Amin?
1: Berkaitan dengan informasi tadi, Rigita Bayu, terkait tentang karhutla di Kotim yang semakin meluas, Dinkes bagikan masker kepada masyarakat Rigita Bayu.
0: Baik, silakan Amin untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Rigita Bayu dari Tarakan. Pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantara ya, informasi dari Kota Palangkaraya terkait tentang kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, di mana seiring musim kemarau yang masih berlangsung hingga kini lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Dinas Kesehatan setempat juga mulai membagikan belasan ribu masker kepada masyarakat untuk mengantisipasi dampak dari kabut asap. Berikut selengkapnya laporan dari Aga Jaya Bijaksana.
2: Titik ini yang titik terakhir ya, di area selatan, kemudian juga ada di Bintayu.
3: Kebakaran hutan dan lahan karhutla terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Seiring musim kemarau yang masih berlangsung, pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk menjaga api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cilikriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karhutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
2: Ini yang titik terakhir ya, di daerah Lingkar Selatan, kemudian juga ada di Bintayu, kemudian juga ada daerah Sudirman. Kemudian jumlah hektaran untuk total sekotip sampai dengan saat ini ada 107 hektar. Kemudian posko-posnya 511 untuk untuk 17 kecamatan.
3: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, Nugroho Ujoro Yudo, mengatakan pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat
4: untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai, bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja, agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi. Apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, sebaiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
3: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian Rigita Bayu, informasi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Anda di Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Aminuddin dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan juga pemirsa, demikian lintas Banjar Nusantara edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rigita Bayu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli, dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, ke depannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Benda Keledi? Keledi merupakan sebuah alat musik kuno berasal dari Sintang, Kalimantan Barat yang telah berusia 3.000 tahun. Uniknya, relief keledi ditemukan di dinding Candi Borobudur yang dibuat pada abad ke-8 di Jawa Tengah. Keledi terbuat dari buah labu tua, batang-batang bambu dengan perekat dari sarang kelutut atau lebah hutan kecil. Meski suaranya mirip dengan harmonika, alat musik tradisional keledi diakui sebagai organ tertua di Indonesia karena menjadi inspirasi terciptanya alat musik organ. Keledi biasanya dimainkan saat ritual adat suku Dayak untuk mengiringi nyanyian, tarian tradisional, dan teater tutur. Pada tahun 2015, keledi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Pendengar kembali masih bersama kami di Nundukan Sore hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang masih tetap bergabung bersama kami, baik itu di FM 96,3 MHz untuk wilayah Nundukan, juga di Sematik di FM 91,5 MHz, dan di wilayah Krayan di FM 92,7 MHz. Untuk Anda semuanya, sore hari ini kami hadirkan religi sore, lagu-lagu religi Islami dan juga pengajian ayat suci Al-Quran sambil menanti waktu azan maghrib pada sore hari ini pada pukul 18 lewat 28 menit waktu Indonesia Tengah.

sunnah jelang maghrib. Maghrib merupakan perpindahan waktu antara siang menjelang malam. Umat Islam juga diperintahkan untuk sholat wajib 3 rakaat saat maghrib tiba. Waktu ini sering dimanfaatkan untuk berkumpul di masjid atau beribadah di dalam rumah. Ternyata begitu banyak misteri yang terjadi pada saat senja tersebut. Orang percaya jika saat maghrib tiba, setan akan berkeliaran. Itulah sebabnya banyak yang lebih memilih di dalam rumah dibanding keluar saat maghrib. Namun bagi umat Islam, waktu

8 malam dari Jabir dalam kitab Sahih Muslim. Yang kedua, menutup pintu sambil menyebut nama Allah. Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah, karena setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, sholat 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Diperintahkan Rasulullah SAW adalah sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Mughaffar Al-Muzani radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau mengatakan, sholatlah sebelum sholat maghrib 3 kali, dan pada yang ketiga beliau katakan, bagi yang mau, karena tidak suka kalau umatnya menjadikan hal itu sebagai suatu kebiasaan. Sedangkan yang keempat adalah makruh tidur sebelum isya. Bahwasanya Nabi SAW suka untuk mengakhiri waktu isya, membenci tidur sebelumnya dan membenci bincang-bincang setelah isya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Satu hal yang pasti adalah karena Nabi Muhammad SAW tidak ingin umatnya luput dari sholat isya, sehingga tidur saat maghrib sangat dilarang Rasulullah SAW.

Al-Quran adalah kitab suci utama dalam agama Islam, yang mana kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dikenal dan dihormati sebagai sebuah karya seni sastra bahasa Arab

Al-Quran terbagi ke dalam beberapa surah, dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Dimulai sejak tanggal 17 Ramadan saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun hingga kematiannya di tahun 632. Umat Muslim menghormati Al-Quran sebagai sebuah mujizat terbesar Nabi Muhammad SAW, sebagai salah satu tanda kenabian dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci atau wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT sejak Nabi Adam AS dan diakhiri dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa isi dari Al-Quran adalah sebuah petunjuk, sejarah, dan menekankan pentingnya moral yang nantinya sebagai penyelamat bagi umat Muslim di dunia dan akhirat. Sedangkan untuk memahami makna dari Al-Quran, umat Muslim menggunakan rujukan yang disebut tafsir. Sedangkan orang yang menghafal

Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat di manapun Anda berada, kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Qur'an dari surah Al-Baqarah ayat 60 dengan Qori Malika Kaira Kalkila.

0: رب هذه الدعوة التامة.
1: Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah telah bersabda, barang siapa ketika mendengar azan lalu mengucapkan doa setelah azan, maka masuklah syafaatku baginya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Syafaat Nabi Muhammad berarti pertolongan beliau untuk umatnya kelak di hari kiamat. Syafaat Rasulullah di hari kiamat ada banyak macamnya. Di antaranya adalah syafaat beliau untuk menanggung dosa-dosa dari umatnya agar mendapat pengampunan dari Allah, untuk memasukkan umatnya ke surga tanpa hisab, dan syafaat untuk meninggikan derajat setiap orang sesuai dengan yang pantas baginya. Dalam pernyataan Rasulullah tentang syafaat, terdapat isyarat kabar gembira bagi yang membaca doa setelah azan, yaitu ia akan dikaruniai husnul khotimah di akhir hidupnya.

0: Anjuran berbicara yang baik. Menjaga lisan memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya, orang yang menjaga lisan merupakan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Menjaga lisan dapat mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihindarkan dari azab neraka. Orang yang menjaga lisan juga akan mendapatkan jaminan jannah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
1: siapa yang bisa menjaga apa yang ada di antara dua tulang rahangnya, yaitu lisan, dan apa yang ada di antara dua pahanya, yaitu kemaluan, maka aku jamin dia akan masuk surga.
0: Hadis riwayat Al-Bukhari.

Istighfar adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat astaghfirullahalazim atau kalimat yang semakna. Permohonan ampun ini dilakukan dengan hati yang tulus dan dibarengi dengan penyesalan atas kesalahan yang telah diperbuat, serta bertekad untuk tidak mengulanginya. Dan inilah beberapa rahasia istighfar. 1. Mendatangkan ampunan Allah. Diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Quran Surah Nuh ayat 10. 2. Mengatasi kesulitan dan terbukanya pintu rizki. Bahwa barang siapa beristighfar secara rutin, pasti Allah memberinya jalan keluar dalam kesempitan dan memberi rizki yang tiada terhingga padanya. Hadis riwayat Abu Dawud. 3. Menambahkan kekuatan. Diterangkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan Daud berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabbmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang sangat deras, dan Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Quran Surah Hud ayat 52. 4. Memperoleh banyak kenikmatan. Diterangkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai pada waktu yang telah ditentukan. Quran Surah Hud ayat 3. 5. Turunnya rahmat. Diterangkan di dalam Al-Quran, Dia berkata, hai kaumku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah An-Naml ayat 46. 6. Terhindar dari azab Allah. Diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Quran Surah Al-Anfal ayat 33. Dari beberapa firman tadi, tentunya masih banyak firman lainnya yang mengajak kita untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Azza wa jalla.

kunci kebahagiaan menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama, jangan membenci siapapun walau ada yang menyalahi hakmu. Yang kedua, jangan pernah bersedih secara berlebihan sekalipun masalah memuncak. Yang ketiga, hiduplah dalam kesederhanaan sekalipun serba ada. Yang keempat, berbuatlah kebaikan sekalipun banyak musibah. Yang kelima, perbanyaklah memberi walaupun Anda sedang susah. Yang keenam, tersenyumlah walaupun hatimu sedang menangis. Dan yang ketujuh, jangan memutuskan doa untuk saudara mukmin. Hasbiyallahu ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Muhasabah diri dan terus bersolawat, wahai saudaraku. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar, kembali lagi masih bersama kami di Nunukan Sore hingga malam hari ini, menemani Anda semuanya yang baru saja selesai dengan berbagai pekerjaannya ataupun kegiatannya, baru selesai olahraga, atau ada yang baru akan memulai olahraga malam ini ya. Ini malam minggu, yang punya acara malam minggu lagi siap-siap nih, nikmati malam minggu dengan teman, keluarga, atau juga dengan pasangan Anda. Mudah-mudahan cuaca mendukung segala kegiatan Anda, mau nongkrong di mana aja, di rumah atau di mana tempat-tempat spesial Anda, semuanya tanpa ada kendala ya. Oke, malam hari ini juga beragam informasi kami hadirkan untuk Anda. Kali ini terkait dengan program makan bergizi gratis atau MBG, dinilai tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga dapat mendorong kebiasaan menabung di kalangan siswa. Kebutuhan makanan yang sudah terpenuhi di sekolah membuat sebagian uang saku siswa dapat disisikan dan juga ditabung. Penanggung jawab MBG SD Negeri 005 Nunukan, Muhammad Yusuf, mengatakan bahwa program MBG memberikan manfaat besar dalam memenuhi kebutuhan makanan siswa selama berada di sekolah. Menurutnya, uang jajan dari orang tua yang biasanya digunakan untuk membeli makan siang kini dapat disisikan untuk ditabung. Dan mendengar, selain mendorong kebiasaan menabung, program MBG juga dinilai dapat mengurangi kebiasaan siswa jajan sembarangan, khususnya makanan yang kurang sehat. Dengan tersedianya makanan bergizi di sekolah, para siswa memperoleh asupan makanan yang lebih sehat dan memiliki nilai gizi seimbang. Dan program MBG juga turut meningkatkan semangat siswa untuk datang ke sekolah. Siswa yang sebelumnya yang dinilai kurang bersemangat untuk hadir, kini memiliki motivasi tambahan karena dapat menikmati makanan bergizi secara gratis di sekolah.

0: Coy, coy, ada cewek cakep tuh lewat. Godain yuk.
1: Wih, cantiknya nih cewek.
0: Hai manis, sini dong sama abang. Cuit, cuit. Aduh, cakep banget sih.
1: Iya dong cewek, sini dong duduk sama abang nih. Mampir dulu dong, kita ngobrol sambil main bareng.
2: Ih, apaan sih?
0: Waduh, galaknya bah. Adik cantik, minta dong nomor HP-nya.
2: Kalian, saya bisa laporkan nih tindakan kalian. Dan ini sudah masuk kekerasan seksual secara tidak langsung.
1: Ini apaan nih? Megang aja enggak, tiba-tiba dibilang kekerasan seksual.
2: Ya iyalah, kekerasan seksual. Ini merupakan setiap tindakan berupa fisik dan non-fisik yang dilakukan setiap orang yang dapat mengakibatkan penderitaan atau kerugian secara psikis, fisik, dan seksual pada seseorang.
3: Kekerasan seksual bisa berbentuk ucapan, perilaku, dan tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Tahukah Anda pendengar, ikan lele bagus untuk mencegah stunting. Keunggulan ikan lele diantaranya mengandung asam lemak omega-3 tinggi untuk perkembangan mata, otak, dan jaringan saraf, serta memiliki komposisi asam amino lengkap. Kandungan gizi pada ikan lele diantaranya protein, lemak, kalsium, selenium, fosfor, natrium, kalium, vitamin A, B1, dan B12. Dengan kandungan merkuri yang rendah, ikan lele membantu mencegah resiko stunting pada anak lebih optimal. Dalam 100 gram ikan lele, mengandung sekitar 18 gram protein, sedangkan kebutuhan protein harian untuk anak berusia kurang dari 4 tahun hanya sebanyak 13 gram.

Pernahkah Anda mendengar nama kota Yakuts? Ya, kota Yakuts merupakan pusat administrasi Republik Saka di Rusia yang memiliki total penduduk sekitar 300 ribu jiwa. Kota ini dijuluki sebagai kota paling dingin di dunia karena sepanjang tahun memiliki suhu berkisar antara minus 30 derajat Celcius sampai minus 40 derajat Celcius. Bahkan ketika musim dingin, suhu di kota Yakuts bisa turun mencapai minus 70 derajat Celcius. Kondisi lingkungan yang ekstrim ini membuat masyarakat Yakuts harus menggunakan pakaian yang tebal dan tidak berani menggunakan perhiasan termasuk kacamata, karena benda tersebut dapat membeku dan menempel di tubuh mereka. Namun di sisi lain, kota Yakuts memiliki cadangan emas, batu bara, biji besi, dan gas alam yang melimpah. Bahkan mereka menghasilkan 1/5 berlian di dunia.

Informasi malam hari ini untuk Anda terkait dengan kondisi ekonomi menjadi penyebab utama tunggakan pajak kendaraan di Nunukan. Kesadaran wajib pajak juga dinilai masih perlu ditingkatkan. Pendengar, UPT Bapenda mengidentifikasi beberapa penyebab keterlambatan pembayaran pajak kendaraan. Faktor ekonomi dan juga perilaku wajib pajak menjadi perhatian utama. Hal itu disampaikan oleh Kepala UPT Bapenda Kaltara Kelas A Wilayah Nunukan, Samsul. Selain ekonomi, tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak masih menjadi tantangan. Sebagian wajib pajak belum menjadikan pembayaran pajak sebagai prioritas. Kondisi tersebut berdampak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di daerah. Bapenda juga terus mengingatkan masyarakat agar membayar pajak sebelum jatuh tempo. Bapenda berharap kepatuhan masyarakat meningkat tanpa menunggu program keringanan pajak. Sosialisasi pembayaran pajak terus dilakukan kepada wajib pajak.

0: Sahabat budaya, dalam kesempatan kali ini, kami mengajak Anda untuk mengikuti keseruan kami sekaligus memperkenalkan seni sastra bahasa dan pantun yang digunakan saat adat perkawinan suku Tidung di Nunukan, Kalimantan Utara. Suku Tidung merupakan suku yang tanah asalnya berada di bagian utara Kalimantan Timur. Suku ini juga merupakan anak negeri di Sabah, jadi merupakan suku bangsa yang terdapat di Indonesia maupun di Malaysia, di negeri Sabah. Suku Tidung semula memiliki kerajaan yang disebut Kerajaan Tidung, tetapi akhirnya punah karena adanya politik adu domba oleh pihak Belanda. Bahasa Tidung dialek Nunukan merupakan bahasa Tidung yang pertengahan karena difahami oleh semua warga suku Tidung. Beberapa kata bahasa Tidung masih memiliki kesamaan dengan bahasa Kalimantan lainnya. Adapun seni, adat, dan tradisi suku Tidung hingga saat ini sering kita jumpai di Nunukan, Kalimantan Utara. Misalnya, kesenian tradisional masyarakat Tidung yang berupa sastra lisan sama seperti sebuah pantun yang dilagukan dan tentunya dalam bahasa daerah Tidung. Walaupun saat ini tradisi berbalas pantun saat prosesi lamaran sudah jarang ditemukan, namun sebagai warisan nenek moyang dan para leluhur dari suku Tidung, tradisi berbalas pantun masih dilakukan oleh orang-orang Tidung yang masih mempunyai orang yang dituakan di suku mereka. Penasaran dari prosesi berbalas pantun saat lamaran suku Tidung tersebut? Membawa kami berkunjung ke Desa Binusan, Kecamatan Nunukan. Ternyata kedatangan kami berkunjung ke Desa Binusan Nunukan tidak sia-sia. Seorang tokoh suku Tidung yang juga dituakan di Desa Binusan ini menyambut kedatangan kami dengan ramah. Dia adalah Bapak Ramli yang juga seorang tokoh dari suku Tidung. Salah satu tahap dalam proses perkawinan suku Tidung adalah tradisi berbalas pantun pada saat proses lamaran. Dalam proses lamaran tersebut, sudah dahulu ada kesepakatan antara kedua belah pihak mempelai mengenai tanggal hari perkawinan, dan yang menariknya, pantun yang disampaikan menggunakan bahasa daerah.
1: Seni daerah yang ada di Nunukan untuk orang tempatannya, yang ada yang masih kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari itu pada saat resepsi pernikahan berupa pantun. Pantun itu juga tidak setiap acaranya ya dilaksanakan, cuma dilaksanakan pada saat mempelai pria naik meminang. Jadi di situ ada tradisi berbalas pantun yang dari tuan rumah, terutama biasanya itu bertanya dengan tamunya apa tujuan kedatangannya, seperti itu kurang lebih tradisi yang masih ada kita laksanakan sampai sekarang. Nah, setelah meminang langsung juga pada saat itu biasanya sudah ada langsung kesepakatan hari H.
0: Tuan rumah atau dari pihak mempelai wanita untuk menanyakan maksud dan tujuan pihak mempelai pria berkunjung, dan dilanjutkan perbincangan mengenai kelanjutan acara pernikahan. Bahasa daerah yang digunakan juga masih bercampur dengan bahasa Indonesia. Hanya saja, bahasa daerah suku Tidung ini dan juga logat dari suku mereka masih selalu digunakan di lingkungan masyarakat Tidung di Nunukan. Tradisi berbalas pantun ini masih diterapkan di lingkup suku Tidung, kecuali jika dalam pernikahan jodoh dari salah satu mempelai perlainan suku, maka harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak.
1: Bisa dikatakan bahwa Tidung sepenuhnya, karena sudah kadang-kadang memang kita pakai bahasa daerah dengan istri, dengan orang tua biasanya, tapi dengan anak-anak kadang saja. Kalau ya bahasa-bahasa yang sedikit mungkin kita agak mau dirahasiakan biar orang enggak ini kan, mungkin kita lagi marah atau lain sebagainya itu. Jadi enggak anu lagi, enggak seperti dulu memang. Masih kental sekali bahasa itu, sehingga makanya anak-anak Tidung sekarang kalau kita tanya bahasa Tidung pun dia cuma ngerti aja artinya, cuma ngungkapnya juga masih belum anu, dia masih kaku-kaku karena memang kesalahan kami juga dari orang tua mungkin, karena memang komunikasi hari-hari itu tidak sepenuhnya bahasa daerah.
0: Sampai saat ini kalau suku Tidung kalau nikah, apakah memang masih menerapkan pantun-pantun tadi?
1: Sebenarnya masih lagi, kalau itu dari yang melamar orang Tidung, kembalinya ke orang Tidung biasanya masih.
2: Satu suku.
1: Nah, satu suku, terutama di daerah-daerah di pedalaman, di desa-desa itu biasanya masih. Nah, cuman kadang dari sekarang di daerah kota kayaknya sudah mulai pudar, tapi itu pun masih ada. Yang penting spesial suku biasa masih kita laksanakan.
3: Nyosop daudut sigup Cina sumilalisun berbunga-bunga kalapki damo guntano yali kubitu siampuno bilang
4: lu pipit entulut tawoy enuju makau de tanah Cina demuyu gentano damo ngejawab adina gitu tina pepeye yampuno.
5: Kanon saradong bais umbang no ini bit mako datang antin bajau taka gasuncung na cincin dinonya tanda lahir dan

0: pantun yang dilantunkan. Syair juga selalu didendangkan dalam sebuah lagu yang memiliki maksud dan cerita dari lagu tersebut. Dan biasanya lagu ini juga dimainkan saat menyambut tamu, pembukaan acara, atau dibawakan pada saat acara malam ketiga perkawinan. Selain seni sastra pantun tadi Pak, dalam adat perkawinan, mungkin dari lagu, syair ke lagu, lagu itu punya makna begitu Pak dalam perkawinan yang biasa didendangkan?
1: Ya memang lagu-lagu daerah banyak, lagu-lagu daerah banyak juga.
2: Punya makna.
1: Punya makna, kemudian selain lagu juga biasanya itu seni tari kan, kemudian biasanya juga kalau masih... Cuma ini agak jarang sudah seperti seni bela diri kan, itu sering juga ditampilkan. Tapi ini sudah agak-agak hampir-hampir biasa malam ketiga dia kalau seni silat itu.
0: Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui saat proses lamaran, dan berbalas pantun harus diucapkan dari kedua belah pihak. Nah, mulai dari menyambut tamu, mempersilakan tamu untuk masuk ke dalam rumah, kemudian sampai mempertemukan calon pengantin dengan jodohnya.
3: Ada tidung ini Pak, kalau pepantun itu kan ada tahapnya. Tahap 1, 2, 3 sebelum menentukan hari H ataupun ketemu sama mempelai itu, kenapa tuh Pak ada tahap-tahap pantun seperti itu?
1: Ya, memang pada saat kita datang Minang, kita sebelum masuk ke rumah ada ucapan semacam salam lah seperti, tetapi dengan bahasa pantun. Kemudian setelah itu kita masuk di pintu juga seperti itu, masih ada. Kemudian setelah itu ada lagi kita harus buka tabir. Nah, buka tabir ini biasanya juga ada syarat pembuka. Ya, setelah lolos di dua anu tadi. Nah, yang terakhir ini ada syarat pembuka. Semacam tabir dengan syaratnya seperti apa, seperti itu biasanya. Biasa berupa benda ataupun, tapi selalunya benda untuk syarat pembuka. Tapi itu pun dikomunikasikan juga, enggak semerta-merta seperti itu.
2: Ada kesepakatan.
1: Ada kesepakatan ganti, kalau nanti kalau pihak laki-laki tidak siap kan tidak gitu.
0: Bahasa yang digunakan sehari-hari tidaklah sepenuhnya menggunakan bahasa daerah. Masyarakat Tidung ada juga yang menggunakan bahasa Melayu saat berkomunikasi dengan sesama, bahkan anak-anak mereka ada yang tidak bisa mengucapkan dalam kalimat bahasa Tidung, namun mereka mengerti artinya. Besar harapan Bapak Ramli agar anak-anak dari suku Tidung yang ada di Nunukan ini tidak malu dan melupakan bahasa daerah mereka. Dan generasi penerus suku Tidung mau menjaga sastra lisan peninggalan nenek moyang.
1: Untuk anak-anakku, ngengai dikasih kalap sama lepanan bahasa Taka Boya Taka, tetap pinelihara Taka, sama sampai tatag. Taka harus bangga jadi Lun Pagun. Terima kasih.
0: Untuk penerus generasi, sedapat mungkin kita harus mempertahankan budaya kita agar tidak hilang, dan kita harus bangga menjadi orang Tidung. Salam budaya.

Mendengar demikian beragam informasi telah kami hadirkan menemani Anda dari sore hingga malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas untuk Anda malam hari ini dan berhati-hati dimanapun Anda berada. Tetap stay bersama kami di Pro 1 Nunukan. Kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda hingga tengah malam hari nanti. Dan selanjutnya tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita juga akan ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Setelah itu Anda bakal ditemani oleh tim Nunukan Malam yang bertugas.

0: selama lebih kurang 15 hari.
1: Usaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Orang disabilitas lulus pengikut pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan.

0: politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Berikut Sugandi Afani melaporkan selengkapnya.
1: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Mereka dalam keterampas di Jakarta.
2: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batubara, kelapa sawit sampai ke mana sih? Itu sisanya 20 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu ke satu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adik kuasa ini ada China dan juga Tiongkok dan juga ada Amerika. Keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi, sehingga kami sangat aktif baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
1: Sementara itu, Bos Info Group Jens Ariadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengajukan

Dia mengatakan atas perintah undang-undang, Kadin adalah mitra strategis pemerintah, sehingga Kadin akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Trusumudara untuk Indonesia.

0: satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia untuk koperasi desa, Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
1: Saya dapatkan dari kerja ini yaitu yang pertama

0: sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih.
1: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osapolite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dan distributor.
1: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen Padang. Untuk perbandingan harga, semen Padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
0: Harga semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional.

Kabupaten Klaten mencatat rekor muri dalam menyajikan sop ayam terbanyak yang berjumlah sebanyak 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun Klaten hari ini. Adam Sutanto dari RRI Surakarta.

Kemudian Sopah yang terbanyak di Klaten yang berlangsung di alun-alun Klaten mencatatkan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten. Tidak hanya masuk rekor nasional atau MURI, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif MURI, Ari Adriani, saat menunjukkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, atau tetapi ternyata melebihi, yakni mencapai 9.694 porsi.

Sementara itu, Bupati Klaten memenang wawancara Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi, tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian.

wawancara di semua ini sudah mengatakan melalui kegiatan tersebut konten tidak terkenal di wilayah Jawa Tengah, tetapi hingga nasional dan internasional. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari promosi Kabupaten Klaten. Para pengunjung sajian sop ayam terbanyak tersebut datang dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Klaten. Mereka secara umum merasa gembira dapat ikut serta makan sajian sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten. Demikian Nia, salah seorang warga di Klaten, kepada RRI.

0: ke depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. Erin Prakarta dan Santo melaporkan.
1: Ya, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin

hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut

siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning.

potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya.

Padang terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg.

Yang pasti jangan teringat, tapi kan kalau berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, sejajarnya informasi awal di mana kami harusnya menyaksikan pertandingan Aston Villa kontra Indonesia All Star pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, ternyata pertandingan ini baru akan dimulai sekitar pukul 19.30. Dan pada saat ini sebagian bangku ataupun kursi di tribun di beberapa sisi yang ada di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK ini sudah mulai terisi baik dari tribun utara, selatan, barat maupun timur. Namun memang belum sepenuhnya setidaknya sampai separuhnya ini sudah mulai terisi dan nampaknya memang masih banyak supporter yang akan datang karena tadi kami sempat melewati jalanan di sekitar SUGBK ini dan memang cukup padat karena ada beberapa kegiatan ataupun agenda lain yang dihelat di kompleks GBK Senayan yang tentunya akan mempengaruhi trafik ataupun lalu lintas di sekitaran stadion. Dan bisa kami sampaikan pada malam hari ini tadi sempat dibacakan daftar line up ataupun starting 11 dari kedua tim, namun kami belum menerima secara utuh starting line up dari kedua tim meski beberapa nama kami ingat termasuk diantaranya adalah Garnacho, Alejandro Garnacho serta Tyron Smith. Ini akan menjadi beberapa dari pemain, 11 pemain yang akan jadi starting line up ataupun bertanding pada malam hari ini. Dan kemudian beberapa pemain dari Indonesia All Star itu juga akan turun, diantaranya salah satunya adalah Hoki Cerata yang akan masuk, akan menjadi salah satu dari barisan lini serang Indonesia All Star yang dipimpin ataupun dilatih oleh Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih yang ditunjuk. Kemudian juga kiper dari pertandingan pada hari tim Indonesia All Star sendiri adalah Kurniawan Kartika Aji. Sementara beberapa pemain seperti Brandon Shinoman juga menjadi bagian dari pengisi barisan pertahanan ataupun defender yang akan bertugas pada malam hari ini. Tadi kedua tim sudah melakukan pemanasan atau warming up sebelum nanti bersiap untuk keluar dari ruang ganti dan menggelar pertandingan, karena kedua tim sudah selesai melakukan warming up dan sudah kembali ke ruang ganti masing-masing. Mungkin sementara pendengar yang akan sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, ini Ratu Itulah Lipo 3 RR, ini terus mengudara untuk Indonesia.

Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_program3. Selamat Pro 3 RRI, terus mengudara.

Hai pendengar Raha dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Pro 3 Jakarta. Dan saat ini Anda kembali bergabung bersama Radar Republik Indonesia Nonokan. Dan saya Rustimur Salim akan terus menemani Anda hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah malam nanti.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sahabat Data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab,

0: 1.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro
2: 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wahdah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi ballagha risalah wa attal amanah wa nasahal ummah. Allahumma fassalli wa sallim ala habibinal mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada wa bihadjihi ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atih faqad fajal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Mendengar RRI rahimakumullah, kita patut bersyukur dan bergembira telah melaksanakan ibadah salat Idul Adha dan melakukan ritual kurban sebagai salah satu ibadah yang penting di dalam bulan Dzulhijjah ini. Namun di balik peristiwa itu ada yang harus kita renungkan. Kalau kita ini mendapatkan inspirasi baru pada peristiwa yang dialami oleh keluarga Nabiullah Ibrahim, bahwa keluarga Ibrahim mengajarkan ketakwaan itu merupakan pondasi bagi keluarga muslim. Pendengar rahimakumullah, keluarga kita ini tidak aman-aman saja. Keluarga kita ini dalam ancaman. Banyak pihak yang menginginkan keluarga muslim gagal membina rumah tangganya, yang akan berimbas kepada kualitas generasi kita. Keluarga muslim diarahkan jauh dari nafas dan ruh Islam, sehingga generasi yang lahir dalam keluarga kita lemah akidahnya, lemah keislamannya, lemah pengetahuan ajaran Islamnya, lemah keberpihakannya. Mereka pada akhirnya tidak berpihak kepada Islam dan umatnya, tidak sudi dengan ajaran dan syariahnya, tetapi malah menjadi pembela penentang-penentang Islam. Mereka mudah disimpangkan pemahamannya kepada penafsiran yang menyimpang dan menyesatkan. Indikasinya sangat nampak di pelupuk mata. Kita sekarang harus segera menyadari dan bersikap terhadap apa yang dialami oleh keluarga muslim yang berada pada ambang kepunahan elan vital, kehilangan ghirah, kerapuhan akidah, serta tenggelamnya semangat jihad. Di depan mata kita saksikan banyak anak-anak kita yang belum mampu membaca Al-Quran dengan baik, belum lagi memahami dan mengamalkannya. Tepat di hadapan kita mereka begitu jauh dari Al-Quran. Keluarga kita begitu tandus dari sentuhan Al-Quran. Mereka disibukkan oleh amal yang sia-sia. Ketika banyak negara yang mengambil kebijakan agar anak usia sekolah tidak bersentuhan dengan HP, di sekeliling kita malah mereka dicengkeram oleh ponsel. Setiap saat, setiap hari, hampir tanpa istirahat, mereka dijejali hiburan, pengalaman, dan perilaku melalui media sosial. Sementara aktivitas mereka dengan Al-Quran tampak asing dan aneh. Jangankan dipegang, bahkan diraba atau disentuh pun tidak. Hampir seluruh harinya hanya ditemani benda mungil yang siap menghancurkan masa depan keluarga kita. Keluarga muslim sekarang banyak yang melupakan rumah Allah yang menyejukkan, mendamaikan, menenteramkan, dan membahagiakan. Mereka sekarang lebih senang dan membuat acara di kafe, taman wisata, kedai, warung, dan tempat-tempat lain yang menghipnotis mereka, seolah akan mendapatkan kemuliaan, kepuasan, dan kebahagiaan dengan melupakan, melalaikan, dan tidak memperdulikan seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajak kepada kesuksesan dan kebahagiaan hakiki dan abadi. Akhirnya keluarga bukan lagi menjadi madrasatul ula, wahana kaderisasi, sarana menyemai iman, tetapi hanya tempat persinggahan semata. Pendengar rahimakumullah, coba kita perhatikan dan cermati data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN. BKKBN membeberkan sebanyak 3.172.498 atau 4,79% keluarga terdata yang hidup di Indonesia telah mengalami konflik cerai hidup. Menurutnya ada 3 dimensi terkait keluarga terlihat masih harus ditingkatkan, yakni kebahagiaan 53,96%, dimensi ketentramannya 55,99%, dan dimensi kemandirian 52,09%. Data ini juga mencatatkan ada sekitar 401.007 keluarga atau 0,76% memiliki konflik berupa pisah ranjang. Kemudian ada 432.374 keluarga atau 0,69% yang menghadapi konflik minggat dari tempat tinggal. Konflik lain yang dihadapi keluarga Indonesia itu ada 246.800 keluarga yang menghadapi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Dengan banyaknya konflik yang dihadapi oleh keluarga, keluarga di Indonesia itu belum bisa dikatakan sebagai keluarga yang tangguh. Data lain yang dimilikinya, ada 97.615 kasus bercerai karena tidak harmonis. 74.559 kasus akibat faktor ekonomi. Cerai karena faktor ekonomi. Karena cemburu 9.338 kasus. Karena tidak bertanggung jawab ada 81.266 kasus. Dan karena ada hadirnya pihak ketiga ada 25.310 kasus. BPS juga telah merilis data nikah dan cerai menurut provinsi tahun 2024. Secara nasional ada 1.470.302 peristiwa nikah. Sementara perceraian mencapai 394.608 kasus atau 26,84%. Di Kaltara sendiri tercatat 2.899 peristiwa nikah. Sementara perceraian mencapai 931 kasus atau 32,11%. Pengadilan Agama Nunukan juga memberikan informasi tingkat perceraian di Nunukan itu, perceraian di Nunukan cenderung meningkat. Pada tahun 2021 peristiwa perceraian 257 kasus, meningkat menjadi 272 kasus, meningkat 5,84%. Pada tahun 2022 meningkat lagi, pada tahun 2023 menjadi 280 kasus atau meningkat 2,86%. Inilah proses keluarga muslim yang pasti berpengaruh bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak muslim generasi Islam mendatang. Ditambah lagi akhir-akhir ini begitu banyak fenomena sosial yang cukup membuat kita mengelus dada, mulai dari seorang ibu yang membunuh anaknya, suami membunuh istrinya, anak membunuh orang tua, orang tua membunuh anaknya, kasus kehamilan remaja di luar nikah, aksi pornografi yang melibatkan anak-anak, kasus perselingkuhan hingga aborsi, anak menghamili ibunya, bapak menghamili anaknya, dan banyak kasus-kasus serupa yang lain. Kasus-kasus fenomena sosial ini merupakan dampak dari disfungsi peran keluarga. Pendengar rahimakumullah, data itu menunjukkan rapuhnya kekuatan keluarga, ringkihnya benteng keluarga. Padahal keluarga adalah titik awal sebuah peradaban dapat dibangun. Keluarga pula yang akan menghasilkan muslim-muslim yang tangguh. Keluarga adalah the first and the best school for children. Sekolah pertama dan terbaik bagi anak. Para ulama besar dicetak dari keluarga mereka. Ilmuwan berpengaruh lahir dari keluarga tangguh. Generasi emas masa lalu muncul di balik tirai keluarga harmoni. Keluarga yang disinari lembaran-lembaran kalam ilahi. Keluarga yang dilumuri dengan keringat suci. keluarganya membasahi mulutnya dengan lantunan simfoni ilahi. Pendengar rahimakumullah, dalam konteks ini, menghadirkan keteladanan keluarga tangguh dan kukuh, kuat dan kokoh, sangat relevan dan aktual. Sebagai contoh dan teladan bagi lahirnya keluarga yang bahagia dan sejahtera, penuh semangat yang terpaat dalam jiwa dan raga. Allah Subhanahu wa taala telah menghadirkan sosok keluarga tangguh, membaca dan tahan banting. Keluarga yang dibangun di atas dasar keimanan dan ketakwaan. Itulah keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang telah memberikan keteladanan berharga bagi keluarga muslim modern. Keimanan keluarga Ibrahim menjadi teladan bagi umat Islam untuk menghadapi ujian hidup dengan sabar dan penuh tawakal. Sarah yang telah berusia lanjut 99 tahun usianya gelisah karena belum mendapatkan keturunan yang akan meneruskan perjuangan dakwah suaminya. Sementara Nabi Ibrahim telah memasuki usia 100 tahun pun mengalami hal yang sama. Inilah yang mendorong istrinya agar Ibrahim menikahi budaknya Hajar yang masih muda. Ibrahim asalnya menolak, meski pada akhirnya menerima syarat istrinya Sarah. Padahal status sosial Ibrahim dan Sarah jauh lebih tinggi daripada Hajar yang hanya seorang budak pemberian. Ini pasti kekuatan iman. Dalam kehidupan keluarga, bagaimana mungkin bisa akrab dan harmonis antara dua istri Ibrahim itu? Dari satu dari sisi usia, Sarah lebih tua dibanding Hajar, jauh lebih tua. Dari sisi status sosial, Sarah dari keturunan dan keluarga terhormat, sementara Hajar seorang tawanan perang, budak pemberian dari Raja Mesir. Tetapi mereka tetap akrab, saling memahami dan mendukung. Mengapa begitu? Ini pasti kekuatan iman. Ketika Hajar melahirkan putra pertama Ismail, Allah memerintahkan Ibrahim untuk membawa mereka ke lembah padang pasir. Jika kita ditinggalkan di padang pasir seperti Hajar, mungkin kita pun sudah protes. Tapi Hajar tidak, karena dia yakin perintah suaminya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia yakin pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Mengapa sikap Hajar begitu? Mengapa begitu Ibrahim? Nabi Ibrahim bersikap. Ini pasti kekuatan iman. Keluarga ini diuji belum mendapatkan keturunan. Ujian ini juga menggambarkan pentingnya menjaga nasab dan keturunan yang berkualitas. Nabi Ibrahim meski lama menanti keturunan, tetapi sabar dan tidak kehilangan iman. Ketika akhirnya dikaruniai Ismail, ia rela memisahkan diri dari Ismail atas perintah Allah. Ini pelajaran besar. Keimanan membuat kita tidak takut kehilangan apapun, asal itu perintah Allah. Keimanan kita pertaruhkan. Kalau kita beriman, berkorban itu mudah. Kalau beriman, memenuhi perintah Allah itu mudah. Ini adalah keimanan luar biasa yang diperlihatkan oleh Nabi Ibrahim, oleh istrinya Sarah dan Hajar, dan anaknya Nabi Ismail dalam menghadapi ujian berat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ujian terbesar yang disoroti adalah perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk membawa Siti Hajar dan putranya Ismail ke sebuah tempat tandus yang kini dikenal sebagai Makkah. Saat itu Makkah belum memiliki penghuni, sumber air, atau fasilitas apapun. Tetapi Hajar dengan keimanan yang kokoh menerima keputusan suaminya tanpa keluh kesah, meski ditinggalkan di padang pasir tanpa bekal memadai. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkannya, Siti Hajar tidak marah atau kecewa, melainkan berusaha mencari solusi, mencari air untuk anaknya Ismail. Perjuangan Hajar berlari antara Bukit Safa dan Marwah, yang kini menjadi ritus sa'i dalam ibadah haji, menjadi simbol ketabahan dan tawakal. Bayangkan, ditinggalkan tanpa air, tanpa apa-apa, tapi Hajar tidak mengeluh. Mengapa Hajar bersikap begitu? Pasti ini karena kekuatan iman. Sebelum meninggalkan istri dan anaknya, Ibrahim berdoa. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau Baitullah yang dihormati. Ya Allah, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagai manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Akhirnya Allah memberikan mukjizat berupa air yang memancar dari bawah telapak kaki Ismail yang kini dikenal dengan air Zam-Zam. Kisah ini mengajarkan pentingnya ketaatan kepada Allah tanpa ragu, wala khaufun 'alaihi wala hum yahzanun, yang berarti tidak ada rasa takut atau sedih bagi orang beriman. Puncaknya ketika Allah memerintahkan Ibrahim untuk mengorbankan putranya Ismail, anak yang digadang-gadang kehadirannya, anak yang begitu disayang dan dicintainya, anak yang menumbuhkan gairah hidupnya, anak yang mampu membuat tersenyum dan tertawa, anak yang menghadirkan kebahagiaan dan ketenangan, anak yang diproyeksikan meneruskan dakwah ayahnya, tiba-tiba harus disembelih atas perintah Rabb-nya. Siapa ayah yang tidak bersedih terhadap nasib yang dialami anaknya? Siapa ayah yang tidak terenyuh menghadapi ujian cobaan ini? Siapa ayah yang tidak terpukul terhadap ujian itu? Siapa ayah yang tidak terperangah, terkesiap mendengar titah Rabb-nya itu? Tetapi Nabi Ibrahim, sang manusia tangguh, insan hanif, tidak sama sekali menampilkan kekecewaan, kegalauan, penolakan, pengalihan, penyelisihan, apalagi berpaling dan lari dari titah. Alih-alih Ibrahim malah tunduk patuh dan menyerahkan segala-galanya kepada sang pencipta yang memiliki rencana terbaik bagi dirinya dan keluarganya, meski sang anak digadang-gadang sebagai penerusnya. Ini pasti kekuatan iman. Begitu juga sikap Ismail kecil yang mendukung ayahandanya melaksanakan perintah dan titah Rabb-nya. Dia tidak memberikan pertimbangan yang menimbulkan keraguan bagi ayahnya. Dia tidak merajuk bermohon untuk menangguhkannya. Dia tidak merayu ayahnya agar menghadapi Rabb-nya untuk mengalihkan tugas beratnya itu. Dia tidak melakukan apapun untuk menggagalkan ayahnya memenuhi perintah Allah. Namun justru anak emas itu mendukung ayahnya melaksanakan perintah itu. Anak itu malah menunjukkan kesiapan mental dan jiwanya dalam mensukseskan titah itu. Anak itu menampilkan kesabaran dan keyakinannya yang menumbuhkan tekad kuat meski digoda hebat oleh setan terlaknat. Akhirnya, dengan keteguhan dan keikhlasan yang luar biasa, sang anak meyakinkan ayahnya sehingga mereka mampu dan sukses melaksanakan perintah hebat sang penguasa jagat. Dan peristiwa yang meluruhkan desiran darah jiwa, membuncahkan gejolak suma, menghempaskan segala kekuatan raga, tersungkur sujud penuh kesyukuran dan kebahagiaan tatkala malaikat datang menghadirkan pengganti sang anak yang paling keren dengan seekor kibas yang sangat besar. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Siapa yang meragukan kalau ini pasti karena kekuatan iman? Pendengar rahimakumullah, bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam dapat membangun keluarga yang hebat dan rumah tangganya dengan penuh kekuatan iman yang luar biasa itu? Apa yang dibayangkan? Bagaimana strateginya? Bagaimana cara mendidiknya? Dan berbagai pertanyaan ilmiah lainnya. Jawabannya adalah bagaimana persiapan yang dilakukan Ibrahim ketika muda sebelum menikah dengan istrinya. Ibrahim muda adalah pemuda yang lurus hati dan pikirannya, rasional dan teguh pendiriannya, serta memiliki kesabaran dan ketabahan, cerdas dan tangkas, komunikatif dan argumentatif. Ibrahim muda hidup dalam masyarakat pagan, penyembah berhala. Kebiasaan kaumnya beribadah dan berdoa kepada berhala, berteriak-teriak memanjatkan doa, bermohon dan meminta kepada tuan-tuan mereka. Seringkali Ibrahim bertanya-tanya, mengapa mereka berteriak-teriak kepada benda yang tidak akan mendengar ucapan dan teriakan mereka? Mengapa mereka meminta kepada sesuatu yang tidak akan mampu mengabulkan permintaannya? Sampai pada akhirnya, Ibrahim berlepas diri dari praktik ibadah kaumnya. Kemudian Ibrahim mencari siapa sejatinya Tuhan penguasa alam semesta. Dan dengan takdir Allah, Ibrahim kemudian menemukan, ditunjukkan siapa Rob yang sesungguhnya. Sehingga Ibrahim menjadi manusia bertauhid, bahkan ditahbiskan sebagai bapak tauhid. Raga dan jiwanya bertauhid kepada Allah. Lisan dan pikirannya bertauhid kepada Allah. Perilaku dan akhlaknya bertauhid kepada Allah. Ibrahim memberikan pelajaran berharga agar membekali diri dengan tauhid, beramal berdasarkan tauhid, jiwa dan semangatnya berpijak kepada tauhid sebelum mengawini bahtera rumah tangga, membangun keluarga. Pendengar rahimakumullah. Kemudian Ibrahim berkelana menyampaikan ajaran tauhidnya kepada umatnya, menyampaikan dan menegakkan kebenaran, mengajak dan berjuang dengan penuh kegigihan dan ketekunan, kesungguhan dan keseriusan, kesabaran dan ketabahan. Meski diusir dan terusir, dia tetap istiqomah menyampaikan kebenaran tauhid kepada umat. Sampai akhirnya dia dihukum bakar oleh Raja Tirani dan didukung oleh rakyat Jahiri. Namun Ibrahim dengan izin Allah mampu membuktikan kebenaran tauhidnya. Kemampuan Ibrahim dalam berkomunikasi dengan bekal keimanan dan pengetahuan mengantarkan dirinya mampu memilah dan mengolah ide dan gagasan yang argumentatif dan konstruktif. Bahkan seorang raja tidak berkutik berhadapan dengan Ibrahim muda. Ini memberikan kesan membangun keluarga yang kuat harus membekali diri dengan keimanan, pengetahuan, pemilahan dan penyampaian yang produktif. Kemudian Ibrahim menikahi Sarah, sepupunya, yang memiliki ketabahan dan kesabaran, kepatuhan dan ketaatan, jiwa pejuang dan gelora perubahan. Sarah adalah wanita yang sangat cantik, baik rupa maupun akhlaknya. Banyak sumber menyebutkan bahwa Ibrahim sangat mencintai Sarah. Selain itu, Sarah juga dikenal sebagai wanita yang solihah, cerdas, dan setia mendampingi Nabi Ibrahim dalam perjalanan dakwahnya. Kesesuaian sifat dan keimanan mereka menjadi dasar yang kuat untuk pernikahan, membangun sebuah keluarga. Namun akhirnya, karena Sarah begitu lama tidak dikaruniai seorang anak, akhirnya Sarah menawarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, berinisiatif meminta Nabi Ibrahim untuk menikahi Hajar agar bisa mendapatkan keturunan, karena dia sendiri belum dikaruniai anak. Ini menunjukkan betapa pentingnya aspek keturunan dalam keluarga mereka. Meskipun pada akhirnya Sarah juga dikaruniai Nabi Ishak di usia tuanya. Hajar adalah istri kedua Nabi Ibrahim dan ibu dari Nabi Ismail alaihissalam. Kisahnya sangat penting dalam sejarah Islam dan menjadi bagian fundamental dari ibadah haji. Hajar dikenal sebagai sosok wanita yang sangat sabar, tabah, penuh keimanan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjuangannya dalam menghadapi kesulitan di padang pasir yang gersang demi putranya menjadi teladan baik bagi umat Islam. Kisah Hajar ini adalah salah satu kisah yang paling menginspirasi dalam Islam, menunjukkan kekuatan iman, kesabaran dan pertolongan Allah bagi hambanya yang bertawakal. Ibrahim mengajarkan kepada kita agar tidak sembarang memilih pendamping. Nabi Ibrahim pribadi yang sangat hanif, lurus, berani, tidak gentar menghadapi penguasa zalim atau kaumnya, serta memiliki tawakal yang sempurna. Ibrahim memilih Sarah menjadi istrinya, seorang wanita yang sabar, setia, tangguh dan penuh keyakinan meskipun dihadapkan pada cobaan yang sulit. Sarah memilih Hajar menjadi istri kedua bagi suaminya Ibrahim dan madu baginya. Adalah wanita yang teguh, cekatan dan memiliki qanaah, menerima takdir yang luar biasa saat dihadapkan pada situasi yang mengancam jiwa. Pernikahan Ibrahim dengan Sarah adalah kombinasi dari ikatan cinta, kesesuaian karakter, latar belakang, kekerabatan dan juga bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala yang semuanya membentuk landasan bagi kehidupan rumah tangga yang menjadi pondasi bagi sejarah kenabian yang sangat penting dalam agama-agama Samawi. Pernikahan Nabi Ibrahim dengan Hajar adalah solusi yang muncul dari kebutuhan akan keturunan yang dimungkinkan oleh inisiatif serta restu dari Sarah. Dari pernikahan itulah lahirlah Nabi Ismail alaihissalam yang kemudian menjadi leluhur bangsa Arab dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta memiliki peran sentral dalam sejarah Islam dan ibadah haji. Pernikahan mereka melahirkan Ismail putra yang soleh, patuh dan ikhlas menerima perintah Allah bahkan yang paling berat sekalipun, dan melahirkan Ishak putra soleh, patuh dan lembut yang melahirkan generasi nabi-nabi sehingga dia digelari Israel. Kombinasi kualitas-kualitas ini menciptakan fondasi keluarga yang sangat solid, di mana setiap anggota saling mendukung dalam ketaatan kepada Allah. Tujuan hidup keluarga mereka jelas, ketaatan kepada Allah. Kekokohan keluarga Nabi Ibrahim adalah cerminan dari keimanan yang mendarat daging, pengalaman melewati badai demi badai, kekuatan karakter individu, dan tujuan hidup yang murni untuk Allah. Ini menjadikan mereka teladan abadi bagi umat manusia dalam kesabaran dan keteguhan iman. Bagi keluarga Ibrahim, tujuan hidup mereka sangat jelas, mengabdi dan taat sepenuhnya kepada Allah. Semua tindakan, keputusan, dan pengorbanan mereka didasari oleh prinsip ini. Ketika seseorang memiliki tujuan hidup yang luhur dan jelas, ia akan memiliki arah dan kekuatan untuk menghadapi badai apapun. Mereka tahu bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan adalah untuk keridhaan Allah, dan itu memberi mereka ketenangan dan keteguhan. Karena itu maka, untuk menumbuhkan, untuk membuat pondasi keluarga agar teguh, agar kuat, agar kokoh, maka penting kita menteladani keluarga Nabi Ibrahim yang dibangun dengan ketakwaan, dengan ketauhidan, dan kepasrahan diri, ketawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sesungguhnya fondasi keluarga Muslim yang kita, yang diinspirasi oleh keluarga Nabiullah Ibrahim. Itulah yang bisa kita sampaikan pendengar pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan ibroh dari peristiwa Nabi Ibrahim, pengorbanan mereka menjadikan pelajaran bagi kita untuk membangun fondasi keluarga kita menjadi keluarga yang sangat tangguh dan kokoh menghadapi problem global yang semakin kencang dan membahayakan nasib keluarga kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

Desa Wanadahana adalah desa kecil di kaki bukit. Tandus kering di musim kemarau, namun kembali hijau di musim penghujan. Di desa itu, kerap terjadi tanah longsor yang memakan korban jiwa. Akhirnya, warga sepakat membuat peraturan yang dinamakan awik-awik, yang isinya dilarang merebang pohon tanpa keputusan rapat warga desa.

0: Begitu banyak laki-laki yang mengharapkan cintamu loh.
1: Beli, walaupun banyak, tapi di hatiku ini hanya dirimu, Beli. Memangnya Beli sudah siap?
0: Tentu saja loh. Pokoknya Beli akan segera menikahimu loh.
1: Ya, terserah Beli. Tiang ikut saja, Beli.
2: Kok tumben tuh? Ada apa?
0: Ya, Paman. Ini dia mau menikah, Paman.
2: Nikah?
0: Iya, Paman. Hanya Paman yang tiang punya. Setelah Bapak dan Meme tiang pergi akibat tanah longsor itu, Paman.
2: Gak usah kau ingat itu lagi tuh. Paman kan sudah bilang, kalau ada masalah, bilang saja sama Paman.
0: Terima kasih, Paman.
2: Iya, terus siapa calon istrimu?
0: Loh Rai, Paman.
2: Loh Rai? Ya, Paman setuju. Dia anak yang baik. Tapi pikirkan baik-baik tuh. Menikah itu bukan hanya urusan bersenang-senang saja. Banyak yang harus kau persiapkan. Ya, setidaknya rumah untuk kalian nanti.
0: Ya, Paman. Sudah yang pikirkan kok.
2: Bagus kalau gitu.
0: Benar juga kata Paman. Aku harus punya rumah. Mungkin itu yang dipikirkan Lo Rai. Makanya dia bilang terburu-buru.
3: Keinginan keras untuk menikahi Lo Rai. Dia ingin segera membangun rumah sebelum menikah. Tanpa pikir panjang, Puturake menebang pohon besar di pekarangan rumahnya untuk bahan bangunan.
0: Nah, dengan kayu yang dihasilkan dari pohon ini, pastilah cukup untuk membangun sebuah rumah.
4: Hai, Rake!
5: Apa-apaan ini? Kau menebang pohon ya?
0: Aku menebang pohon milikku, Yan.
5: Iya, aku sih gak masalah. Yang penting, kau masih ingat dengan isi awek-awek di desa ini?
0: Aku masih ingat kok. Tapi, aku kan gak punya pilihan lain, Yan.
5: Iya. Karena aku yang melihat kau menebang pohon, berarti aku harus melaporkan. Kalau tidak, itu artinya aku ikut sekongkol denganmu.
0: Jangan, Yan. Jangan, Yan. Tolong, Yan. Jangan. Aku mohon, Yan.
5: Dah. Ini kau lakukan demi Lo Rai ya? Kacian.
0: Wah, ini bahaya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Sebelum diadakan rapat desa. Lebih baik aku ke rumah Paman. Ya, ke rumah Paman. Paman, tolong dia, Paman, tolong Paman. Hanya Paman yang bisa menolong dia, Paman.
2: Tidak tuh. Kalau sudah begini, siapapun yang gak bisa membantumu, termasuk Paman, walaupun Paman sebagai pendeso di desa ini. Tapi tuh, kenapa kau lakukan tuh menebang pohon itu tanpa rapat dulu? Kau tak ingat itu tuh?
0: Paman, tiang takut, Paman. Tiang takut tidak diizinkan. Dan tiang tidak punya pohon lagi.
2: Ah, pendek sekali pikiranmu. Setidaknya warga desa memberikan jalan keluar untukmu. Dasar kamu. Kau tahu cinta

0: telah membutakanmu tuh.
1: Maaf, Paman.
2: Betul tuh, ini itu harus kalau
0: awet-awet. Kalau tidak diberi hukuman, berarti banyak lagi warga kita yang akan melanggar.
2: Itu harus memang harus itu di dipertahankan. Jangan pokoknya kalau ada yang melanggar, kita harus
3: mentok dia. Warga desa semuanya, karena Putu Rake telah terbukti melanggar awik-awik di desa kita ini, maka dia mendapat hukuman yaitu disepekang selama 6 bulan. Itu artinya selama 6 bulan Putu Rake tidak boleh bicara dengan siapapun maupun datang ke rumah warga manapun.
2: Setuju. Ya, benar. Benar itu. Setuju.
3: Nah, ini adalah pelajaran bagi warga yang lainnya. Karena sanksi adat ini berlaku untuk semua warga yang ada di Wanedahana ini.

Kenapa kau lakukan itu, Bli? Tiang tahu Bli ingin cepat-cepat memiliki rumah. Kenapa kau ceroboh?

Kau pasti menderita sekarang ini, Iblis. Tidak boleh bicara dengan siapapun. Tidak boleh datang ke sini.

0: Ini kesempatan. Sainganku Putu Rake gak bisa lagi kesini. Loh Rai?
1: Hai Bli Gabler. Ya, tiang Bli. Maaf Bli.
0: Kok kaget seperti itu? Pasti kau memikirkan si bodoh itu ya?
1: Siapa yang Bli maksud bodoh itu Bli?
0: Itu orang yang disepekan warga itu.
1: Putu Rake namanya Bli. Oh ya, Bli, ada apa Bli datang ke rumah tiang Bli?
0: Ilo, pertanyaanmu. Bli pemuda ganteng dan terkaya di desa ini. Datang ke sini, tentu saja masih menunggu jawabanmu, cantik.
1: Maaf, Bli, tiang tidak bisa.
0: Bli kasihan melihatmu. Cantik-cantik, tapi harus tinggal di tempat seperti ini. Lebih baik menikahlah dengan Bli. Kebahagiaan, harta melimpah telah menanti di rumah. Gimana, cantik?
1: Apa-apaan ini, Bli? Jangan macem-macem ya, Bli Gabler.
0: Berani juga kau menepisnya. Iya, sekarang memang tidak. Tapi, lihat apa yang akan terjadi nanti.

Iblis putu. Di mana kau, Iblis?

0: Rasa satu bulan sudah aku gak melihat Bro Rai. Sakit sekali rasanya hati ini. Loh Rai sayangku, gimana keadaanmu sekarang loh? Beli merindukanmu loh.
1: Tuh, Durako.
0: Siapa ya?
1: Aku Gabler di samping kananmu.
0: Oh, Gabler, jangan kesini, nanti ada yang melihatmu.
1: Makanya aku nyelinap dari sini.
0: Ada apa?
1: Aku kasihan padamu. Udah makan? Nih, aku bawakan makanan.
0: Nggak usah, aku udah makan kok.
1: Iya, ambil aja. Sekalian aku ngasih tahu, 5 hari lagi aku akan menikah dengan Loh Rai.
0: Apa?
1: Jangan keras-keras, nanti ada yang lihat. Aku pergi dulu ya. Dia sekarang pasti terpancing dengan omonganku. Saatnya sekarang aku beritahu warga yang lain, terutama Jeru Bendeso.
0: Apa benar ya Gabler akan menikah dengan Lorai? Gak mungkin Lorai hanya cinta padaku. Tidak. Aku harus tanya langsung kepada Lorai.
2: Malam itu, Puturako pergi mengendap-endap mendatangi Lorai. Dia masuk melalui jendela rumah Lorai.
0: Lorai.
3: Sepertinya suara Beli Puturake. Siapa?
0: Beli.
3: Kenapa Beli kesini, Beli? Aduh, bahaya.
0: Tidak. Beli hanya ingin tahu, apa benar kamu akan menikah dengan Gabler?
3: Siapa bilang, Beli? Aduh, Beli, kenapa Beli pak?
4: Tangkap Puturako,
5: tangkap. Lihat Jeru Bendeso, Puturako keluar dan masuk seperti pencuri. Tangkap dia.
6: Tenang, dia melanggar lagi. Dia keluar rumah.
7: Tenang Wayan Gabler, tenang. Hei, warga desa semuanya, tenang dulu kalian. Tuh, Turako, kau melanggar lagi, nak. Berarti hukumanmu bertambah lagi 6 bulan.
3: Le Raka, kau dijebak, Le, kau dijebak. Jangan pisahkan tiang dengan Le Raka. Jangan.
7: Loh Rai, tenangkan dirimu. Kita harus menegakkan awik-awik desa ini, loh. Kalau memang kau berjodoh, pasti Puturako kembali kepadamu.

Tiba-tiba, awan tebal di langit menyelimuti bumi dan hujan turun dengan lebat sekali. Hujan berhari-hari tidak reda. Desa Wanadahana menjadi tenggelam.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 21.36 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang Cantika Bawa Semangat Perbatasan Menuju Data Batik Indonesia. Semangat generasi muda dari wilayah perbatasan kembali mengharumkan nama Kabupaten Nunukan di tingkat nasional. Putri asal Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Cantika Septia, salah satu peserta pemilihan Duta Batik Indonesia 2026 kategori remaja. Keikutsertaannya menjadi bukti bahwa anak-anak perbatasan memiliki potensi besar untuk bersaing, berprestasi sekaligus menjadi duta pelestari budaya Indonesia. Bagi Cantika, ajang Duta Batik Indonesia bukan sekedar kompetisi kecantikan atau pencarian gelar. Lebih daripada itu, ajang tersebut menjadi wadah untuk mengempancekan kecintaan terhadap batik sebagai identitas bangsa, serta memperkenalkan potensi daerah perbatasan kepada masyarakat Indonesia. Saya mengikuti Duta Batik Indonesia karena ingin membuktikan bahwa anak-anak perbatasan juga mampu bersaing di tingkat nasional. Saya ingin bawa nama Nunukan dan Kalimantan Utara agar semakin dikenal, sekaligus mengajak generasi muda untuk bangga mencintai budaya Indonesia, ujar Cantika. Ia mengaku perjalanan menuju tingkat nasional tidaklah mudah. Berbagai persiapan dilakukan mulai dari memperdalam wawasan tentang sejarah dan filosofi batik, meningkatkan kemampuan public speaking, hingga membangun rasa percaya diri sebagai representasi generasi muda dari wilayah perbatasan. Menurutnya, batik bukan hanya kain bermotif, tetapi memiliki nilai sejarah, filosofi, dan jati diri bangsa yang harus dijaga oleh seluruh generasi muda. Batik bukan hanya pakaian yang dikenakan saat acara resmi, batik adalah identitas bangsa. Ketika kita memakai batik, kita sedang menunjukkan rasa bangga sebagai orang Indonesia. Kalau bukan generasi muda yang melestarikannya, siapa lagi, katanya. Cantika juga berharap keikutsertaannya mampu memotivasi anak-anak di perbatasan Nunukan agar tidak pernah merasa minder hanya karena tinggal di wilayah perbatasan. Ia menilai Nunukan memiliki kekayaan budaya, keberagaman suku, serta semangat persatuan yang menjadi modal besar untuk terus berkembang. Karena itu ia memperkenalkan wajah positif Kabupaten Nunukan kepada masyarakat Indonesia melalui ajang Duta Batik Indonesia. Apabila dipercaya meraih gelar Duta Batik Indonesia 2026, Cantika berkomitmen mengajak generasi muda untuk semakin mencintai budaya bangsa melalui edukasi, kampanye di media sosial, serta berbagai kegiatan yang melibatkan pelajar dan komunitas. Di akhir wawancara, Cantika mengajak seluruh masyarakat Nunukan dan Kalimantan Utara untuk terus memberikan doa dan dukungan agar dirinya dapat memberikan hasil terbaik di ajang nasional tersebut. Itu dia pendengar, terkait tentang Cantika Bawa Semangat Perbatasan Menuju Duta Batik Indonesia. Dan jangan kemana-mana pendengar, kembali kami hadirkan dua buah lagu. Ada Mantan Kekasih dari Laila, kemudian menyusul Merpati Band, Tak Selamanya Selingkuh Itu Indah. Dan kita juga akan mendengarkan feature Sheila Nuka, Wujud Kreativitas di Tapal Batas. Yuk kita dengarkan dua lagu tersebut, Laila dan Merpati Band.

0: tingginya itu kan cukup tinggi itu lokasinya. Membawa semennya aja itu harus menggotong dengan tenaga manusia, semen, air, nggak ada air di atas itu. Sehingga dia membawanya ya manual.
1: Ya ini salah satu prestasi yang patut dicontoh di Indonesia, khususnya lapas Kabupaten Nunukan yang berada di perbatasan Indonesia-Malaysia. Cukup membanggakan sebagai masyarakat Nunukan.
2: Pesona replika Mandau dengan ukiran khas Kalimantan yang berdiri tegak di antara rindangnya pepohonan menyambut kedatangan pengunjung di agrowisata Sai Lanuka yang terletak di Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan. Sai Lanuka atau singkatan dari Sarana Asimilasi dan Edukasi Lapas Nunukan merupakan tempat pendidikan dan pembinaan keterampilan bagi narapidana di luar tembok lapas Nunukan untuk bekal kemandirian sebelum mereka kembali hidup normal di tengah masyarakat.
3: Lagi panen kangkung, Pak? Iya, Pak. Ini panenan keberapa ini, Pak?
4: Keduanya, Pak.
3: Keduanya? Jadi tiap hari atau?
4: Tidak,
3: hari tertentu ya?
2: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Nunukan, Iwayan Nurastawibawa, menceritakan secara singkat alasan dan proses dibangunnya wisata favorit masyarakat Nunukan ini.
0: SAI itu adalah program nasionalnya pemasyarakatan. SAI itu kepanjangannya Sarana Asimilasi dan Edukasi. Jadi asimilasi itu adalah diperuntukkan untuk bagi mereka warga binaan ya. Mungkin teman-teman pemirsa tahu tentang warga binaan itu apa. Narapidana. Yang akan menjelang bebas itu diasimilasikan dulu di SAITU. Nah, di situ dia akan diberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, edukasinya itu, fungsi edukasinya itu memberikan bekal kemandirian buat mereka itu agar nanti setelah bebas bisa hidup dengan normal di masyarakat kembali gitu. Kita kan pakai tenaga manusia semua. Dan tingginya itu kan cukup tinggi itu lokasinya. Membawa semennya aja itu harus menggotong dengan tenaga manusia, semen, air, nggak ada air di atas, sehingga dia membawanya ya manual. Tunggu Mandau sendiri itu 2 bulan, yang sisanya itu hampir 7 bulan sampai di bawah itu ada tangga-tangga, apa namanya, ornamen-ornamen lainnya itu kami hitung sampai selesai itu 7 bulan.
2: Untuk menyambangi wisata ini, pengunjung dapat menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Lokasinya dapat ditempuh dengan waktu 40 hingga 50 menit dari pusat kota Nunukan. Sai Lanuka juga dibuka setiap hari dari pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Setibanya di gerbang wisata Sai Lanuka, pengunjung akan dihadapkan dengan warga binaan pemasyarakatan yang bertugas di loket karcis. Untuk masuk ke area wisata ini, pengunjung hanya dibebankan dengan biaya karcis sebesar Rp5.000. Hanya berjalan beberapa langkah setelah melewati pintu masuk, pengunjung langsung disuguhkan bangunan pendopo yang berdiri di atas danau buatan berhiaskan tanaman teratai dan ornamen bangunan khas Jepang yang membawa kita seakan berada di bumi sakura tersebut. Tidak jauh dari lokasi itu, pandangan akan kembali dibuat kagum dengan penataan lahan pertanian yang dikemas dengan begitu rapi dan seindah mungkin. Setiap tanaman diberikan papan nama untuk mengetahui jenis tanaman apa saja yang ada dalam area wisata tersebut. Tak hanya itu, lahan pertanian dan perkebunan yang dikelola langsung oleh warga binaan pemasyarakatan itu juga diisi oleh tanaman seperti sayur-sayuran, cabai, ubi, jagung, terong, nanas, mangga, durian hingga kelapa sawit. Selain itu, pengunjung juga dapat melihat peternakan dengan berbagai jenis hewan seperti sapi, ayam, bahkan ikan air tawar.
0: Di samping untuk warga binaan, saya itu juga ditujukan kepada masyarakat. Makanya untuk itu masyarakat bisa berkunjung, bisa melihat. Artinya ketika masyarakat sudah paham, oh ternyata warga binaan itu bisa berkarya juga. Betul. Bisa menanam cabai, menanam kangkung dan lain-lain. Jadi masyarakat ini ketika udah tahu itu kan dia, oh ternyata mereka ini nggak seperti yang dibayangkan, mereka ini jahat dan sebagainya. Nantinya masyarakat nggak ragu lagi ketika mereka sudah bebas diterima di masyarakat dengan keahlian yang dia miliki gitu. Penanaman itu kita bagi ya, ada yang bagian sayuran kangkung tersendiri warga binaannya, ada yang cabai beda yang nangani, ada yang terong dan sebagainya. Nah itu kita jual ya bagi pengunjung yang mau beli langsung di situ, bisa metik langsung, bisa ditimbang langsung dibayar di sana. Liburan sambil belanja sayuran ya. Bisa juga belanja yang lain seperti tempe bisa, terus mau beli roti bisa, mau batik juga bisa. Peternakan saat ini ayam pedaging ya, itu jualnya dia nggak bisa setiap hari, dari masih bibit ke sudah bisa dijual itu sekitar 34 hari itu kan, itu dia nanti diambil oleh agen biasanya.
2: Meski seluruh objek wisata harus ditempuh dengan berjalan kaki, namun akan terbayarkan dengan kreativitas warga binaan. Salah satunya gerbang wisata Tugu Mandau, tombak dan taming terbesar di tapal batas setinggi 12 meter yang menjadi buruan utama traveler. Selain itu, pengunjung juga dapat berpose di beberapa objek andalan wisata Sailanuka seperti Jembatan Cinta, bangunan miniatur sel tahanan Soekarno, hukuman pancung hingga bangunan hukuman gantung.
0: Kalau saat ini mungkin masih pada destinasi biasa ya, kalau Tugu Mandau, terus apa ada spot foto, itu yang kita, spot fotonya pun tidak biasa karena kita punya tema tersendiri kayak miniatur hukuman pancung. Ini masyarakatnya biar teredukasi, pidana itu begitu dulunya dari pancung ke listrik ke gantung, baru sekarang ini bincang-bincang sama teman-teman di kantor di lapas itu. Gimana kalau di atas itu saya mau bikin Tugu Mandau? Kenapa Tugu Mandau, Pak? Karena ini danau Kalimantan. Identik dengan ada Dayak yang terkenal, yang saya kenal ya. Dayak itu identik dengan Mandau. Ya itu makanya untuk ikonnya itu kami setujui saat itu Tugu Mandau.
2: Desiran angin di ketinggian 200 meter di atas permukaan laut menemani pandangan pengunjung saat ingin melihat sekeliling Pulau Nunukan melalui puncak wisata Sailanuka. Biasanya setelah lelah, pengunjung akan bersantai di sejumlah gazebo sembari menikmati alunan musik dari Lanuka Band yang dibawakan langsung oleh warga binaan. Diresmikan pada 20 Agustus 2022 lalu oleh Bupati Nunukan Haja Asmin Laura Hafid, wisata Sailanuka telah banyak menarik animo pengunjung dari kalangan anak-anak hingga lanjut usia. Hamparan pandangan alam dan sejumlah keindahan yang dimiliki wisata Sailanuka sejatinya akan membekas pada setiap pengunjung yang menginjakan kakinya. Salah satunya, pengunjung bernama Mansyur. Ia merasa begitu bangga dengan dibangunnya Sailanuka di perbatasan Indonesia-Malaysia. Ia berharap gubernur dapat menghibahkan lahan agar Sailanuka dapat lebih dikembangkan dan menjadi contoh bagi lapas lain yang ada di Indonesia.
1: Kalau saya melihat animo masyarakat luar biasa dan cukup bagus, ya sisa harus dikembangkan ke depan terutama selahan, supaya edukasi yang kata kalapas tadi, ya kinerja para binaan itu lebih meluas dan lebih mendapat ilmu. Nah oleh karena itu kita minta sama Pak Gubernur supaya bisa menghibahkan lahan kepada lapas kelas 2 ya kalau tidak salah ya, satu keluarga datang. Ya ini salah satu prestasi yang patut dicontoh di Indonesia, khususnya lapas Kabupaten Nunukan yang berada di perbatasan Indonesia-Malaysia. Cukup membanggakan sebagai masyarakat Nunukan.
2: Besarnya angka pengunjung di setiap minggunya secara perlahan menumbuhkan inovasi-inovasi liar dan keberanian dari pihak lapas Nunukan. Dalam waktu dekat ini, diagendakan akan dibangun kolam renang dan sirkuit Mandalika Mini untuk menyalurkan minat serta bakat anak-anak di wilayah perbatasan.
0: Nanti tahun 2023 ini kita akan bangun kolam renang untuk dewasa dan untuk anak-anak. Ada juga permainan anak-anak yang kayak mobil-mobilan. Kita buat istilahnya itu nanti sirkuit Mandalika Minion. Jalannya udah ada, sudah dibuat. Terus nanti juga ada playhouse. Jadi kita akan rencanakan buat playhouse buat anak-anak. Biar anak-anak juga teredukasi. Ya di samping juga tempat hiburan, tapi Dari usia dini kita edukasi. Yang pertama pesan saya kepada generasi muda di Nunukan ya, dan bagi yang ingin belajar ke Sailanuka, memahami maksud dan tujuannya, sehingga nanti selain berwisata ada hikmah yang bisa diambil. Saya berharap kepada masyarakat semua di Nunukan ini, jangan takut sama mantan warga binaan. Mereka juga manusia biasa yang kemungkinan tergelincir saat itu, dan mereka sudah dibekali dengan keahlian. Insya Allah bisa jadi manusia yang dibutuhkan di dalam kehidupan masyarakat gitu.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 22 lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah. Kali ini kita memasuki segmen Ruang Rindu.

0: kepada masyarakat di wilayah Kalimantan Utara. Upacara sertinya berlangsung hikmat di Gedung Rupatama Baradaksa Mapolda Kalimantan Utara kemarin Jumat 31 Juli 2026. Dipimpin langsung oleh Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Agus Wijayanto. Salah satu pergantian yang menjadi perhatian adalah jabatan Kapolres Nunukan yang secara resmi diserah terimakan dari AKBP Bonifasius Rumbewas kepada AKBP Ruslaini. Prosesi sertijab diawali dengan pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin langsung Kapolda Kalimantan Utara. Dilanjutkan penandatanganan berita acara serah terima jabatan, penandatanganan fakta integritas, serta penyematan tanda jabatan kepada pejabat yang baru. Suasana hikmat mewarnai seluruh rangkaian kegiatan yang dihadiri para pejabat utama Polda Kalimantan Utara, para Kapolres jajaran, Bayangkari, serta tamu undangan. Pergantian kepemimpinan tersebut menjadi bagian daripada mekanisme pembinaan organisasi Polri dalam menjaga kesinambungan kinerja sekaligus menghadirkan energi baru dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Dalam amanatnya, Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Agus Wijayanto mengatakan mutasi jabatan merupakan proses yang lazim dalam organisasi Polri sebagai bagian daripada pembinaan karir, regenerasi kepemimpinan, dan penyegaran organisasi. Kapolda menegaskan bahwa setiap pejabat yang mendapat amanah baru harus mampu menunjukkan integritas, loyalitas, dan dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Menurut Kapolda, Kabupaten Nunukan memiliki karakteristik wilayah yang sangat strategis karena perbatasan langsung dengan negara tetangga, sehingga membutuhkan kepemimpinan yang responsif terhadap berbagai dinamika keamanan. Ia menilai tantangan tugas di wilayah perbatasan semakin kompleks sehingga dibutuhkan inovasi, kolaborasi, serta langkah-langkah preventif dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Kapolda juga menyampaikan apresiasi kepada AKBP Bonifasius Rumbewas atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian yang telah diberikan selama kepemimpinan Polres Nunukan. Penghargaan tersebut diberikan atas berbagai capaian yang berhasil diraih dalam menjaga stabilitas keamanan, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat sinergitas dengan berbagai pihak di Kabupaten Nunukan. Sementara itu, kepada AKBP Ruslaini, Kapolda berpesan agar segera mengenali karakteristik wilayah, memahami kebutuhan masyarakat, dan melanjutkan berbagai program yang telah berjalan dengan baik. Ia optimis kepemimpinan baru di Polres Nunukan akan membawa semangat baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian sekaligus memperkuat kehadiran Polri di tengah masyarakat. Pergantian Kapolres Nunukan diharapkan semakin memperkokoh kepercayaan publik terhadap institusi Polri melalui pelayanan yang cepat, humanis, profesional, dan berkeadilan. Dengan kepemimpinan yang baru, Polres Nunukan diharapkan mampu terus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, memperkuat sinergitas lintas sektor, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat di wilayah perbatasan sebagai peranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.
0: Baik, pendengar hari manapun Anda berada, kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Niji, Jangan Lupakan, kemudian Ninebel, Hingga Akhir Waktu. Selamat mendengarkan.

0: ruang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.

0: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia dari Resonansi Indonesia dan Hilau Pancasila. Dan pendengar, informasi kembali akan kami hadirkan berkaitan dengan pergantian kepemimpinan di Polres Nunukan. Di mana Kapolres baru siap perkokoh keamanan wilayah perbatasan Indonesia. Seperti apa informasinya, yuk sama-sama kita simak. Pergantian kepemimpinan di tubuh Polri kembali menjadi momentum penting dalam memperkuat pelayanan kepada masyarakat sekaligus menjaga stabilitas keamanan di wilayah perbatasan. Di tengah dinamika tantangan keamanan yang harus berkembang, Polres Nunukan kini resmi dipimpin oleh sosok pemimpin baru yang diharapkan mampu membawa semangat perubahan dan inovasi. Jabatan Kapolres Nunukan secara resmi diserah terimakan dari AKBP Bonifasius Trumbewas kepada AKBP Ruslaini dalam upacara serah terima jabatan yang dipimpin langsung Kapolda Kaltara Irjen Pol Agus Wijayanto. Prosesi berlangsung kemarin di Gedung Rupa Tama Baradaksa Mapolda Kalimantan Utara dengan penuh hikmat serta dihadiri oleh para pejabat utama Polda Kaltara, Kapolres Jajaran, Bayangkari, dan tamu undangan. Pergantian kepemimpinan tersebut menjadi bagian daripada strategi Polri dalam menjaga kesinambungan organisasi sekaligus menghadirkan penyegaran untuk menjawab tantangan tugas yang semakin kompleks. Kabupaten Nunukan merupakan salah satu wilayah strategis nasional karena perbatasan langsung dengan Malaysia. Kondisi geografis tersebut menuntut kehadiran kepolisian yang profesional, responsif, dan mampu membangun sinergi dengan seluruh elemen masyarakat. Berbagai tantangan seperti pengamanan wilayah perbatasan, pencegahan penyelundupan, perlindungan pekerja migran Indonesia, pemberantasan narkotika, perdagangan orang, hingga pemeliharaan keamanan masyarakat menjadi agenda penting yang harus terus diperkuat. Kapolda Kaltara, Irjen Pol Agus Wijayanto mengatakan bahwa mutasi jabatan merupakan bagian daripada proses pembinaan organisasi yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat. Kapolda menegaskan bahwa setiap pejabat yang menerima amanah baru harus mampu menjadi pemimpin yang berintegritas, adaptif, dan mampu membaca dinamika wilayah tempatnya bertugas. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada AKBP Bonifasius Trumbewas atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan selama memimpin Polres Nunukan. Menurut Kapolda, berbagai capaian yang telah diraih selama masa kepemimpinan AKBP Bonifasius menjadi pondasi penting yang harus dijaga dan terus ditingkatkan oleh pejabat yang baru. Sementara kepada AKBP Ruslaini, Kapolda memitipkan harapan besar agar mampu melanjutkan program-program yang telah berjalan sekaligus menghadirkan berbagai inovasi pelayanan publik yang semakin humanis, profesional, dan presisi. Pergantian kepemimpinan ini diharapkan menjadi energi baru bagi Polres Nunukan dalam meningkatkan kualitas perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat khususnya di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Selain menjadi sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polres Nunukan juga diharapkan semakin aktif membangun kolaborasi lintas sektor guna mendukung pembangunan daerah, pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif. Momentum sertijab ini menjadi penegasan bahwa Polri terus melakukan pembenahan organisasi secara berkelanjutan demi menjawab harapan masyarakat yang menginginkan institusi kepolisian semakin profesional, modern, dan terpercaya. Dengan kepemimpinan baru di bawah AKBP Ruslaini, Polres Nunukan diharapkan mampu memperkokoh kehadiran negara di wilayah perbatasan, menjaga kedaulatan hukum, serta menghadirkan rasa aman bagi seluruh masyarakat yang tinggal di peranda depan NKRI.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Itu dia pendengar, terkait tentang informasi pergantian kepemimpinan di Polres Nunukan. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan. Kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Syakura Perdamaian, kemudian Permata Hatiku Harsmek. Selamat mendengarkan.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
5: Bersama kita mencatat Indonesia.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
7: Kilau Pancasila.

0: Wahai mendengar, hari manapun Anda berada, informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang TNI menunggal membangun desa. Kodim Nunukan bangun karakter pelajar perbatasan berintegritas nasional. Yuk sama-sama kita simak informasinya. TNI menunggal membangun desa TMMD ke 129 Kodim 0911 Nunukan kembali menegaskan bahwa membangun negeri tidak hanya dilakukan melalui pembangunan jalan, jembatan maupun fasilitas umum. Di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, pembangunan karakter generasi muda dinilai sama pentingnya sebagai benteng pertahanan bangsa di masa depan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan penyuluhan wawasan bela negara dan penguatan karakter generasi muda yang digelar Satgas TMMD ke 129 di SMK Negeri 1 Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan. Kegiatan yang menjadi salah satu sasaran non-fisik TMMD tersebut berlangsung penuh antusias. Puluhan siswa mengikuti setiap materi yang disampaikan personil Satgas TMMD dengan semangat, bahkan aktif berdialog mengenai tantangan kehidupan di wilayah perbatasan. Penyuluhan dipimpin langsung Bintara Tinggi Staf Teritorial Bati Staf Ter Kodim 0911 Nunukan Serka Aditya Chandra bersama personil Satgas TMMD lainnya. Dalam penyampaiannya, para prajurit memberikan pemahaman mengenai pentingnya wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, kedisiplinan, bahaya kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, serta ancaman masuknya pengaruh negatif akibat perkembangan teknologi dan globalisasi. Para siswa diajak memahami bahwa menjaga kedaulatan negara bukan semata-mata tugas aparat keamanan, melainkan menjadi tanggung jawab seluruh warga negara termasuk kalangan pelajar sebagai generasi penerus bangsa. Sebatik Barat yang berada di garis perbatasan Indonesia dengan Malaysia memiliki posisi strategis sebagai beranda terdepan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, penanaman nilai kebangsaan kepada generasi muda menjadi investasi penting dalam menjaga keutuhan bangsa. Melalui kegiatan tersebut, Satgas TMMD ingin memastikan para pelajar memiliki karakter yang kuat, menjunjung tinggi nilai Pancasila, menghormati keberagaman, serta memiliki semangat persatuan yang kokoh di tengah derasnya arus perubahan zaman. Selain membentuk karakter penyuluhan, juga menjadi ruang edukasi bagi pelajar agar mampu menyaring informasi secara bijak, menghindari pergaulan negatif, serta memanfaatkan perkembangan teknologi untuk hal-hal produktif. Bati Staf Ter Kodim 0911 Nunukan Serka Aditya Chandra mengatakan, pembangunan sumber daya manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan TMMD. Menurutnya, pembangunan fisik akan memberikan manfaat maksimal apabila diimbangi dengan lahirnya generasi muda yang memiliki karakter, integritas, dan kecintaan terhadap tanah air. Ia menambahkan bahwa wilayah perbatasan memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan daerah lain. Oleh sebab itu, generasi muda harus memiliki ketahanan mental, wawasan kebangsaan, dan rasa bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Menurutnya, bela negara tidak selalu diwujudkan dengan mengangkat senjata, tetapi dapat dimulai dari hal-hal sederhana seperti belajar dengan sungguh-sungguh, menaati aturan sekolah, menghormati orang tua dan guru, serta menjaga persatuan dan kerukunan di lingkungan sekitar. Ia berharap nilai-nilai yang disampaikan dalam penyuluhan tersebut dapat menjadi bekal bagi para pelajar dalam menghadapi tantangan kehidupan di masa depan. Program penyuluhan bela negara menjadi bukti bahwa TMMD hadir tidak hanya membangun infrastruktur desa, tetapi juga membangun karakter masyarakat sebagai pondasi utama pembangunan nasional. Kegiatan non-fisik seperti ini juga diharapkan mampu melahirkan generasi muda perbatasan yang memiliki daya saing, berakhlak mulia, berintegritas, serta mampu menjadi agen perubahan di tengah masyarakat. Semangat kebersamaan antara TNI dan dunia pendidikan menjadi modal penting dalam menciptakan generasi emas Indonesia yang siap menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa yang berlandaskan Pancasila. Melalui TMMD ke 129, Kodim 0911 Nunukan kembali menegaskan bahwa menjaga perbatasan tidak hanya dilakukan dengan memperkuat infrastruktur dan keamanan wilayah, tetapi juga dengan menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda. Dari ruang-ruang kelas di peranda terdepan negeri, semangat cinta tanah air terus dipupuk sebagai pondasi menuju Indonesia yang maju, tangguh, dan berdaulat.
1: Pro 1, kanal informasi.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kali ini kita memasuki segmen Ruang Rindu Lagu Pop Indonesia. Lagu Pop Indonesia kali ini kita awali dengan lagu Patah Hati yang dipopulerkan oleh Fritz Au, kemudian menyusul Kau dan Aku Sama yang dinyanyikan oleh Dewi Yul. Selamat mendengarkan.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Halo, sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
5: Bersama kita mencatat Indonesia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah dibalik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman, teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
2: Kilau Pancasila.
0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro.

Penyakit tifus atau disebut dengan tifoid adalah gangguan yang disebabkan oleh infeksi bakteri jenis Salmonella type yang dapat menyebar ke seluruh tubuh. Gangguan ini terbilang sangat menular karena penyebarannya dapat melalui bakteri yang keluar dari kotoran atau tinja atau air kencing pada seseorang yang mengidapnya. Maka dari itu, kebersihan dari makanan atau minuman yang dikonsumsi harus benar-benar diperhatikan. Salah satu bahaya yang kerap terjadi disebabkan oleh penyakit tifus adalah pendarahan atau timbulnya lubang pada usus. Masalah ini biasanya terjadi pada minggu ketiga saat penyakit ini terjadi. Kondisi ini menyebabkan usus halus atau usus besar berlubang. Isi dari usus bocor ke lambung sehingga menimbulkan rasa sakit pada perut, mual, muntah, hingga sepsis. Perlu penanganan cepat saat mengalami gangguan ini karena dapat mengancam nyawa. Selain gangguan pada usus, beberapa komplikasi lainnya yang disebabkan tifus adalah radang otot jantung, radang paru-paru, radang pankreas, radang selaput jantung dan katup, infeksi pembuluh darah utama, meningitis, dan infeksi ginjal atau kandung kemih. Dengan pengobatan antibiotik yang tepat, kebanyakan orang akan mulai merasa lebih baik setelah beberapa hari dan komplikasi berbahaya dari tifus lebih jarang untuk terjadi. Disebutkan jika penyakit tifus yang tidak diobati, perbandingan pengidapnya untuk meninggal adalah 1 dari 5 orang. Meski selamat, kemungkinan untuk mengalami komplikasi dari infeksi tetap dapat terjadi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Nunukan, Kanal Inspirasi.
1: Apa yang sedang kamu doakan, sedang Tuhan kerjakan. Percayalah, semua akan indah menurut rencananya dan waktunya. Setiap orang pernah mengalami masa sulit dalam hidupnya. Kesedihan, kepahitan, kekecewaan, kehilangan orang yang dicintai, kesulitan keuangan, penyakit yang belum terobati, difitnah, dihina, dihianati, saat dimana orang yang sudah kamu bantu ternyata memanfaatkan kamu. Kalau kamu sedang melalui masa-masa sulit itu, bersabarlah, karena sesungguhnya semua akan baik-baik saja. Ya, kamu akan baik-baik saja. Walaupun mungkin situasi kita berbeda, tapi siapapun pernah melalui masa sulit itu. Kesedihan itu, kepahitan itu, pasti kalian akan kaget, lalu tidak terima ketika pertama kali mendengar kabar itu. Dalam lubuk hati, kita masih berharap dan menolak untuk menerima apa yang terjadi. Sungguh tidak bisa dipercaya. Tapi itulah realita. Kadang tidak semua terjadi sesuai yang kita harapkan. Tapi sebenarnya justru rasa pahit itulah yang menyadarkan. Ketika kita marah, marah terhadap keadaan, marah kepada diri kita sendiri, marah, kesal, sedih adalah luapan emosi yang wajar. Tapi ingat, jangan sampai kita terperangkap di dalamnya. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah sadar dan yakinlah bahwa yang kita alami bukanlah sebuah hukuman, tapi sebuah kesempatan. Tuhan sedang memegang kendali, membawa kita ke suatu tempat yang lebih baik lagi. Tuhan membiarkan yang buruk hilang, karena tidak lama lagi yang lebih baik akan datang. Tuhan sedang mempersiapkanmu, menguatkanmu, membentukmu. Kemudian perlahan kita mulai sadar. Katanya badai akan berlalu. Katanya saya harus bisa melupakan. Katanya saya harus bisa melihat ke depan dan menjadikan ini pembelajaran. Tapi kok tidak mudah ya? Ya memang tidak mudah. Namanya juga manusia. Dalam hidup, kita hanya punya dua pilihan. Menyerah dan membiarkan hal tersebut menghancurkanmu, atau bangkit dan menjadikannya sebuah pelajaran yang membuatmu bertumbuh. Saudaraku, ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita rubah. Terimalah, terimalah dengan tangan terbuka, terimalah dengan ikhlas. Maafkan juga orang-orang yang sudah melukaimu. Dan yang paling penting, maafkan juga dirimu. Tidak perlu mengeluh tentang apa yang salah, yang hilang akan digantikan. Yang sakit akan dipulihkan, yang diambil akan dikembalikan, yang berkurang akan ditambahkan, dan yang salah akan diluruskan. Jadi, jangan biarkan diri kita larut dalam kesedihan itu. Jangan biarkan diri kita terperangkap di lembah kelam itu. Tetaplah tegar melangkah dengan kesabaran. Tetaplah tersenyum dengan ketulusan. Tetaplah bersyukur di saat sulit sekalipun. Tetaplah percaya walaupun kita belum bisa melihat segalanya. Tetaplah setia walaupun kamu tahu itu bukan saat yang mudah. Apapun yang sedang kita doakan, sedang Tuhan kerjakan. Percayalah, semua akan indah menurut rencananya dan waktunya. Percayalah, semua akan baik-baik saja. Saya Rahmi Arifudin, salam perbatasan.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka perkiralah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, program A1 di mana saja Anda berada. Senang sekali untuk di kesempatan pagi hari ini bersama kami tim Nunukan Pagi. Saya Wina Dewiana didampingi operator kami hadir menyapa Anda untuk di Nunukan Pagi ini hingga pukul 10 pagi hari nanti. Pendengar, ragam program dan juga kembali sejumlah informasi perbatasan dan informasi aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda untuk terus update informasi kita bersama. Di edisi siaran hari ini di hari Minggu 2 Agustus 2026, kami awali kebersamaan kita di program Mutiara Pagi, di mana sesaat lagi kami ajak Anda bergabung untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran, kemudian juga nanti akan ada lagu-lagu bernuansa Islami, serta jangan lewatkan tausiah hadir tepat pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah. Baik, pendengar, langsung saja kita ikuti bersama pengajian ayat suci Al-Quran kami hadirkan untuk Anda dalam surah Al-Anbiya ayat 94 hingga selesai akan dilantunkan Qori Zulaika. Selamat pagi dan selamat mendengarkan untuk Anda.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Di dalam Sahih Muslim, Sunan Abu Daud dan Jami'at Tirmizi dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membunuh cecak, maka pada awal pukulannya baginya ini dan itu satu kebaikan. Barang siapa yang membunuhnya dalam pukulan kedua, maka baginya ini dan itu satu kebaikan yang berbeda dengan yang pertama. Jika dia membunuhnya pada pukulan ketiga, maka baginya ini dan itu kebaikan yang berbeda dengan yang kedua. Namun demikian, bukan berarti setiap kali kita mendapatkan cecak harus dibunuh, dikarenakan perintah di dalam hadis tersebut bukanlah sebuah kewajiban, akan tetapi disunahkan membunuh setiap cecak yang membahayakan. Imam Suyuti menyebutkan di dalam Al-Asbah An-Nazoir bahwa binatang-binatang itu terbagi menjadi empat macam. Yang pertama, binatang yang di dalamnya terdapat manfaat dan tidak berbahaya, maka ia tidak boleh dibunuh. Kedua, binatang yang mengandung bahaya di dalamnya dan tidak bermanfaat, maka dianjurkan untuk dibunuh seperti ular dan binatang-binatang yang berbahaya. Tiga, binatang yang mengandung manfaat di dalamnya dari satu sisi, namun berbahaya dari sisi lainnya, seperti burung elang, maka tidak dianjurkan dan tidak pula dimakruhkan untuk membunuhnya. 4. Binatang yang tidak mengandung manfaat di dalamnya dan tidak pula berbahaya, seperti ulat, serangga sejenis kumbang, maka tidaklah diharamkan dan tidak pula dianjurkan untuk membunuhnya. Al-Asbah An-Nazoir Juz 2 halaman 336. Jadi, apabila memang cecak yang ada di sekitar kita itu membahayakan manusia atau meracuni makanan, maka dibolehkan bagi kita untuk membunuh cecak tersebut.

Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang terhadap kucing? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kucing yang diberi nama Mu'iza. Suatu saat, dikala Nabi hendak mengambil jubahnya, ditemuinya Mu'iza sedang terlelap tidur dengan santai di atas jubahnya. Tak ingin mengganggu hewan kesayangannya itu, Nabi pun memotong belahan lengan jubahnya yang ditiduri oleh Mu'iza. Ketika Nabi pulang ke rumah, Mu'iza terbangun dan merunduk sujud kepada Nabi. Sebagai balasan, Nabi pun menyatakan kasih sayangnya dengan mengelus lembut badan mungil kucing itu sebanyak 3 kali. Dalam aktivitas lain, setiap kali Nabi menerima tamu di rumahnya, Nabi selalu menggendong Mu'iza dan ditaruh di pahanya. Salah satu sifat Mu'iza yang Nabi sukai adalah ia selalu mengeong ketika mendengar suara azan, dan suara kucing itu terdengar seperti mengikuti lantunan suara azan. Kepada para sahabatnya, Nabi berpesan untuk menyayangi kucing peliharaan layaknya menyayangi keluarga sendiri. Hukum bagi mereka yang menyakiti hewan lucu tersebut sangatlah serius. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari, dikisahkan tentang seorang wanita yang tidak pernah memberi makan kucingnya dan tidak pula melepaskan kucingnya untuk mencari makan sendiri. Nabi Muhammad SAW pun menjelaskan bahwa hukuman bagi wanita ini adalah siksa neraka.

Masjidil Haram adalah sebuah masjid yang berlokasi di pusat kota Mekah yang dipandang sebagai tempat paling suci bagi umat Islam. Masjidil Haram juga merupakan tujuan utama dalam ibadah haji. Masjid ini dibangun mengelilingi Ka'bah yang menjadi arah kiblat bagi umat Islam dalam mengerjakan sholat. Masjidil Haram juga merupakan masjid terbesar di dunia, diikuti oleh Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah sebagai masjid terbesar kedua di dunia. Kedua masjid ini merupakan masjid suci utama bagi umat Muslim. Masjidil Haram dibangun pada zaman pra-Islam yang mampu menampung 900 ribu hingga 4 juta jamaah saat musim haji. Imam besar di Masjidil Haram adalah Syaikh Abdurrahman As-Sudais, seorang imam yang dikenal dalam membaca Al-Quran dengan artikulasi yang jelas dan suara yang merdu, dan Syaikh Suraib. Sedangkan muadzin besar dan paling senior di Masjidil Haram adalah Ali Ahmed Mullah, yang suara azannya sangat terkenal di dunia Islam, termasuk pada media internasional.

0: Anda masih bergabung mendengarkan siaran kami pendengar untuk di program Mutiara Pagi edisi hari ini ya, di hari Minggu 2 Agustus 2026, di mana kami kembali ajak Anda untuk bergabung mengikuti siaran kami di program Mutiara Pagi ya, dalam tausiah untuk edisi hari ini, weekend Anda untuk mengisi bincang-bincang kita bersama narasumber kami seperti biasa. Untuk di hari Minggu nanti akan dipandu bersama presenter kami, ada Bung Ridwan Supangat ya. Anda juga boleh berpartisipasi bila mana ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan di 0811531145 atau juga seputar topik yang akan kami hadirkan mengenal darah wanita, ada yang ingin ditanyakan boleh nanti silahkan. Baik, untuk waktunya langsung saja kami silahkan kepada presenter kami, ada Bung Ridwan Supangat. Silahkan Pak.
1: Baik, terima kasih rekan Wina. Saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera pendengar, pecinta RRI di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama saya, Bung Ridwan, pada pagi hari ini menemani Anda semua di acara Mutiara Pagi. Hari ini telah hadir sebagai narasumber, yaitu beliaunya Pak Ustadz Suprayitno. Kita akan bicara berkaitan dengan mengenal darah wanita. Selama 10 menit nanti kita akan dengarkan keterangan dari beliau, nanti kita akan ada dialog. Baik, waktu saya berikan kepada Pak Ustadz selama 10 menit, silakan Pak Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa ba'd. Alhamdulillah, kembali diperjumpakan Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan subuh hari ini untuk kita kembali melanjutkan pembahasan kita dalam fikih Syafi'i yang kita ambil dari matan Abi Suja atau dikenal dengan matan takrib yang ditulis oleh Al-Qadhi Abi Suja rahimahullah taala. Kita masuk pada pembahasan yang berkenaan dengan darah yang berasal dari wanita, yaitu haid, nifas dan istihadhah. Al-Qadhi Abi Suja rahimahullah taala menyebutkan dalam matan takrib beliau, wa yakhruju minal fardi salah satu dimai damul haidi wal nifasi wal istihadah. Ada tiga darah yang keluar dari wanita, al haidu yaitu haid, wal nifas yang kedua adalah darah nifas, dan yang ketiga istihadah, darah istihadah. Lalu beliau sebutkan, fal haidu wadamul khariju min farjil mar'ati ala sabil sihati min ghairi sababil wiladati wa launuhu aswadu muhtadimun ladza'un. Darah haid adalah darah yang keluar dari wanita dalam keadaan normal, bukan karena proses melahirkan, dan darah haid itu berwarna ya hitam kemerahan disertai dengan rasa nyeri. Lalu beliau sebutkan wan nifasu, adapun nifas, wadamul khariju aqibal wiladati, darah nifas adalah darah yang keluar setelah wanita melahirkan. Wal istihadatu, adapun istihadah, wadamul khariju fi ghairi ayyamil haidi wan nifas, adapun darah istihadah adalah darah yang keluar dari wanita bukan pada hari-hari haidnya dan juga bukan merupakan darah nifas. Nah, haid ya, secara bahasa berarti sailan atau sesuatu yang mengalir. Nah, darah haid adalah darah yang keluar dari wanita yang telah mencapai usia 9 tahun qamariyah menurut perkiraan, karena biasanya para wanita itu minimalnya usia 9 tahun sudah mengalami haid, dan ternyata sekarang memang seperti itu, kita lihat bahkan ya anak-anak SD sekarang sudah mendapatkan haidnya. Wah, jadi semakin berkembangnya zaman, ternyata apa yang sudah disebutkan para ulama terdahulu, ya, permasalahan awal haidnya wanita itu ternyata sekarang terbukti, walaupun dulu memang sudah di zaman dahulu usia 9 tahun ada yang sudah mengalami haid, nah, tapi setelah itu mungkin karena faktor lingkungan, makanan, pergaulan sebagainya, ya, akhirnya mungkin di usia belasan tahun baru mengalami haid. Tapi sekarang ya, kita dapatkan ternyata anak-anak haid itu anak-anak SD usia ada yang 4 tahun, ada usia SD kelas 4, kelas 5, bahkan sekarang sudah mendapati darah haid, mungkin ya karena faktor ya tontonan, pergaulan, makanan, ya, dan lain sebagainya mempengaruhi. Nah, jadi wanita mengalami haid itu pertama pada usia 9 tahun qomariyah menurut perkiraan, dan darahnya itu normal, ya, bukan karena sebab melahirkan, dan keluar juga pada waktu tertentu, ada siklus bulanannya, warnanya itu merah ke hitam, hitaman. Dan mengenai darah haid ini Allah SWT menyebutkan, ya, wa'as'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepadamu tentang permasalahan haid. Kul, katakanlah, huwa adza, itu adalah kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah, ya, wanita-wanita kalian di waktu haid mereka. Wala taqrabuhunna hatta yathurna, dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka suci. Nah, darah haid, ya, itu sebenarnya ada beberapa warna juga, ya, kalau kita lihat. Nah, semisal dengan warna hitam kemerahan itu adalah warna kuning dan merah, yang itu juga termasuk haid. Ya, bahkan ada beberapa warna darah itu yang biasa keluar dari wanita itu nanti tergantung, ya, dari, ya, kesehatannya. Seperti ada yang warnanya itu merah muda atau pink, yang ternyata itu bercampur dengan cairan serviks, ya, dan itu penurunan berat badan secara signifikan, dan karena pola makan yang tidak sehat. Dan ini juga biasanya terjadi pada wanita yang anemia, yang kekurangan darah itu. Nah, ada juga berwarna oranye, ya, berwarna orange, ya. Nah, itu juga menunjukkan bahwa dia juga mengalami haidnya, tapi ada darah yang keluar itu bercampur dengan cairan serviks yang kemungkinan ada permasalahan infeksi bakteri. Nah, ada yang berwarna merah terang, ya, ini adalah warna pendarahan yang sehat atau normal. Lalu ada merah tua atau gelap, yang ternyata itu darah yang tertahan dalam rahim, nanti keluar juga ada darah yang berwarna merah tua gelap juga keluar karena melahirkan. Ada yang berwarna coklat, ini biasanya pada hari terakhir menstruasi. Dan juga ada yang berwarna hitam, ya, gelap, ya, darah berada, ini adalah darah yang berada di rahim dan butuhkan waktu yang lama untuk keluar, yang biasanya keluar itu mendekati masa menopausenya wanita. Nah, itu yang berkenaan dengan, ya, warna darah dari haid tersebut. Nah, lalu tanda dari darah haid itu akan berhenti ada dua keadaan. Yang pertama adalah terlihatnya al-qasatul baydha, ya, al-qasatul baydha yaitu cairan putih yang keluar dari rahim ketika berhentinya darah haid. Lalu yang kedua adalah terlihat jufuf atau kering, yaitu dinilai suci ketika sudah terasa kering. Tandanya adalah itu biasa dicoba dengan kapas, lalu tidak tampak lagi cairan kuning dan cairan keruh ada pada kapas tersebut. Jadi tanda selesainya wanita haid itu tergantung dari kebiasaan. Ada wanita yang kebiasaannya itu dengan keluar al-qasatul baydha itu, ya, cairan putih keluar dari rahimnya. Ada juga karena jufuf, ya, karena kering, ya, tidak ada keluar darah sama sekali lagi. Maka di sini kita melihat, ya, para wanita ini perhatikan, ya, di antara dua itu mana yang merupakan kebiasaan mereka. Nah, dulu beberapa wanita pernah diutus, ya, oleh sahabiyah untuk menemui Rasulullah SAW, menemui Aisyah radhiyallahu anha, dan mereka membawa wadah kecil yang berisi dengan kapas, yang kapas tersebut nanti terdapat warna kuning. Maka Aisyah pun berkata kepada mereka, la taj'alna hatta tarainal qassatal bayda, janganlah kalian terburu-buru menganggap diri kalian suci sampai kalian melihat al-qassatul bayda, yaitu cairan berwarna putih itu. Turid bidzalika tahrum minal haid, karena yang demikian itu menunjukkan bahwa itu berarti dia sudah suci. Nah, itu yang berkenaan dengan darah haid, yang berkenaan dengan darah haid yang dia memiliki sifat itu, ya warnanya jelas, ya lalu warnanya itu berbeda dengan darah pada umumnya, yang darah yang keluar karena bukan dari kebiasaan wanita, darahnya berbeda dan memiliki aroma juga yang berbeda, ya memiliki aroma yang berbeda. Jadi darahnya itu berwarna merah, ya matang atau kehitaman. Teksturnya itu biasanya kental dan memiliki aroma yang lebih kuat dibandingkan dengan darah yang biasa. Dan penentuan masa haid itu nanti ya bisa dilihat dengan adat kebiasaan pada seorang wanita, yang terkadang para wanita itu mengetahui siklus tertentu yang terjadi pada dirinya setiap bulannya, atau dengan mereka tamyiz membedakan. Apakah mereka bisa membedakan dari ciri-ciri darah haid yang sudah kita sebutkan tadi, maka dia tahu, oh ini haid dan ini bukan. Karena ada tadi pembahasan yang ketiga tentang istihadhah, itu adalah darah yang keluar, ya ini karena penyakit, bukan di waktu haid, bukan karena nifas, karena melahirkan, tapi darahnya keluar terus. Ada seorang wanita, ada yang seperti itu, mendapati seakan-akan haid terus menerus selama satu bulan, padahal ternyata itu bukan haid. Karena masa haid itu nanti kalau kita bahas tentang permasalahan, ya pembahasan setelah ini, yaitu lamanya atau waktunya haid, nifas dan istihadhah, maka kita akan tahu ternyata darah haid itu ada batasan waktu keluarnya. Kalau lebih dari itu maka itu berarti bukan darah haid. Selanjutnya darah nifas. Darah nifas ini darah yang keluar setelah melahirkan. Walaupun yang keluar itu masih bentuk gumpalan daging, ya mudghah atau gumpalan darah, alaqah, baik dalam keadaan hidup atau dalam keadaan meninggal dunia, baik yang keluar itu sempurna dan lengkap ataupun yang keluar itu tidak sempurna atau hanya bagian tertentu saja, maka dia masuk ke dalam hukum nifas. Karena nifas secara bahasa itu artinya adalah al-wiladah, persalinan, ya, dan pernah juga para ulama menyebutkan permasalahan ini. Jadi yang keluar itu maupun ya bayi yang sehat normal atau keluarnya mungkin karena kegugurannya, ya ketika yang berkenaan dengan itu, ya bayinya keluar dalam keadaan hidup maupun tidak, yang keluar itu utuh bayi ataupun hanya gumpalan saja daging atau gumpalan darah saja, dan setelahnya ternyata nyatakan sudah tidak ada kehamilan lagi dan ada keluar darah di situ, maka disitulah yang disebut dengan darah nifas karena faktor ya melahirkan, walaupun normal ataupun tidak. Yang terakhir adalah istihadhah, ini adalah darah yang keluar dari wanita bukan pada masa haid, juga bukan pada nifas. Dan darah istihadhah sifatnya itu tidak seperti darah biasa, ya tidak sifat seperti darah biasa berwarna merah segar, encer dan tidak berbau. Dan untuk darah istihadhah itu tidak ada batasan waktunya seperti haid. Darah istihadhah memiliki hukum sama seperti darah biasa. Oleh karena itu, para wanita yang keluar darah istihadhah hukumnya sama seperti orang biasa. Dia tetap wajib untuk melaksanakan ibadah sholat, tetap melaksanakan ibadah puasa, dan boleh dia melakukan hubungan dengan suaminya. Berbeda dengan haid. Ketika haid maka tidak boleh sholat, tidak boleh berpuasa, dan tidak boleh berhubungan dengan suaminya. Adapun kalau istihadhah, mereka ya tetap diperintahkan untuk sholat, mereka tetap diperintahkan untuk puasa, dan diperbolehkan untuk berhubungan dengan suaminya. Karena hukumnya orang yang terkena darah istihadhah itu sama seperti hukumnya orang yang suci. Ya, hal ini berdasarkan dengan hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kepada Fatimah bintu Abu Hubaisy, disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ketika beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya ini seorang wanita yang mengalami istihadhah, keluar darah haid terus menerus, tidak berhenti hingga saya tidak bisa bersuci. Maka dia bertanya, haruskah saya meninggalkan sholat? Maka Rasulullah menjawab, tidak, sesungguhnya darah itu berasal dari urat, apabila datang haid maka tinggalkanlah sholat, dan jika sudah selesai masa haidnya maka cucilah darah tersebut dan sholatlah. Maka dari situ kita mengetahui bahwa ternyata darah istihadhah itu bukan bagian dari darah haid. Makanya ketika nanti kita bahas tentang permasalahan waktu haid itu, kita akan tahu, oh ini waktu haidnya paling lama segini ya, 15 hari itu maksimalnya. Ketika lebih dari 15 hari maka itu bukan lagi darah haid, maka itu masuk darah istihadhah, darah penyakit, yang nanti berarti dia mandi, setelah mandi maka dia bersuci, tidak sholat ya, lalu setelah itu dia sholat ya, dia bisa berpuasa dan bisa melakukan hubungan dengan suaminya, karena itu bukan darah haid. Adapun haid maka terlarang untuk melakukan hal tersebut. Wallahu a'lam, ini yang berkenaan dengan darah ya yang keluar dari para wanita.
1: Baik, terima kasih, itu tadi berkaitan dengan bagaimana mengenal darah wanita. Tidak sama dengan laki-laki Pak Ustaz ya. Ada tiga itu saya lihat, ada haid, ada nifas, juga ada istihadhah. Jadi para pendengar, pecinta RRI di mana saja berada, tentunya Anda harus bisa membedakan bagaimana sikap kita sebagai seorang wanita itu mempunyai fisik kesehatan yang tentunya berbeda dengan laki-laki. Ketika laki-laki maka tidak pernah berpikir tentang ada apa namanya, darah haid, ada darah nifas, ada darah istihadhah, tidak ada Pak Ustaz ya.
2: Tidak.
1: Kalau perempuan ada tiga di sini. Tadi ada beberapa sifatnya yang bisa menentukan di situ boleh kita sholat. Ada juga di situ yang tidak boleh sholat, Pak Ustadz. Dalam hal ini, dalam haid ini, Pak Ustadz, darah haid ini artinya darah itu adalah merupakan tanda bahwa kita memang tidak boleh sholat di situ. Kenapa tidak boleh sholat? Karena darah haid ini, Pak.
2: Ya, karena disebutkan dalam Al-Quran bahwa huwa adha itu adalah kotoran, kotoran, dan kotoran itu menjadi penyebab seorang wanita ya tidak diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah sholat. Makanya
1: darah kotoran itu,
2: makanya putu wanita itu mereka ada darah yang keluar, darah haid itu untuk mensucikan diri mereka, mensucikan kadar darah kotor itu yang ada dalam diri mereka itu keluar dari situ. Nah makanya para wanita juga yang diperbolehkan untuk pakai perhiasan emas, karena dari perhiasan emas itu dia nanti ada kotoran yang nanti itu bisa dikeluarkan oleh tubuh wanita bersama dengan darah haid tadi, berbeda dengan pria. Makanya pria itu terlarang untuk memakai perhiasan emas juga, karena ternyata zat yang terkandung dari emas itu yang nanti yang seharusnya terbuang, kalau wanita kan keluar dengan darah haid, laki-laki tidak keluar itu, makanya itu berbahaya untuk wanita, untuk laki-laki. Makanya ada larangan Rasulullah untuk memakai perhiasan emas. Nah darah kotor inilah yang menjadi penyebab para wanita itu tidak melaksanakan ibadah sholat, terlarang untuk mereka melaksanakan ibadah sholat itu, karena itu darah keluar yang kotor, yang itu merupakan kebiasaan dan normal untuk wanita, yang itu diberikan khususnya untuk wanita. Makanya disebutkan Rasulullah bahwa wanita ini adalah yang mereka setengah ya, setengah akalnya, setengah agamanya, karena ada waktu di mana mereka tidak melaksanakan ibadah sholat, puasa, ya mereka tidak berhubungan suaminya karena faktor haidnya atau karena faktor tadi. Ya karena faktor wilayah.
1: Kalau yang nifas tadi Pak Ustaz, kalau nifas bagaimana itu? Faktor melahirkan itu tetap melahirkan. Ada kewajiban
2: mereka sholat. tetap sama seperti hukumnya haid, mereka tidak sholat, mereka tidak puasa ketika keluar darah nifas karena melahirkan.
1: Jadi nifas dengan haid sama-sama, ini sama,
2: dia tidak sholat, tidak puasa, sholatnya tidak perlu diganti ketika wanita haid dan nifas, mereka tidak perlu mengganti sholat yang mereka tinggalkan di hari-hari dia nifas dan hari-hari dia haid. Adapun untuk puasa, mereka wajib menggantikan di hari-hari sucinya. Nah, itu puasa, puasa Ramadan misalnya, kan berkenaan dengan haid di puasa Ramadan atau wiladahnya, nifasnya itu ketika Ramadan, maka nanti di luar bulan Ramadan selesai dari masa nifasnya wanita yang melahirkan, maka dia mengganti ibadah puasa Ramadannya tadi.
1: Berarti kelihatannya lebih banyak haid daripada nifas gitu Pak?
2: Ya, haid itu kan dia normal, bulanan dia, siklusnya bulanan, makanya dia lebih banyak. Adapun untuk nifas ini kan dia tergantung dari kelahiran saja.
1: Kelahiran, nah, pada saat dia mau melahirkan gitu.
2: Ada darah yang keluar, maka ketika darah itu sudah keluar, maka berarti sudah
1: meninggalkan. Kalau yang nifas Pak Ustaz, istikhadah
2: itu darahnya seperti haid, dia keluar terus, tapi dari sisi warna dia berbeda dengan darah haid, dari sisi bau juga berbeda dengan darah haid, dan itu dia keluarnya terus menerus. Jadi kalau ada wanita itu seakan-akan satu bulan full dia itu haid, kalau ternyata maksimalnya ibadah maksimal haid itu hanya 15 hari dan warnanya berbeda. Kalau sudah lewat dari waktu normalnya haid 15, maka yang 15 hari sisanya walaupun keluar darah, maka itu dihitung sebagai istihadah. Jadi dia setelah dianggap suci 15 hari maksimal, maka dia lalu mandi wajib setelah setelah haid, lalu setelah itu ketika dia hendak sholat dia menjaga dirinya agar daerah itu tidak mengenai pakaiannya, lalu dia sholatlah dengan keadaan seperti sholat itu,
1: seperti biasa.
2: Ya, seperti biasa.
1: Baik, itu pendengar berkaitan dengan bagaimana mengenal darah wanita. Yaitu ada haid, ada nifas, ada istikhadah. Sudah bisa kita terima para pendengar semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan pada pagi hari ini. Dan para pendengar semuanya, saya Bung Ridwan ditemani rekan saya Mbak Wina, mengucapkan selamat pagi, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk

0: Belum.
1: Saja. Dan berada sesaat lagi kami ajak Anda untuk update informasi sepekan. Kami hadirkan dalam Warta Nunukan Sepekan edisi hari ini.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: dengar berbagai peristiwa penting yang terjadi di Kabupaten Nunukan selama sepekan, kami hadirkan untuk Anda yang kami rangkum dalam Warta Nunukan Sepekan, edisi Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Salma Amin, inilah Warta Nunukan Sepekan selengkapnya. Di penghujung Juli 2026, Konsulat RI di Tawau, Malaysia memfasilitasi pemulangan puluhan pekerja migran Indonesia dari Depot Tahanan Immigration, Tawau, Malaysia. Ketua Tim Perlindungan BP3MI Kalimantan Utara Asrian Syah mengatakan sebanyak 46 warga negara Indonesia dideportasi pemerintah Malaysia setelah terjaring operasi penertiban terhadap pendatang tanpa dokumen. Sebanyak 46 PMI yang dipulangkan terdiri atas 22 laki-laki dewasa, 21 perempuan dewasa, 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan.
1: Ini dari Konsulat Tawau, dari rumah tahanan sementara Tawau.
0: Asrian Syah menjelaskan dari total PMI yang dipulangkan sebanyak 35 orang melanggar aturan keimigrasian karena masuk atau bekerja secara ilegal. 9 orang tinggal melebihi izin atau overstay, 1 orang terlibat kasus narkoba dan 1 orang lainnya tersangkut tindak pidana umum. Setibanya di Indonesia, seluruh PMI diterima dan ditampung sementara untuk menjalani pendataan sebelum dipulangkan ke daerah asal masing-masing.
1: Kalau saya dengar kabar itu, mereka pulang ini dengan biaya sendiri, biaya mandiri. Berarti mungkin yang sudah bisa bebas, tidak punya biaya, ya masih bertahan di pusat tahanan Malaysia sana.
2: Artinya mereka ini biaya sendiri ya?
1: Biaya sendiri, biaya mandiri.
2: Terus nanti kalau pulang ke kampung halaman ini dibiaya atau biaya sendiri?
1: Kalau untuk pemulangan di ke daerah asal, dibiayai oleh BP3MI Kalimantan Utara.
0: Ia menambahkan setelah proses pendataan selesai dan tiket kepulangan disiapkan, para PMI diimbau tidak mudah terpengaruh bujukan pihak-pihak yang mengajak mereka kembali bekerja ke Malaysia melalui jalur ilegal. Sementara itu, Disduk Capil Kabupaten Nunukan memfasilitasi penerbitan dokumen kependudukan bagi pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal yang dipulangkan dari Malaysia tanpa identitas. Sekretaris Disduk Capil Kabupaten Nunukan Wilson mengatakan, setiap PMI yang tidak memiliki dokumen akan menjalani proses wawancara dan penelusuran identitas. Mekanisme tersebut dilakukan untuk memastikan status kewarganegaraan sebelum dokumen kependudukan diterbitkan.
3: Kalau di blankonya itu namanya F101 ya, artinya kita daftarkan dia sebagai orang yang betul-betul baru, tidak punya dokumen, nanti ada di situ tahapan wawancara apa segala, nanti kita lacak.
0: Wilson menjelaskan pelayanan administrasi kependudukan di Nunukan berbeda dengan daerah lain, karena wilayah perbatasan ini menjadi salah satu pintu resmi keluar masuk pekerja migran Indonesia. Untuk itu, Disduk Capil memiliki peran penting dalam menangani persoalan identitas PMI yang dipulangkan dari luar negeri. Menurutnya, setelah hasil verifikasi menunjukkan seorang merupakan warga negara Indonesia, Disduk Capil akan menerbitkan dokumen kependudukan.
3: Kami Disduk Capil Kependudukan ini paham kondisi ini karena geografis kita perbatasan, jadi memang sedikit spesifik dibandingkan permasalahan-permasalahan di Disduk Capil yang tidak perbatasan.
0: Wilson menambahkan seluruh dokumen yang diterbitkan telah melalui proses verifikasi sehingga tidak diberikan secara sembarangan. Ia mengakui kasus PMI ilegal yang pulang tanpa identitas sudah lama terjadi di Nunukan, terutama bagi mereka yang bertahun-tahun bekerja di Malaysia tanpa kelengkapan administrasi.
4: Anda masih mengikuti Warta Nunukan Sepekan.
0: Surat edaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 18 tahun 2026 mengatur pembatasan penggunaan gawai di lingkungan satuan pendidikan. Kebijakan itu bertujuan meningkatkan konsentrasi belajar peserta didik sekaligus mengurangi dampak negatif penggunaan gawai secara berlebihan. Hal tersebut disampaikan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Utara Andrianus Henro Triatmoko.
5: Surat edaran nomor 18 tahun 2026 bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar di sekolah yang kondusif, aman, dan nyaman Kebijakan ini bukan melarang ya, tetapi membatasi penggunaan gawai agar peserta didik lebih fokus belajar, mengurangi dampak negatif penggunaan gawai yang berlebihan, serta memastikan teknologi itu digunakan secara bijak.
0: Meski membatasi penggunaan gawai, kebijakan tersebut tetap memberikan ruang bagi pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Sekolah dapat mengizinkan penggunaan gawai apabila memang diperlukan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Kepala SMP Negeri 1 Nunukan Selatan Ismail mengatakan sekolahnya telah lebih dulu menerapkan aturan serupa sebelum surat edaran diterbitkan. Menurutnya, siswa hanya diperbolehkan menggunakan gawai saat kegiatan pembelajaran yang memerlukan perangkat digital atau ketika mengikuti ujian berbasis komputer.
6: Aturan kementerian ini nomor 18 tahun 2006 sebenarnya jauh-jauh hari kami sebenarnya sudah melaksanakannya itu sebelum peredaran ini. Memang kami di aturan sekolah sudah kami tetapkan bahwa untuk penggunaan gawai atau HP di sekolah kami larang. Terkecuali untuk dipakai pada saat pembelajaran atau ujiannya. Kan pada saat Menteri Nadiem kemarin kan sistem digitalisasi.
0: Ismail menambahkan sekolah akan terus menyesuaikan penerapan aturan tersebut dengan kebutuhan pembelajaran di kelas. Ia berharap penggunaan gawai di lingkungan sekolah dapat dilakukan secara bijak, bertanggung jawab dan tetap mendukung terciptanya proses belajar yang efektif. Jumlah keluarga penerima manfaat atau KPM Program Keluarga Harapan di Kabupaten Nunukan mengalami penurunan pada triwulan kedua tahun 2026. Berdasarkan data Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan, jumlah penerima PKH turun dari 5.489 KPM pada triwulan pertama menjadi 4.923 KPM pada triwulan kedua, atau berkurang sebanyak 566 KPM. Koordinator Pendamping PKH Kabupaten Nunukan Wahyudin menjelaskan, pengurangan tersebut merupakan hasil verifikasi Badan Pusat Statistik yang mengacu pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Sesuai instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025, bantuan sosial hanya diberikan kepada masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 4.
7: Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional inilah yang menjadi rujukan kementerian, lembaga, pemerintah, pusat dan daerah itu untuk memberikan bantuan. Jadi yang layak untuk diberikan bantuan itu, kalau khusus PKH itu hanya desil 1 sampai 4. Kalau KIS atau Kartu Indonesia Sehat itu masih 1 sampai 5.
0: Lebih lanjut, Wahyudin menjelaskan bagi keluarga yang tidak lagi menerima bantuan namun merasa masih memenuhi syarat, pemerintah membuka kesempatan untuk melakukan pemutakhiran data. Pengajuan dapat dilakukan melalui kantor kelurahan maupun secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos.
7: Nah, jadi untuk saat ini memang seperti itu. Makanya memang ada beberapa KPM itu yang sebenarnya kalau kita melihat memang sih kondisinya masih butuh, tapi karena desilnya naik, konsekuensinya ya bantuan tidak dicairkan. Nah, jadi alternatifnya kalau memang masih betul-betul layak untuk dibantu, yaitu harus pemutakhiran data.
0: Wahyudin menambahkan penyaluran bantuan sosial kini dilakukan semakin ketat karena seluruh proses mengacu pada nomor induk kependudukan atau NIK. Pendengar, membaiknya harga rumput laut di Kabupaten Nunukan juga berdampak pada sektor usaha penunjang. Salah satunya dirasakan para pembuat perahu di Sedadap Kecamatan Nunukan Selatan yang kini kembali menerima pesanan secara rutin. Salah seorang pengrajin perahu, Ahmad, mengatakan sejak harga rumput laut naik dari sekitar Rp12.000 menjadi Rp25.000 per kilogram, aktivitas budidaya kembali bergeliat. Kondisi itu juga meningkatkan kebutuhan perahu baru maupun perbaikan perahu lama.
8: Adalah mungkin sebulan satu. Alhamdulillah enggak pernah juga. Istilahnya kan ada sejak dikerja, walaupun tidak kerja seperti yang baru ini kan kita bisa merehab lagi. Direhab per pro tua gitu, direhab. Karena untuk Pulau Baru ini kan agak besar mengenai biaya.
0: Menurut Ahmad, perahu yang paling banyak dipesan pembudidaya memiliki panjang sekitar 12 meter. Harga pembuatannya berkisar antara 30 hingga 35 juta rupiah, bergantung pada jenis kayu yang digunakan. Proses pengerjaan satu unit perahu memerlukan waktu sekitar 1 bulan. Meski demikian, pesanan terus berdatangan sehingga pekerjaan tidak pernah terputus.
8: Kalau yang umumnya di sini itu kan palingnya 33, 35 lah gitu.
2: Itu yang paling murah sudah itu, Pak?
8: Itu mentok harga ke atas. Yang maksimal harga kan. Nah, kalau yang harga-harga macam keluarga itu mungkin bisa dikasih 30 berapa. Kan ada juga begitu. Kadang ada yang mau pembuka nanti di belakang bayar sedikit-sedikit gitu kan. Nyicil gitu lah.
2: Itu boleh, Pak?
8: Bisa aja. Nah, yang penting kan kita saling percaya aja kan gitu, Mbak.
0: Ahmad menambahkan, kenaikan harga rumput laut juga tidak hanya menguntungkan pembudidaya, tetapi juga menghidupkan kembali mata pencaharian masyarakat yang bergerak di sektor pendukung, termasuk jasa pencucian tali, pengikat bibit rumput laut, dan usaha pembuatan perahu.
4: Anda masih mengikuti Warta Nunukan Sepekan.
0: Pendengar, gelombang tinggi dan cuaca yang tidak menentu mengakibatkan aktivitas melaut nelayan di Kabupaten Nunukan menurun dalam 2 bulan terakhir. Ketua Asosiasi Nelayan Nunukan Syahril mengatakan demi keselamatan nelayan memilih menunda keberangkatan saat kondisi laut dinilai membahayakan.
7: Kalau untuk kita ya salah satu faktornya itu cuaca karena musim penghujan, dikurangi ikan. Karena mau memasang sudah di laut tapi tidak bisa memasang karena cuacanya kan. Menunggu lagi sampai reda lagi tuh ombak, angin, nah baru mulai lagi melakukan aktivitas.
0: Lebih lanjut, Syahril menjelaskan kondisi tersebut menyebabkan nelayan tidak dapat melaut secara rutin. Frekuensi pemasangan jaring berkurang sehingga penghasilan nelayan turun hingga 30% dibandingkan saat cuaca normal. Akibatnya hasil tangkapan ikan berkurang dan berdampak pada pendapatan nelayan.
7: Ya, rata-rata lah di antara 20-30% lah penurunan hasil tangkapan. Bukan karena tidak ada hasilnya, tapi cuma karena cuaca.
0: Selain mengurangi aktivitas melaut, nelayan juga rutin memantau informasi perakiraan cuaca dari BMKG melalui grup WhatsApp. Informasi itu menjadi acuan sebelum berlayar, terutama bagi nelayan yang harus berada di laut selama 3 hingga 5 hari. Pendengar, pemerintah Kabupaten Nunukan terus mendorong kemudahan perizinan bagi pelaku usaha mikro sebagai langkah membuka akses pembiayaan yang lebih luas. Selain itu, pemerintah daerah juga tengah menyiapkan skema kredit baru dengan plafon pinjaman yang lebih besar. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan, Muhtar.
9: Harapan kami setelah mereka nanti mendapatkan kredit ini, jadi usahanya nanti itu bisa bertambah, meningkat, terutama pendapatan mereka itu dalam keluarga sendiri itu bisa meningkat. Nah, kalau dia meningkat berarti ada bersambung ke peningkatan ekonomi Kabupaten Nunukan.
0: Ia mengatakan program kredit yang berjalan saat ini masih memiliki plafon pinjaman yang terbatas sehingga belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pengembangan usaha mikro. Untuk itu, pemerintah daerah menyiapkan skema pembiayaan lanjutan dengan nilai kredit yang lebih besar. Dalam skema baru tersebut, bunga pinjaman akan ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Nunukan. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban pelaku UMKM sekaligus memperluas akses permodalan untuk mengembangkan usaha.
9: Memang kredit ini kan kecil, makanya kita ada luncuran baru lagi nanti, itu ada lagi nanti. Nah, tapi bunga itu nanti ditanggung oleh pemerintah. Kami anggarkan bunganya.
0: Muhtar menambahkan peluncuran program tersebut masih dalam tahap persiapan. Besaran pinjaman yang dapat diterima setiap pelaku usaha nantinya akan ditentukan berdasarkan hasil analisis dan penilaian kelayakan dari pihak perbankan. Pendengar, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Nunukan, Kaharudin Tokong, mengatakan terbitnya peraturan Menteri Pan-RB nomor 9 tahun 2026 menjadi dasar hukum penting bagi pemerintah daerah dalam menerapkan skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Menurutnya istilah P3K paruh waktu sebelumnya belum diatur dalam regulasi kepegawaian.
10: Yang jelas intinya tentu kita berharap dengan keluarnya Permenpan nomor 9 tahun 2026 ini tentu menjadi acuan bagi pemerintah daerah di dalam memanage P3K paruh waktu ini.
0: Kaharudin menjelaskan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara maupun Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2018 belum memuat ketentuan mengenai P3K paruh waktu. Untuk itu pemerintah

0: honorer. Kehadiran Permenpan RB nomor 9 tahun 2026 diharapkan memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi dasar pelaksanaan kebijakan tersebut di daerah.
1: Anda masih mengikuti Warta Nunukan Sepekan.
0: Pendengar, peserta dari Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina dipastikan ambil bagian dalam upaya pemecahan rekor MURI melalui tari masal Iluk Yaki Bentawol di Kabupaten Nunukan. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan Haji Surai mengatakan keterlibatan tiga negara tersebut menjadi bukti bahwa kegiatan ini tidak hanya berskala nasional, tetapi juga melibatkan komunitas Tidung Lintas Negara.
2: Terkait dengan rekor MURI Iluk Yaki Bentawol, sebagaimana pertanyaan tadi, apakah benar mereka dilibatkan? Ya, sangat benar. Kenapa? Iluk Yaki Bentawol ini sejak Irau Tidung Borneo Persatu pertama di 2019, kemudian 2021 dan 2024 mereka kita libatkan. Dan saat ini kita sudah bagi video tutorialnya ke masing-masing kelompok tari atau kelompok seni yang ada di pagun atau kampung masing-masing.
0: Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, panitia telah mengirimkan undangan kepada seluruh pagun atau kampung peserta Irau Tidung Borneo. Panitia juga membagikan video tutorial tari agar seluruh peserta termasuk dari luar negeri menampilkan gerakan yang seragam saat pemecahan rekor MURI. Sebanyak 80 pagun dipastikan mengikuti Irau Tidung Borneo. Masing-masing pagun ditargetkan mengirim sedikitnya 10 peserta sehingga jumlah peserta pemecahan rekor MURI terus bertambah.
2: Jumlah kampung, jumlah pagun yang ada di Irau Tidung Borneo Persatu adalah 80 pagun. Nah, minimal kita sudah bersurat ke sana di undangan, minimal satu pagun itu adalah mengirim sebanyak 10 orang. Kan kita di Iluk Yaki Bentawol kan 10.
0: Selain peserta dari Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, panitia juga akan melibatkan pelajar, organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, serta peserta dari kecamatan dan desa di Kabupaten Nunukan. Seluruh peserta tersebut ditargetkan memenuhi syarat jumlah peserta untuk pemecahan rekor MURI. Pendengar, demikian Warta Nunukan Sepekan, edisi Minggu 2 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Salma Amin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap.

0: serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

0: Vatikan menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.
1: Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama kami tim Nunukan Pagi untuk saat ini. Dan pendengar, kami ajak Anda kembali untuk update informasi. Ragam informasi perbatasan dan juga informasi aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda untuk terus memperbarui informasi kita bersama. Baik untuk di edisi hari ini, di weekend Anda, tepatnya di hari Minggu 2 Agustus 2026 ya, kami juga ajak Anda, barangkali ada informasi apa nih yang ingin Anda kabarkan, sharing terkait situasi kondisi, barangkali seperti itu ya, atau saat Anda keluar mencari sarapan pagi atau juga olahraga pagi, ada informasi-informasi ingin Anda kabarkan kepada kami, boleh ya di sambungan kami 0811 5311 945.

0: Ini anak memang sudah mo. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mo. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Baik, pendengar Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan. Untuk di program Nunukan pagi ini, kami kembali ajak Anda untuk update informasi bersama. Ya, kami awali informasi terkait nilai tukar mata uang asing untuk nilai tukar mata uang dolar Singapura dan juga ringgit Malaysia.
3: Nunukan pagi ini.
2: Baik, pendengar, untuk pagi hari ini nilai tukar mata uang untuk dolar Singapura beli di kisaran 13.000. Maksud kami, beli di kisaran 14.043 rupiah per 1 dolar, jual di kisaran 14.064 rupiah. Kemudian ringgit Malaysia beli di kisaran 4.398 rupiah per 1 ringgit, jual di kisaran 4.416 rupiah per 1 ringgit. Masih di situs yang sama, update harga emas hari ini 1 gram di kisaran harga 2.343.561 rupiah, naik 270 dari harga kemarin. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda yang juga mengawali kebersamaan kita untuk di program Nunukan pagi ini. Silakan untuk Anda pendengar juga yang ingin update informasi dan sharing informasi bersama kami, boleh ya di sambungan 0811-5311-945.
4: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Ngapain Nel senyum-senyum sendiri?
1: Biasalah Yud, anak muda, update status lah. Lihat tuh Yud, status sama fotoku banyak yang like
0: Nela, apa-apa di update?
1: Iyalah Yud, kekinian lama sedikit.
0: Sosmed bukan buku harian, Nel.

0: Artinya kamu memang sengaja mau dijahatin sama orang ya?
1: Ih, jadi takut aku dengar ya Bayut. Berarti aku update status ini itu mereka tahu lah tuh.
0: Iya Nel, sudah banyak nih kejahatan berawal

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Kami update informasi lainnya untuk Anda pendengar. Kali ini informasi seputar kejadian penting ya, yang terjadi di tanggal 2 Agustus. Dan juga sebelumnya terima kasih untuk yang sudah menyapa kami sekali lagi di 0811-5311-945. Informasi berikut kami hadirkan untuk Anda terkait Midday pendengar, yang mana juga sama seperti Hari Istana Pasir, Hari Midday atau Midday juga diperingati setiap Sabtu pertama di bulan Agustus, yang artinya perayaan tersebut juga jatuh di tanggal 2 Agustus di hari ini. Peringatan Midday ini yang juga kami update informasinya dari The National Today, yang pada dasarnya untuk pembuatan Midday hampir sama dengan proses pembuatan anggur ya. Rasa anggur dapat dengan mudah digunakan untuk membuat mead, dan madu difermentasi pada suhu yang hampir sama dengan sari anggur yang disisihkan untuk anggur. Yang membedakannya adalah mead melibatkan proses fermentasi primer dan sekunder. Fermentasi primer berlangsung selama 1 hingga 2 bulan. Setelah itu mead disimpan di wadah kedua untuk dimatangkan selama 6 hingga 9 bulan. Waktu fermentasi ini dipengaruhi oleh kualitas madu, komposisi madu, bahan-bahan lain yang digunakan dalam resep, dan juga suhu lingkungan sekitar. Hadir informasi berikut untuk Anda, kami hadirkan terkait sejarah dan juga peristiwa penting yang terjadi di tanggal 2 Agustus.

Perubahan besar dimulai dari kesempatan yang setara. Pengaruh utama gender bukan hanya tentang perempuan, tetapi tentang memastikan setiap orang memiliki hak, kesempatan, dan akses yang sama untuk berkembang. Melalui sinergi pemerintah, organisasi, dan komunitas, kita bersama-sama membangun lingkungan yang inklusif, di mana perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, serta kelompok rentan lainnya memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, dan ruang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ketika semua suara didengar, semua potensi diberdayakan. Ketika tidak ada yang tertinggal, pembangunan menjadi lebih adil, berkelanjutan, dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat. Jangan lewatkan obrolan pengaruh utaman gender di RRI Nunukan setiap hari Senin pukul 10.00 WITA. Telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811 5311 945.

Indonesia, baru-baru ini diberitakan bahwa Presiden nyaris memakan buah yang mengandung formalin saat berkunjung ke Labuan Bajo. Hal ini diketahui lantaran sampel yang dites oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ternyata menunjukkan adanya kandungan formalin di buah-buahan tersebut. Dan gara-gara itulah berbagai buah-buahan yang ada di Labuan Bajo langsung diperiksa. Berita ini tentunya membuat kita sadar kalau seorang presiden saja nyaris menyantap buah-buahan berformalin, betapa seringnya bahan-bahan seperti itu beredar di sekitar masyarakat kita. Bayangkan saja, formalin yang biasanya dipakai sebagai pengawet di laboratorium ataupun sebagai pengawet jenazah justru ada di makanan kita sehari-hari. Penelitian sampel yang dilakukan oleh BPOM malah menunjukkan bahwa formalin sudah seringkali dipakai pada makanan yang sehari-hari kita konsumsi. Misalnya mie basah, ikan asin, bakso, dan tahu. Bahkan belakangan ini, formalin pun ditemukan pada kikil. Motif memasukkan formalin ke makanan. Tentunya hal utamanya adalah karena ingin mendapatkan keuntungan. Dengan menggunakan formalin, makanan pun menjadi tidak cepat membusuk. Tahan lama sehingga pedagang merasa untung. Tapi sayangnya, mereka untung tapi merugikan dan membahayakan nyawa orang lain. Dalam sebuah bisnis, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Kebanyakan pedagang atau penjual yang menggunakan cara-cara licik dan jahat seperti ini umumnya hanya mendapatkan keuntungan sesaat tetapi tidak mendapatkan berkah. Bicara tentang bisnis yang langgeng, kita bicara soal bisnis yang harus halal, tidak menipu apalagi sampai membahayakan keselamatan dan nyawa orang lain. Apa artinya keuntungan sesat, tetapi untuk jangka panjang kita tak mendapatkan bisnis itu lagi? Sebuah bisnis yang bertahan jangka panjang haruslah bisnis yang melakukan sesuatu dengan tujuan yang mulia. Ketika pelanggan tahu dan paham bahwa kita tak menggunakan bahan yang berbahaya, apalagi kita jujur dan konsisten melakukannya, maka pelanggan pun akan lebih percaya dan setia. Bahkan, kadangkala ada banyak pembeli yang bersedia membayar lebih mahal, tapi produk yang dibelinya itu aman dan tidak mengandung limbah berbahaya daripada yang murah, tapi berbahaya dikonsumsi. Di bisnis UMKM yang mau bertumbuh dan berkembang serta langgeng, usahakan untuk melakukan bisnis dengan cara-cara yang halal serta tidak merugikan. Dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar, semangat generasi muda dari wilayah perbatasan kembali mengharumkan nama Kabupaten Nunukan di tingkat nasional. Putri asal Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Cantika Septia, salah satu peserta pemilihan Duta Batik Indonesia 2026 kategori remaja, di mana keikutsertaannya menjadi bukti bahwa anak-anak perbatasan juga memiliki potensi besar untuk bersaing, berprestasi, sekaligus menjadi duta pelestari budaya bangsa. Dan bagi Cantika sendiri, ajang Duta Batik Indonesia ini bukan sekedar kompetisi kecantikan atau pencarian gelar. Lebih dari itu, ajang tersebut menjadi wadah untuk mengkampanyekan kecintaan terhadap batik sebagai identitas bangsa, serta memperkenalkan potensi daerah perbatasan kepada masyarakat Indonesia. Dan pendengar, diakuinya perjalanan menuju tingkat nasional tidaklah mudah. Berbagai persiapan dilakukan mulai dari memperdalam wawasan tentang sejarah dan filosofi batik, kemudian juga meningkatkan kemampuan public speaking, hingga membangun rasa percaya diri sebagai representasi generasi muda dari wilayah perbatasan.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah, ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Yorkshire Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar, Anda masih update informasi bersama kami tim Nunukan Pagi untuk di program Nunukan Pagi ini. Dan sesaat lagi kami kembali ajak Anda untuk update informasi cuaca. Ya, kita akan ketahui bersama seperti apa perakiraan cuaca untuk di Kabupaten Nunukan dan sekitarnya.
1: Sesaat lagi Anda ikuti

0: Baik, pendengar, di ujung telepon kami sudah tersambung bersama perakirawan BMKG Nunukan. Ada Raihan Rinanto di sana. Kita sapa, halo, selamat pagi Mas Ray.
1: Halo, selamat pagi Mbak Wina.
0: Baik, apa kabar hari ini?
1: Siap, alhamdulillah, baik Mbak.
0: Baik, semangat sehat ya.
1: Ya,
0: oke, baik. Mas Ray, seperti apa nih untuk laporan perakiran cuaca di Kabupaten Nunukan dan sekitarnya? Silakan.
1: Baik, selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Nunukan. Saya Rehan akan mengupdate informasi perakiran cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau berawan. Secara umum, kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hingga malam hari diperkirakan berawan. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 100%. Angin dominan bertiup dari arah barat dengan kecepatan rata-rata 8 km per jam. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik, secara umum cuaca pada pagi hingga siang hari diperkirakan berawan. Kemudian pada sore hingga malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan kembali berawan. Angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 4 hingga 17 knot. Tinggi gelombang secara umum diperkirakan ke dalam kategori tenang, dengan ketinggian 0,1 hingga 0,5 meter. Demikian update perakiraan cuaca yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kelancaran aktivitas hari ini.
0: Baik, Mas Ray, terima kasih untuk laporan perakiraan cuaca hari ini. Selamat bertugas kembali untuk Anda.
2: Demikian laporan cuaca.

0: Dengar baru saja kita update informasi cuaca langsung disampaikan bersama perakirawan BMKG Nunukan. Ada Rehan Rinanto di sana. Selamat bertugas kembali untuk teman-teman di BMKG Nunukan. Dan untuk Anda juga boleh silakan ya, bila mana ada informasi yang ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita. Silakan Anda tersambung bersama kami di 08115311945. Di mana informasi yang ingin Anda kabarkan dapat Anda kirimkan melalui SMS atau juga WhatsApp.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Tahu nggak sih, kapan pertama kali keran ditemukan? Penggunaan keran air ternyata telah dimulai sejak tahun 1700 sebelum Masehi. Sejarah mengungkapkan bahwa keran air dan sistem perpipaan ditemukan di reruntuhan bekas istana Knossos di Pulau Kreta. Sistem perpipaan yang dilengkapi dengan keran air yang ditemukan di istana Knossos ini terbuat dari emas, perak, dan marmer, dan berfungsi sebagai penyalur aliran air ke kamar mandi istana maupun air mancur. Sejarah pun mencatat, dalam rentan waktu 1000 tahun sebelum Masehi hingga tahun 476 Masehi, bangsa Roma telah menggunakan sistem pipa dan keran air untuk mengalirkan air ke rumah-rumah, tempat pemandian umum, ataupun ke air mancur di tengah kota. Tempat-tempat pemandian umum di Roma pun memiliki keran air yang terbuat dari emas, perak, dan kuningan. Di abad ke-4 Masehi, setidaknya terdapat 11 pemandian umum, 1.352 air mancur dan tangki air, serta 856 pemandian pribadi yang didukung dengan sistem perpipaan dan keran air di kota

0: Aku seorang kapiten, mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan prok prok prok, aku seorang kapiten.
1: Wah, hebatnya anak mama.
0: Ya, Mak.
1: Emang cita-citanya mau jadi apa, Nak?
0: Aku mau jadi kapten kapal besar. Aku mau berdiri di kapal yang paling besar tuh, Mak, untuk jaga lautku. Lautku kan luas sekali, kan, Mak?
1: Iya, Nak. Indonesia adalah negara yang memiliki laut yang luas. Dan kekayaan alam lautnya juga luar biasa. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi, kan, Nak?
2: Tanamkan sejak dini kepada anak-anak kita untuk mencintai negara kita, Indonesia tercinta.

0: Baik, pendengar, Anda masih bergabung update informasi bersama kami untuk di program Nunukan pagi ini dengan ragam informasi kami hadirkan untuk Anda. Informasi berikutnya pendengar ini terkait kegiatan Semarak Fun Run ID 2026 di Nunukan, di mana informasi disampaikan dari rangkuman reporter RRI Nunukan ya, terkait Penjabat atau PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Raden Iwan Kurniawan melepas ratusan peserta Fun Run Ikatan Dokter Indonesia IDI tahun 2026 di alun-alun Nunukan, di mana ajang olahraga sepanjang 5 km tidak hanya diikuti oleh masyarakat lokal Nunukan dari kategori umum, pelajar TNI, Polri, tenaga medis hingga pejabat pemerintah, di mana kehadiran pelari dari luar daerah juga seperti Kota Tarakan hingga peserta mancanegara asal Tawau, Malaysia turut menambah semarak gelaran tahunan ini. Dan pendengar, disampaikan Ketua IDI Kabupaten Nunukan Dr. Soleh bahwa Fun Run tahun 2026 ini berhasil menggaet sekitar 200 peserta dari berbagai kalangan. Melihat tingginya respons positif dan partisipasi masyarakat, pihaknya berharap event serupa dapat terus digelar secara berkelanjutan pada tahun-tahun mendatang. Sementara itu disampaikan PJ Sekda Nunukan Raden Iwan Kurniawan memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran IDI Kabupaten Nunukan. Selain sukses menggelar lomba lari, IDI juga merangkaikan kegiatan ini dengan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi para peserta dan juga warga sekitar. Hadir informasi berikut untuk Anda pendengar, dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk di program Nunukan pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang saat ini sedang update informasi bersama kami, dan kami informasikan jangan lewatkan ya, tepat pukul 8 pagi hari nanti kami kembali ajak Anda untuk update informasi nasional akan kami hadirkan langsung dari Pro 3 RRI.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Suamiku udah pulang, kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Rehan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Rehan. Apalagi Rehan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.

0: Amerika Barat menerima jajar tanggul Radio Republik Indonesia di Lampung, Amerika.
1: Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat.
0: Andrea Jama menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Menteri Lingkungan Hidup menegaskan paradigma pembangunan Indonesia harus bergeser dari eksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Warta berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Andre ini. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut peningkatan kerukunan umat